0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri semua Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut ada tu kata ikannya tahu kering nya maya tanya kan nama bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya ada sih
2: hanya masih ti ada pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya anda sih
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Okey, Mas Ngau Kacari Walter Bana. Mai jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawal pengerap pagi di YFM ke pagi tau peninggal ya. Begulai ngau aku Sam Ngau Mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam Ngau. Selamat pagi Mega Anggai Bala peninggal kita ke dengan dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke komisi gawai.
0: Kepada komisi gawai, pulai gawai, bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tau. Berkini ke hari gawai tu Min, pemisi gawai.
1: Maya ke pulai komisi gawai ngagai menua Drempu tahun tu kira ke nantu begawai dah ke Sam. Baru dah harapat ada yang tua aku sarannya deh. Kira ke pulai bertemu modere sebile ya. Pulai ngebala pinai bala menyadi bala ne. Kenyak meh.
0: Ke tahun tu laban ke sampai lama bisi penuh saya menyata deh ne Min. Kira nyambut pihak aja menyata deh ne.
1: Nak nyambut menyak kebenar mana ngintu ke kita.
0: Ya tengah laban ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi pulai meh ke menua.
0: Pulai ke menua nyenguak ke bala bala ayah ibu kita di menua dia ne.
1: Ya lo kita ngenat ke diri ke nak ngurung yang pengawak ke kak ke dulu nungkut eh.
0: Penting kena pengawak jangan nak nombor ambil
1: ya nak nombor ambil nak Sam
0: ya. Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu. Kami dua Min ke pagi tu. Mai topik dua pagi Y ianya orang ke berkelimat gau bertukut tu suah kita ninga ne Min. Nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja kasutnya aja tahu ke kita ngano ya aku nanya di Min.
1: Ngano ya ke?
0: Ngano kerja berjaku kia kita itu.
1: Ne, nanti orangnya berkena ke bajunya.
0: Lama nya. Nanti kalau baju bukai, tanju bukai kini, kasur bukai kini, tahu kini.
1: Tiba aku nak tahu bukanya ada Sam. Angka ya berkelimat kita ini. Ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini. Ya bisa kebenar uli ya Emily-nya kebenar. Tanya tadi ya berkelimat. Angka ya kak berguna ke duit berdua hari ya nanti kita nak nemu berkeni gaya rombili arahnya nanti pemisik ya. Kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya tan duit mayu ah ke mana ya berkelimat nya ukai betukutnya ya berkelimat tapi si maya yang merek ya merek pas nentang untuk bukai
0: nanti nuan tu nyambut hari penghada Min. Nanti nama tu apa tu hai nuan ambil ke bandian no, Min. Apa itu main nuan?
1: Nilai yang bertanya
0: nuan ngarap kata dia oh perfume ke Omar sekali ya meli tanya ne meli meli namanya selipar ambil ke bandi yang selipar ke namanya kini nama nuan ngano ya atau kena no Min?
1: Nah kena
0: ba, aja ba ekonomi kita ke dia tau muka kota deh
1: di peda hari ekonomi kita ke dia tau nya nak nak sem kena aja me kita ngan kena berjalan kena berumah ga amak me kena ne
0: adalah tu kita dengar rap me harap kata harap telefon baru tau kini ne
1: kini kita ke madan sem medak gaya kita ga berarti kita kalau ngarap kita ke kelalu negi kita medak kini gaya belanja kita utai kenang ya guna kita besari-sarinya kepatut kita itu berkelimat ngau duit atau ke belanja mana lagi kita guna duitnya tadi meli utai kenang ya mamat diguna kita kelebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpannya sari hanya berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ke kita
0: merek ke kita ini nanti ya, nanti maya kita nya bisa teri nada salah ke kita ini ya nanti arti nak berkelimat tu tadi ya maya nada pan ya nama tu bisa hati kak meli utai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya
1: nitih ke yang besai periwak besai ke baik aku ane tapi ya Teka, kenyak meh. Ya, mendak kita tempo ya.
0: Nak nya orang kan nak berkelimat kata ke kita yang tadi. Jadi nanti bertukut tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut, kedekut tu. Lama kita nya suah ngena jaku kedekut ya baku kedekut tu. Kira ke bahasa. Bisi ya nitih ke gaya, nitih ke jaku, cengau cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Ti kedekut tu bisi kami nanti kami madahnya sumit.
0: Sumit.
1: Sumit.
0: Jaku kita dia ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninggal kita ninggal jaku sumit tu. Sumit tu ya pedih amat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit lepas maya tu ambil ke bandia tu contoh kita ini ngirup kita itu nak ngirup kedai ini sari tu kita ngirup pergi lah makai tengari lusa kita itu tadi makai berkedai baru makai lemai nyutua berlama berbayar ini jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak jadi ga hanya sebut sumit. Kalau loke, loke. Sumit menyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya. Nak sekali. Nak kedua kali. Sekali gitu melanya orang tapi ya. Nyari bak belanja kaku tu. Bak perkara belanja. Nanti bertukut tu. Bisa gini nyebutnya. Berkira ga?
0: Berkira. Nah, bisa orang banyak tadi. Berkira ni. Berkira ngorok bukai. Ya bisa. Ya, ya bertukut tu. Ya bisa gini nyak tadi. Tanya tadi. Ya kak bertukut mimit. Ngau okey seminar ngorok bukai tu. Ngau diri sebili apa. Ya. Kak bertukut. Maya ke bisa tadi. Jadi berkelimat tu. Ya, maya ya bisa ya meli utai kepatut. Tang maya ya kenadain tadi ya nama tu nitih ke utai kepatut dibeli ya kak.
1: Nya aku tadi.
0: Ya berkelimat ke nya tadi.
1: Ya berkelimat, berkelimat ngah bertukut tu. Ya berkira bas tentang ni utai kepatut yang mansut ke belanja atau ke berkira tu ya boleh ke kena kita ba pengawa. Contoh ni aku berbelama suah dek berkira ganya. Nya berkira ganya. Bak pengawanya nya contohnya tadi the same. Cara kita ngena ya meh labak aku nak jauh merti ya. Bertukut, berkira, sumit sumit tu lebih lagi duit. Sekaki ya. Sekaki ya kak tetibo. Sekaki ya menya ya kak lelemau nak kak mansut ke duit maya kak berbayar.
0: Tegut nak jari.
1: Ya, tegut nak jari nya. Sumit kau kami madahnya.
0: Ya, ti tadi ya betukut tau ke kak berkira. Jadi berkelimat tadi ya tadi nyaga belanja ya.
1: Nyaga belanja ya.
0: Nanti kadang tadi ya
1: kau ketegai atau sumit kau ketegai kedekut
0: kau ketegai ya ketegal ya tadi sumit kau kita ne kau ketegal ya sumit dah ya tu tadi ya nyaga belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida
0: topik mai topik ke pagi tu nya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumbai meda sanoknya ngai di baik kita berjalan ngai di baiknya sano okey nama ngai ngau kita berjalan lapan ke bertukut kita tak benar ya tadi yang tadi berkelimat ya nyaga belanja ya nang tanya kita ini nang salah namanya nang salah bertemu agak orangnya nang lalu ngano ya sano nya mayu nama tu kelalu tanya ke sana nya kalau bertukut ngoyam pe baju ya ta siti-iti nya ja anda nya ya berkelimat segagi baju nya ulih dikena ya sigi sigi nya meh dikena ya
1: tante ulah sigi rindu ke siti baju nya nya belama ke kena ya de sem au nya ke tegal berkelimat te ke bertukut ke nya pengerindu ke nya nya
0: pengerindu ke nya
1: tanya saya ke pengerindu saya ke kerasa ya.
0: Okey, hanya engkau bala peninggal kita bisi mengka penemu berkawal engkau beda antara orang ke berkelimat engkau bertukar tau sama tau meri penemu meh dia neh amin. Okey, tua berinang peninggal dulu berdau maca komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru ngau Swelin sain mati tua jadi.

0: selekajaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okeynya tadi penerang mimit atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke bekaul ngau betuku tadi nih amin nanti nitiah ke kuyan tadi berkiram nya tadi nih okey jadi ba komen bala peninggal kita ke ya, pagi tau
2: kita ngabas komen bala peninggal kita ke pagi tu ianya hari yang paling repuang nih. Memang pagi DJ ku ya. Jadi ba empaling tu nanti kita berkelimat ngapa belanja penghidup kita lebih lagi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu seh ga ku nya ngajo mua tebal baru teh kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejakuk kurang kelebih lagi kita di sebil ya. Orang pun nak tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut. Mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut ya. Atau penemu peninggal kita ke bah Facebook YFM paling repuang.
1: Paling repuang ni.
2: Repuang.
1: Okey, atau Rico Juni ni ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya. Hari dia bakal ke hujan jari tu ko ya. Jadi bida ya ko ya. Berkelimat ngau orang ke batukut kedekut tu ko ya min. Berkelimat tu inya nanti baik ya ko ya dari segi pemakai nak lah bakal ujung bulan segi ke berkelimat mimit mah kita ko ya. Ngai ke empai labuh buah kabang ko ya nyau habis ke belanja ko ya. Nya bakal kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ku ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi mi.
2: Ririko Juni ne.
1: Ya, ke pagi tu.
2: Hanya me. Bisa gitu Sam, Jonika Juan. Nak pagi ko ya di Jesem ngau di Jemien. Nada mayu beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne. Berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau. Jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ko ya. Ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang. Kedekut merik belanja dengan anak bini. Mayu utai tanya nanti bini anak kak berbelanja. Dan nanti kena ya nyabung tak ke berjudi ngau birup kai bisa. Nak yang ngira rangka serta egoistik orang kedekut tu. Hanya penemu Jonika Jonika Juan. Jonika Juan.
1: Ya, nyak bida ya tadi ini. Okey, berkelimat. Okey, Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Jadi bah penemu ya aku ya orang ke berkelimat tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama ke inti dalam sidak ya sebilik semina ya siko ajak ke gawak ko ya.
2: Ya.
1: Nya semina berkelimat mencari. Ya ke ya ke betuku atau tadi inya semina ka ngi ko ya to ba penemu ya ne betuku to ba ya to itu orang ke semina ka makai ngurang aja tang ya nak tahu empa yang ianya tadi nama tu di
2: simpan
1: ya.
2: Betuku tu berkira mia tadi. Ngoya tu galau ya, ngurang empa ya, kenya itu ya nya ne.
1: Betul. Aja ba ya tau ke nadai kalau mai orang ngiru kopi semina makai ngurang aja.
2: Ya, kaku tadi sumiat kaku. Nya orang sumiat bagainya. Kalau
1: ngurang tahu
2: sumiat. Ya, nanti ya berkelimat tu baru amat ya. Berkelimat mamat ya begalau deh. Keguna ya du dia hari.
1: Menyatai.
2: Sumiat tanya tadi mia kak rarang kak. Tengok orang pak ya. Huya tu nak dibagi kenyak ya. Orang belanja belama ya nak belanja kenyak ya. Contoh.
1: Contohnya tadi ni hanya ke orang ke berkelima berkeliman ngau mega bertukut ni. Okey. Gibisik di dia
2: mem. Okey gibisik tu de Sam Judat Ami ne. Selamat pagi ku ya Sam ngomian perincian muari sedak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne. Selamat hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tu nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukut laban ti semampai bakanya bisik utai lebih ya, kena lebih ya. Maya kekurang, kena gengau cara berkelimat. Tu cara ya tu. Penghidup tu asai bakal pendiam manua. Uleh pagi, empat pagi. Uleh lemai, empat lemai nyak meh. Kua udah tu ngarap kebalan nyak meh uleh ngubah pendiam. Kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan. Hari penghidup ke dia asai ke dia tu. Sikit di sampi dia min ke kita yang bertanya ne. Sam, mengiku ya tu tadi. Nanti baca aku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang ni pemisik kita yang merti ku ya tau
1: ya
2: ya nitih klimat nitih ke pemisik dirimpung
1: ya okey nya bida tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis nangga kita bakal ngemaruah kia ne
2: ngumbai yang ada duit menya
1: laban yang tadi berkelimat
2: si te yang te baku mai bekal tu pemakai kena baik ke tempo bersih age me
1: ya kak ge makai tai ke dirimpu bisi orang bekenya ne
2: yang ngai makai te ba kedai
1: Ya. Okey, nyak meh reti topik kita ke pagi tu. Okey, hagi merindang peninga ke pagi tu. Tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut. Nah, okay. Hari Samuel Unyak Bungai Tumbuh Baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke sitik mengat platform kena kita mantai ke berbagai pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang mega ngerapit kage kaul nang hidup ke semangat bagi segala sejalai ba semua kaum ke diau di Sarawak itu. Bila peninga maya Niti Tahun tu ila nya temuai ke di pemasa ke kada tai maya ila nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau menyela ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mengak bisi mengak hari menua luar kita bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak teka Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Ya, mayuh tambah wai hari Juni aman. Siku hari penyanyi ke BC di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya. Ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu kena 19 hari bulan 6 tu ila ne. Amin.
1: Hari 5.
0: Harap ke bala ke besmek pendiau meh tau mega datai ba bala mayuh laban ukai semina penyanyi Joni Aman kita aja bisi mega penyanyi Mawat dengan mega Linda ke sama datai Merindang mayanya ilak ne.
1: Yeah.
0: Okey, Siti hari program ke dekat diatur ujung minggu tu ilak.
1: Kaum bergulai dengan bala pengurus program hari WiFi di Kuching.
0: Ke bisi mega datai ngau program tau ke pengeraminya lah ne, Min.
1: Yeah.
0: Okey, jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tau. Orang ke berkelimat ngau orang ke bertukut. Okey, jadi tau bisi peninggal kita Silver Angela. Kenyak meh nama ini. Selamat pagi yang kes dua aku ya. Berkelimat tau mana tau aku ya. Apa penemu ya, Min.
1: Yeah.
0: Laban orang ke berketau ya nemu ngatur pengidup hidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya. Betul. Bisi penabat menyata dai.
1: Penabat ya
0: menya. Okey, jadi nanti kedekut tau ko ya, tau ke betukut tau tau ke tetusah mimit tau ko ya. Ngai ke tau suah di semua kurang tau ko ya. Jadi mulut nama tau suah di keranau ko orang atau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya. Orang kebak tau selalu mai sponsor tang maya kak mayar tadi ko ya. Nyuruh bukai ke mayar.
1: Iya, ya madah ke sponsor ko ya. Nyuruh bukai ke mayar.
0: Bukai ke mayar ne.
1: Iya. Kalau nyadi bade kenya sem.
0: Bisi ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ne, tegut ku kita nya ne.
1: Minya me sumit ka ku tadi, lebanya kejarai dikena kita ke ja ku sumit, nyok ke sumit misai ku kita ke hari dia tu.
0: Ya. Okey tu ini tinggi tu Min. Selamat pagi hage seduai ku ya, hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betukut tu bekira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya. Rangka
1: berkiranya rangka ya nya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka ra rangka
0: nah bising peninga siko tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya. Jadi ia tu kak berat mat
0: jari ya tu. Iya, bawa kang mansut ke ya.
1: Bawa kang mansut.
0: Nyak meh.
1: Nyak meh penemu siku-siku kita senentang topik tu pagi tu. Ianya berkelimat ngau betukut.
0: Betukut tu tadi. Ya, bisa bida tadi. Bida ya. Orang ke berkelimat tahu ke betukut.
1: Ya, ngau betukut. Ya, mayo ke plan.
0: Betul. Okey, jadi harap ke kita sama nemu meh bidanya tadi neh. Amin.
1: Bida antara berkelimat ngau betukut tu. Bayaknya hari sukut duit kini, pengawak ke di kerja kini, ngau autek ke dikena kini. Nama-nama meh ke bisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu. Ngambil kita itu oleh mansi utenya meh. Ni ke manehnya? Nya ke ambil kita ya kena manehnya? Kira ke nyadi ajar bagi kita lah lau bagi kita kan pia.
0: Agi pan apa jam kita ke dia tu kita sama nama deh ekonomi kita itu kayaknya tu maneh nane. Ya,
1: harga barang dia tu penyo majak nike ga.
0: Ya, jadi kita anang irau kurang nanti nyemak kita nya tadi bakal ngena utai ke nak berga apa ke orang
1: nak nitih ke tren korang nak ngawaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat kurang tak ke benda itu berkelimat nyak sitik ke
0: betul baju kini kita nak nadai nadai brand menyekurang nak branded nadai kawak lapan kita empu meh nemu berkeni ke pemisik kita empu ni lagi nanti kita nadai belanja lagi kita empu ke napi penusah ok orang
1: betul nanti ke nginyaunya pedih mat ke
0: ok nyak meh topik kita ke pagi tu peninggal kira ke nak tu meh min tu buku lain ngau peninggal apa awak dua pagi wai apa awak ke bukai lah mai topik ke bukai lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Ya, kalau kita sama berkelimat nyak ke mana lagi kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat bersimpan ke duit belanja ke pendapat kita duit di hari.
0: Ya. Maya bisa tadi sekali sekalian tadi uliah gak ni.
1: Uliah gak reward ke rimpu tak nak kelu buah korang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru peninggal bawa ke bukai, mai topik ke bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita, udahnya lagi gulai ba awak Y 912. Okey, jadi tu lagu ke penuli kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi, bertemu baru peninggal.
1: Bye.

Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tip jadi membengkai projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak beri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak librarynya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya librarynya tu dah lama pendiau lalu minta librarynya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nano rindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lop nanau. Oku nyaa bidayo.
6: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai di ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesantu ari YFM.
9: Jadi aku yang berhormat WB Urusan Negak Kumbong ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peringat YFM kita di seluruh menua Sarawak kelebih lagi kita di luar bandar dunia digital dunia diatuknya dunia kebaru dari segi orang kak ngakal kita ngena social media okay kita aja okay orang kena pandai orang kepandai di akal orang diatuk jadi orangnya pandai orang tu okay orang bukai orang pandai orang bisa intelijen pun anang terpedaya ngau jaku social media. Kita ABC, agensi perintah kamat, nanti akan main ke polis, report ngagai polis, nanti diamat terus ngagai balai, anang guna telefon. Okay? Okay.

0: Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM Iba.

Lagu Pembung Kawai 19 kita pagi tu Alan Lupeng Jina Lalat. Gunjung ke jam kita 24 minit lepas pukul 9 pagi. Nyalai beri selamat pagi semua bala kita Sarito. Pagi hari 1, Sarito 15 hari bulan 6, 2 pagi tadi. Terima kasih ngagai Sam seluai mien ya ke udah gulaingok kita, merindang kita, ngasuh kita ya ke pagi tu yang ke berasa itu sati sunyi kini. Mesti terindang mimiat nah. Lagi tu gulaingok kami 2 pagi tadi, gulaingok sedua ya. Lalu Y912 tu ke selama dalam pengelamak kurang lebih 3 jam tu. Nyentuk ke pukul 12 tu lagi mulai dengan kami. Jadi pagi hari 1 tu semua berjalan ke pengawak dengan semua bela kita. Yang ke pagi tu kita ya ke benung kiruah, benung ngerja berjalan ke atur pengawak di rimpu tak ngira meh pengawak kita di rumah ke pengawak kita ibat palan endur kita gawak tau ke kita ya ke nyangkanya bisik ya ke mindah sari tu jauh ngelawak endur bukai ke Tegal pengawak enggak ngerap ke semua utainya berjalan dengan mujur pagi itu. Aku kan Michael mulai dengan kita pagi itu hari yang ke-15 dalam bulan 6 tu pelabak hujung minggu tu tadi. Lalu minggu tu pan sama mega bisik sekedar kita yang tadi ke ngatur pengerami ngiliang tikai udah gawai kita yang tadi tajak pan tusah kita ke move on bunyi korang tau ke kita yang tadi ke ngaliah ke musim pengerami tu ngagai rutin tau ke pengawak yang kenang dikerja kita sehari-hari leban bukai nama lebuh maya raminya nang rindu mati kita ni ya dan tajak pan via singkang pejalai penghidup kita itu nang ya bisi jalai jerita yang pu lebuh maya tua ya ke rami tadi rindu hati maya kita ya ke serara tusah mati kita ya dan tajak pan via ngarap ke semua langgur pengawak kita ya ke dekat di kerjanya tadi nang nitih ke perambu hati dirimpu kita ya kenyangkanya bisi ujung minggu tu tadi mindah muka kini jadi tunah mangan tadi ujung minggu tu tadi bisi berjalan ke tengah menua kita di Sarawak ke Pakan wai ngelawak Pakan Negro Fest 2026 nah dikadiatur ba laman Pakan tadi lama nak ke Pakan nang sempat gak tunah mangan tadi ngambil gambar ke pengingat ba ikon tak ke landmark buah pakan kita di pasar pakan tadi lalu sempat megak nyepi mi di pasar pakan. Terima kasih wahai orang pakan ya ke dah sama gulai pakan Agrofest 2026 ujung minggu tu tadi perjalai kami buat mujur megak lalu ngarap ke bisik maya bukai gak jemah lah bertemu baru gak gulai baru ke kita ini rindu hati lalu ujung minggu tu megak Siti Aki tau ke sebengkah ke pengerami ke diatur hari RTM dari YFM rumah Joel di Lubuan tu Dedian mega nama cerita kita nama tikirikannya ni dah tu lagi meh kita berkongsi kenang kenya au pengerami ngiliang tikai ok sebenarnya berina kita ngolah gori Lily Steven pagi tu anang ngiga uliah bak Y912 mulai sejalai di Kuching tentu yang meniang ke kami bak frekuensinya 101.3 FM.

aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa juga hari menua luar kita bisa temuai dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka habis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datang pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Dengarnya, saya jajak. Terima kasih.

Ambujang Tarigas, lalu hari Rainy Pet berindang kita yang pagi itu. Ujung kejam kita 41 minit dan lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi, guys semua. Bala kita pagi hari 1 itu. Selamat berjalan ke pengawal. Moga kita kebaru mending ke kami pagi itu. Okey, pagi itu FIFA World Cup 2026 benar ditabur ke live atau ke terus secara langsung dia itu bah channel TV. Okey, ini pekit main bola kalai Sweden satu dengan Tunisia pukul 10 pagi tu peninga. Okey, lalu langsak juga match yang bisa diatur hari tu 15 hari bulan 6 2026 hari 1 pukul 1 pagi tu tadi Germany dah mujur kemenangan bergaya kita mujur ngalah ke tim Krakow 7-1. Apa mayu Ahmad golnya jadi grup E lalu grup F match Netherlands bersatu dengan Jepun Sri Dua Zama Ivory Coast bega match tunggu pagi tu tadi jam kita di Malaysia itu mujur menang satu mengelabat tim Ecuador 1-0 lalu grup F pukul 10 tu Sweden bersatu dengan Tunisia benar ditabur ke live dia tu lagi renggat kumpulan tau ke grup kena kita bak grandstand pagi tu lalu nanti nadai penanggul pukul 10 pagi jam kita match Tunisia dengan Sweden tu dekat berengkah jadi kita ayah kerja tu nyangka aja benung tergenung duduk nukung kini bak mua TV kita ia akan benda telipuan mega oleh terus benda live tau ke secara langsung World Cup 2026 bak TV tau ke telefon bah smartphone kita download aja RTM klik laban musim main bola World Cup 2026 tu RTM dekat nabur ke nanti nadai penanggul ya bisa 148 mesh ya kena ditabur ke bah RTM klik ngau pian menggabak channel TV. Okey, kita akan mendapat telefon download aja bah RTM kliknya bah telefon kita giga bah Google Play Store ngau App Store lalu kita boleh mendak bah sebarang dur sebarang maya aja live ngau pian menggabak siaran tertunda match main bola FIFA World Cup 2026. Okey, harap ke tim ke disukuang dikerinduk ke kita jadi champion jadi juara siapa tau ke ni bagi tim ia kena pilih nuan. Okey, Evans Pajik Y9 12 YFM.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

bisik mega diatur main bukai mandang ke tabuh gendang batang air lalu pian mega mantai ke tanda ajat mantai ke ajat ngau mai macam eh tu bukai kita sama nemu lebih banyak pengalaman ngil yang tikai tu tentu ya kita nya tadi ngena ngepad ngirai diri ngena utai ke mana-mana magang kita yang mayanya okey jadi kita ya ke diau berimai pediau ngau rumah Joel dengan San lubuan tu tu tau datai kita bisi pengerami ngilin tikai berkari pukul 5 lemai. Okey, jadi udah lepas tu lagi peninga kita rekam gulai ngau belaraban kita hari Pias Pengerai Sarawak pagi tu bercerita pasal pemersi ngelik dah berberus ngelik megang kita pagi tu nak patut berdau jom pukul 10 pagi tu dah thanks berdaunya berita kita ngau Siti lagu tu Clement Joyce Nadai Penanggul bawai 9.12 Nadai Penanggul belengu kita 24 jam sari sulai sejalan ngau kami bawai FM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026. Hari 1, 15.06.2026, main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari, live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari, live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E, ulang dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari, buat channel Sukan Plus. City agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi, live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Ya, jadi yang meresang pagi dengan semua bila peninggal kita ke pagi tu, ia ya, kaget terus sebulan engkau kami buat YFM. Jadi kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita, setiap program ke di keluarga kami dari YFM nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi pagi tu bakal selama mega kita buat YFM bisa nerima temuai ia ya, ke bisa datang ke konti YFM buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai ya, pagi tu aku ngelalu ke penyatai juruterapi pergigian dari klinik pergigian Semunjan yang Puan Ramayanti binti Bolhi na ya. Ya. Jadi ya, selamat pagi, selamat datang ke konti kami YFM pagi tu.
3: Selamat pagi ngau merik tabim batsang aga semua peningar radio RTM Sarawak. Terima kasih mega udah merik peluang niti program RTM I sehat menua Sarawak. Aku sikut terapi geli Ramayanti binti Bolhi gawak bak klinik pergigian Semunjan dekat berkongsi pasal utai ke amat penting ianya pembersih mulut anak mit betati.
2: Iya, awaknya meh utai ke dekat di berkongsi ke ianya tadi buku lain gau apala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu ianya topik berkawul gau pembersih mulut anak mit betati. Jadi nama utai tu atau diterangkan Nuan Puan eh?
3: Okey. Pembersih mulut nyadi komponen asas pergerai ngelik sepemanjai penghidup anak Nuan. Pembersih mulut ti indah mana boleh ngasuh ke anak Nuan boleh penyakit pedih ngau ndak berasa nyamai tusah makai ngau penanggul bercakok. Pengawal kami nyadi terapi ngelik ianya ngajar apa indai pasal nyaga mulut anak mit. Isu tu patut diamal kat lebuh anak berumur kosong ngagai 4 tahun. Program nyaga mulut anak mit tu bertuju dekat ngangkat kak penyedar apa indai ngau penyaga pasal pemerintah pergerai ngeli anak mit diambil kak ulih ngurang kak penyakit makin nyadi. Mayu apa indai di luar dia agi ndak nemu anak mit ke hari umur kosong nyadi 4 tahun patut diberi pembersih mulut.
2: Ya, nyak mutai ke dia sebut kita yang tadi pembersih mulut anak mit ne puan ne. Ya. Jadi tahu mungkin tuan madah ke begini kita yang tadi mendak tanda-tanda penumbuh ngeleknya tadi deh.
3: Pertumbuh ngelik susu anak mit. Nuju anak mit yang kiagi membesai proses tumbuh ngelik susu berengkah hari seawal umur 6 ngagai 8 bulan. Proses tu terus nganti anak mit nyapai umur 2 nuju 3 tahun. Penyampang ngelik susu ianya 20 batang ngelik. Udahnya ngelik kekal dekat tumbuh, lalu kebiasaannya ngelik kekal ke terubah tubuh lubuh umur 6 tahun. Penting amat ke apa indai nombor proses tu ngambil kasidak uleh meri perhatian kepatu ngagai pemirsa mulut pemirsa ngelik anak mit jai ngelik ulih nyadi enti apa indai nadai kesedaran nyaga pemirsa ngelik anak sidak. Nya alah kesedaran apa indai dalam pemirsa pegerai mulut tujuh anak mit umur kosong ngaga 4 tahun amat penting. Tanda-tanda pertumbuhan ngelik susu ianya suka ngigi barang, air liung neritik, selalu nempu jari ke mulut, selalu nyabak, angat isi ngau ruang.
2: Ya, jadi nyak tanda-tanda nanti kita berhati ke ngelik susu yang tadi tumbuh, jadi punya kenuan trip one tanda keterubahnya tadi ia kak mat ngigit barang, ngetuk barang, lalu kita minta berhati ke air liur ya pan suah neriti udahnya ia suah dah nepuk jari yang agak mulut laban yang kena gatal megusik ane. Udahnya selalu nyabak, lalu kadang-kadang kita minta angat isi ngau ruam banyak sekedar tanda lebuh ngelik susu sedang tadi tumbuh. Jadi nyak utai ke patut diperhati ke bala kita ke pindai ya ke bisi anak miat ke begitu ne. Oh jadi nanti kita berhati ke nama namanya tadi empas ya bak tahu ke faktor ya bak curious susu untuk bala anak miat tu puan.
3: Nama keris botol susu, keris botol susu ianya ngelik rusak kenyadi ketegal cara nyusu anak mit. Faktor risiko keris botol susu anak mit ke nyusu susu botol lebih senang kena keris botol susu dibanding ke anak mit ke nyusu susu tubuh. Ngelik jahit keris botol susu oleh nyadi enti anak mit diawak kat tidur sambil ngisap susu tau kat air manis ari botol susu. Berkeni apa indai ulih nemu peringkat keris ngelik mula jahit. Ngelik mana gerai putih serta bersih. Ngelik nak mana gerai ngebuan tanda awal tompokkan garis putih. Ngelik tibisi ngebuan keris warna ngeliknya coklat. Ngelik celum ngau kering tu ianya tanda keris tidak aktif lah. So nama pemedih akibat keris botol susu ngelik pedih. Pedih ngunyah pemakai, masalah berjakuk, anak mit meragam ngau nyabak, pemasang tubuh terganggu.
2: Jadi ianya ba senentangnya puan ne. Jadi nanti kita ke pindai tu nama lalau tau ke panduan kita ke pindai lebuh anak kita ke bisi nama tu yang buan pemedias ke begitu puan.
3: Okay, panduan nuju apa indah ianya anjung anak periksa ba klinik pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Ngadu pengawal meriksa diri impun bak rumah. Lift the lip technique ianya meriksa di ke diri impun mulut anak mit. Nyaga pemeriksa mulut tahu kak ngelik anak ngau mersih ngelik sidak sekurang-kurangnya 2 kali sehari setiap hari. Pengawal kebisik disedia. Pengawal meriksa mulut. Meriksa mulut anak mit lidah ngau gusik. Cara ngeliah kak ianya sapu ubat Florida setiap 6 bulan sekali.
2: Jadi ianya utai ke patut mega di perhati ke bala kita ke pindai ne. Jadi nanti kita minta ubat ke disebut nuan nama dari Florida. Yeah. Berkini ke cara kita berkena ke ubatnya deh.
3: Okey, berkini nyapu ubat Florida ianya sapu ubat Florida ianya bangsa bahan pelindung penyaga ke sapu di ngelik ke anak nagan ngau nyaga ngelik ari jai. Ianya bahan ti selamat nadai peringat bak anak mit. Pemanah ianya ngetukar tanda awal keris. Nagang penatai asid ia ti nyadi punca ketegar keris ngelik. Sebedau cara berubat nagang nyapu ubat Florida, kita dekat boleh pemenda ari apa indai. Ngau cara ngisi borang pemenda. Sebedau boleh cara berubat nyapu ubat Florida apa indai dilalau. Awak kat merik makai ngau ngirup anak sebedau boleh nyapu ubat Florida. Apa indai diberi penerang berubat yati dekat dijalai kak ngau ketegal pasal ketegal pesakit patut diberi ubat sapuan Florida. Pengawak pendidikan pegerai kesihatan pergigian bakal ceramah kesedaran menuju apa indai ngau penyaga senentang cara ngintuk ngau kepentingan ngelik susu. Ngau entik dekat berubat, kami sigit ngasuh ke klinik pergigian ngulih kat cara berubat.
2: Ya, nyak pengawal ke disediakan pendidikan pengerai kesihatan pergigian puan. Yeah. Jadi buat pengujung randau tu ke sekali tu buat program nuju pengerai tu, nama pesan nuan nuju semua apa indai.
3: Okay, pesan nuju semua apa indai. Baik anak mit kita ke klinik pergigian seawal umur setahun. Beri anak kita merisa kak lidah ngau kain lemik bersih. Beri anak mit nyati udah nemu ngeludah, tunjuk ajar merisi ngelik 2 kali sehari setiap hari. Anak ngelak anak mit ngisap tusu, maya tidur awak kat nagang keris botol susu nyadi. Anak selalu ngasuh anak mit, makan ngau ngirup utai manis kelalu balat.
2: Ya, jadi ya terima kasih puan ke utai ke udah diperkunsi ke nuan dan pukulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke sarito. Aku harap ke balap ninga tu sama merti mega nama utai ke bisik diterang ke nuan. Ya, terima kasih ianya ngagai juruterapi pergigian puan Ramayanti binti Bolhi dari klinik pengerai ngelik di Semunjan laban ke udah ngelimpang ke Drempu pukulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke sarito. Itu nyala bertemu baru kita bawa ke bukai ngau topik ke bukai mega bak program nuju pengerai.
1: Kemaya arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk. Berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua misi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower ti mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua Bitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Sanggup Pegadai Tanah Joseph Dresa berudah menenang kita yang hujung ke jam kita pagi tu 33 minit dah lepas pukul 10 pagi 2 kusung dia tu menung ditabur ke terus siaran langsung paket World Cup FIFA 2026. Sweden bersatu dengan Tunisia baru minit ke 33 baru 33 minit main. Sweden dia tu udah masuk ke 2-3 gol bersatu mengelaban tim Tunisia pukul 10 pagi tadi match tu ke berengkah. Lalu piam gak dengan kita ya ke nyangkanya menung medat live dia tu bertelepon buat smartphone kita di Zubak kita yang tengah nganti memuat TV kadang-kadang berbuat ke TV menchannel kebukai ke medat cerita kartun cerita drama kita ke medat main bol jadi dia tu tadi boleh download kita terus sebab telefon kita RTM klik nur kita medak sekedar ya cerita ke ditabur ke kami bak RTM. Okey, so pagi kita ke baru mendiang ke kami pagi tu pagi hari 1 di Bandaraya Kuching Bapuak Menggeri Jalai Piramli RTM Kuching pagi tu ngai hari kita mana panas luar din kita ya kenyangkannya berjembi ke utai tau ke sangka ku bisik mengga ngatur pengawak di luar rumah tentu hari itu nyangkung. Lalu ke dia tu nyata dia mengganti kita berhati ke kemarin lepas aku ke bisik berjalan jom minggu tu kepakan kian diti sepemajai jalai pen Borneo bisik daripada awal buah Rian sidak ya ke bisik berjual jadi dia tu pelabak kunyau ke datai ke musim buah kita buah ke bermusim tu bakal sedap buah Rian ya. Jadi kita ya kenyakannya bisik kabas kebun mulung buah kini pagi tu bisi mai bekal hari hangat man ai anang nak ingat kita mai okey lagi terus merindang kita pagi tu bak Y 912 ngau lagu-lagu ya ke udah ditusun kita lagu hari Sima Asap Lia nak bertemu bak Y 912.

0: Kinh ke Y FM Regulai Sejarai Sejarai
1: Aku Crispin Fowler. Kita dia tu benung mendiang ke Y FM 24 jam sehari Sekulai Sejalai.

Selamat pagi nojo kita yang ke nyangkanya minggu tu minggu yang ke penuh ni nurun gawak kita yang ke dekat pincin pincin bersara munyi korang tahu ke kita yang ke dekat baduk gawak dah berpuluh-puluh berbelas tahun kita tu gawak datai bermaya yang kita yang tadi nyau melekat meh hari pengawak ke digagak kita tang tajapan pihak nanti kita berhati ke cerita pasal pincin tu urut pincin tu kebenar ya sidak yang kadang-kadang agi teruna agi nak uliah move on ke orang pengawal ikut dikerja ya okey nama laban biasa banyak laban kita nang udah jadi rutin kita nurun gawak sari-sari nak tahun-tahun bekenya udahnya temu baduk gawak pincin gawak agi ingat ke te ke dikerja kita nya oh tejaban pia mari selamat pincin selamat belalak ke kita ya ke nyangkanya dekat pincin hari gawak ke pengawak batang pengawak ke digagak di kerja kita ngarap ke semua utai ia ke di perambu bujur magang lalu perkara ia ke patut benar di kemerat lalu patut terima kasih ya metu anti lebuh maya pincin ya tadi tua nang gerai batang tubuh dan dayu tai ke media setua dah japan umur dah lunggar bunyi ke orang ok tua ya tang lunggar tang tubuh tua isi tua tadi lagi keriang nandai ngenat ke nama-nama pemedias semau dah japan nyengkanya kadang-kadang pengerai tua nak sebaka baka umur tua kagi bia ya baka injen kerita injen tu sikal ke nanti udah lalu lamanya kadang-kadang ya pedias ke hidup mainjen tadi kadang ngat ke dulu kenyak ke pengerai tubuh kita yang sia tau nanti japan biar ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai dirimpu air yang kurang hidup lebih lagi maya usia nari ke kelalu angat bekajam ya ke dia tu ok jadi udah lepas tu lagi peningah kita dekat merindang tiga lagu hari todi udah ngempu darah dan sebenarnya menuju kita ia ke benung berapi kini pagi itu benung melalau melalau pemakai kita ia ke merarau tengah hari itu lagu Ari Gan yang asan kasam ikan Y9 12 buat YFM.

culia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu Hari With Me, lagu kau diberi nama Sama Berami. Sekali kena aku ajak tak bisik nak kita ngasai ke vibe lagu tahun baru Cina berlagunya tadi. Okey, nyama unik ya. Kita ke diau di Malaysia, di Sarawak di tu. Tajapan Maya Pupu Rabat Bansa tang kita itu tadi nang Siti Ati, Siti Tujuh kita yang perakup penyerakup antara pangan diri. Tajapan Mayuh Pupu Reban Bansa diau nguan menua tu tang kita yang tadi nang sama sehati. Okey, selamat pagi menuju semua bala kita pagi tu kita ke benong duduk demua tiba tau ke kita ya ke bengai telefon hari tadi cas dulu telefon kita laban dia tu menong half time tau ke separuh masa berkait World Cup FIFA 2026 Sweden ngau Tunisia dia tu udah 2-1 match ya ke diatur pukul 10 pagi tu tadi peninga. Okey, dah tu lagi nampung sambung baru bah half time separuh masa ya ti ke 2 cas dulu telefon ya ti nyau lo bet. Okey, kita ke benar RTM klik lalu match ya ke bukai mega Sarito ianya ba grup E Ivory Coast sudah bujur menang 1 bagi Ecuador 1-0 Netherlands ngau Japan 3-2 sama Germany ngau Krakow Germany Jerman menang besar 7-1 banyak mat gol. Okey, tentu puas hati bala peminat tim Jerman tumu dini hari tu tadi ya pukul 1 pagi lalu pian mega pekit ya ke diatur muak ke tengah malam tu ke dini hari tu lagi dini hari 16 hari bulan 6 ba group H kita mesti Spain ngau Cape Verde Belgium 1 ngau Egypt Saudi Arabia 1 ngau Uruguay ngau bab grup G Iran bersatu dengan New Zealand pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 6 tahun 2026 lalu Siti Utai kena baca aku pagi itu menggap kawal dengan World Cup FIFA 2026 ianya pekit main bol untuk cerita ya tajapan sidak ya di pedak kita bergagai berbuat ke Siti bolnya tadi tang cerita berkawal dengan tim main bol Korea Selatan ya ke bersatu belah ban ngau Czech Republic match ya pembukaan menuju kita sida Korea Selatan tu menang 2-1 tang tajapan pihak cerita ya penyangga gol tim Korea Selatan Kim Seong-gyu mesti cerita kebenar ya ia tadi terbaik ke menua Amerika dian lebuh Maya bini ke nganti hari dekat beranak tang tajapan pihak ya tu tadi nurun ke Amerika laban ya tu tadi mai misi kondoko kita tau ke Siti Tujuh ya ke deka bermain laban bukannya menyamai ke sidak tu ya ke dikumai kita atlet ya ke main bual tu dipilih ngari ke benua jerimpu main bual tentu ya bisa

Kira ke baru berengkah ja World Cup 2026 tu lagi mayuh match tau ke tim ya ke bedau nurun ke padang bedau ngerasuk ke kasut buat sedaya. Okey, udah lepas tu lagi peringat nampuang baru buat separuh masa kedua tim Tunisia bersatu dengan Sweden. Kita tahu benda live tu buat TV okey pihak mega buat RTM klik. Okay, download buat telefon, buat smartphone kita giga kat buat Google Play Store atau ke App Store. Lalu kita boleh medak live main bol World Cup FIFA 2026 tu. Dan lepas tu lagi True Force Band buat antara. Dan sebenarnya tu lagu hari tadi udah gempu darah kau ya. Darah ni ni darah cermin mata, darah kena cermin mata. Terus gelas jalan dengan kami. Buat Y 9-12.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary. Siti ada cara kita induk ngetan ke laki. Ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira.
4: Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary.
3: Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik. Kari ikan babas. Cabai babas. Tepung kunyit babas. Tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu ngau Mary.
4: Pemakai di nyamai ngau asal pemakai asal. Kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia. Beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak-bisik-megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

0: pia mga bala punuar program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Mei 24 itu lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Carta Sapa Juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.

Semifinalis Jazz 9, lagu hari Kelemayang Band, kalau Jacinta Olivia Nuan, penerang dalam petang pagi. Tengujung ke jam kita 37 minit lepas pukul 11 pagi. Lalu paket World Cup FIFA 2026, Sweden bersatu pukul Tunisia. Minit ke 76 dia tu, Sweden udah mujur masuk ketiga. IG gol 3-1 dia tu. Match ya ke diatur match ketiga atau keempat tu ya. Okey. Ke diatur hari tu 15 hari bulan 6 2026 tu. Okey, lalu pian gagak kita ya ke Benung Medak live member tu pelawak ku. Jam ke diatur nya tadi mayu kita ya ke Benung nunggu TV nunggu telefon di Rimpo. Saya ajak benda yang ke Y912 pagi. Terima kasih kepada semua bela kita pagi hari satu hari tu beringat terjapan selalu ya injian kalau berubah ya start hari satu tu ke pemungkal kita minggu tu tang terjapan pihak ngarap ke bela kita tadi sama bela uliah tiun singkang kita ya kekenyun injian ya hari satu lubah hari dua ya jampat gigi hari tiga nya tinggi lagi ke balat lagi ke rib ya. Okey, mulai dengan kami pukul 9.12 pagi tu dah lepas tu kita bisa lagu Siti Dak dari semi finalis SCSJ 9 Ika ngau lagu yang ada lagi tu ngerindu dan sebenarnya menuju kita ya ke Benung Driba pagi tu nyeleng-nyeleng orang betisi siapa nak kini orang kederiba keritanya nak dipeda tak ayah-ayah semua aja nak saya ke suluh lama sebab bukai. Lagu dari Jessica Timah, nyeliang belalai, Bakwai 912.

0: aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang tidak bisa juga hari menua luar kita bisa temuai dengan Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu lah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mereka terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari website terima kasih
1: Niti Tahun 2026 ujung minggu tu ialah peninga 20 hari bulan ianya hari 6 Niti Tahun 2026 ia kedekat diatur bak waterfront di Kuching ba di tu pelbagai ku bisik sekedar kita yang tadi ia ke ngadang diri dekat masuk ngau Niti Tahun 2026 munyi ko penerang ia ke didingang kita yang tadi kurang lebih 99 di kontijen ia ke dekat masuk ngau pengerama Niti Tahun tu simbolik jajak kebenarnya leban nanti Niti ke Niti Tahun tu kebenarnya siti hari pengawak ia ke di perjalai ke bangsa kita Dayak yang tadi kena madah ke pengerami gawai pengerami ke bisi diatur di rumah panjai ngerandang jalai ia ke di ketuai ke Lemambang menggak tang Niti Tahun di menggeri tu ya lebih lagi ngagai simbolik pupur abad bangsa lebih lagi bangsa Dayak ia ke ngintu gawai Dayak nintiang tahun okey jadi kita ya kenyangkannya sudah bersedia kini ngau namanya ngepan ngau garik kita ya ke dekat ngau golok pengerami Niti Tahun tahun tu ia kerja diatur hari 6 tu ialah 20 hari bulan lalu kelimpah ridi kucing mega bawa pelilih menua bukai bisi mega diatur niti daun di muka hari 5 tu 19 hari bulan bawa dataran pehin setia raja muka mega bisi pengerami niti daun pelilih menua muka lalu bawa Nur Bukai pan bisi istik dua jadi nyangkanya bak tikas rumah panjai tikas menua kita empu baskula kini okey dan sama-sama mujur meh semua pengawak ia ke di perambu kita ujung minggu tu elak peningah pukul 12 tu lagi Nur kami dabur ke berita tengah hari hari YFM bakas lama lalu nangkan kenya nangkan ke berita kita dekat gulai gau pengeluar program kami hari YFM Sibu Sarito bakwa gela tengah hari jadi tu nak aku gulai gau kita bak Y912 pagi hari satu tu terus boleh sejalan gau kami bak YFM.

sampau datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lebuantu berengkah hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah.

Sempulangke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato Gingkoy, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai gayu guru Granyawan.
1: Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari 1-15-6-2026. 76,360 titik-titik sebana ke berkaul dengan konflik Jelusiga. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari hari tahun 2021, nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Tinggu ujung ke pengerugi RM58.7 juta. Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Mendua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan uli hendak diputar ke ngau jampat. Penanggul bakanya ukai seminak maik pengerusak ngagai utai tanam ngau reta tengkira, tang megak tau ngujung ke orang bakal tau ke bebadi nyawa. Ia madah ke konflik mensia ngau Jelusiga baka kerak, gajah, babi babas, remawang ngau tapir megak direport ke majak nyadi. Penanggul berkata nyadi ketegal Jelusiga kemajak nadai tempat diau, penduduk hari tanah kemajak diguna dur muka kebun ke berdandang, kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alih tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Bercakap dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayuh bengkah projek diatuk benung di pejalai ke. Tunjuk kaum projek ngangkat ke pebanah Padang Bilun Miri, projek ngemansang ke kompleks immigration, custom quarantine ngau pengelikun ICQS Sungai Tunjua, ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Miri. Ia madah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikenak ngada ke perengka guna tip mana lagi ia keulih jaga pengelantang rakyat. Ia mansur kerja kutu bab pengerami rumah terbuka Balam Serumpun Miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya diatur bab palan main asal Forum Miri. Berbangaunya Ciu madah ke sektor dagang temuai diasai keulih jadi penyungka ekonomi Miri. Empat hari sektornya megak oleh terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai baka hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai mayuh macam pengawak mesti dipijalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai yang kebaru serta negap ke pematak dagang temuai ke undang-undang bisik di Miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedap palan dagang temuai baka Taman Buaya ia kedulu subak ke dia tu udah diberi nama baru ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya ngau mayah macam raban bangsa asal kebisik di Sarawak tahu benar nyadi aset dagang temuai ke berguna serta ulih digagak nyadi palan dagang temuai ke unik. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngingat ke Bensia Mayuh ngau jakuk

Oleh ke pengawak berjual tau ke ngintik ariatas Jematan Batang Lupar 1 nang dak dikebenarke. Dalam post Facebook sida JKR Sarawak madah ke tu nang dikena nyaga pengelikuan orang tiba tengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancar. Mencima yuh megau dah dilalau ngau jakuk ke ngasuh sida nitih ke atur serta nyaga perengkah guna orang mayuh ngambil ke tau nguntung ke semua orang. Atur penagangnya dikeluar ke berpuan hari sitip video ke balat dikerembai ke orang dalam media rama tingayan ke sekedar orang berjual berbeli batas jematannya. Perkara tu gundang pengirawati laban pengawak bansanya tahu ngacau pejalai perengka pengangkut serta tahu ngujung ke penusah berbadi. Jematan Batang Lupar 1 dibuka agai mensia mayuh kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Tunjukkan kami nabur ke berita tengah hari tu peninga. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching. Dan lepas tu peninga kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa gelar tengah hari.

tengah hari. Selamat bergulai ke Tai Ba. Awak ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito 15/6 tahun 2026. Antik kita ningal sada nyawa hari Sibu tentu ya Sarito hari satu. Tentu ke semua hutai kedai perambu kita Sarito nyangka nyak bisi kini ku kita nyebutnya. Janji ka bertemu dua kini ka bertemu orang tau ke ka ngagai upis perintah udah temu kita menjam eh Sarito hari satu dah. Pelabak ku berdau kenya lawan lagi ga upis buka maya tu jam tengah ngetau ya pelabak ku nak lama dah lagi. Jadi peningah gaya hari kita di Sibu sehari itu panas cukup ya pemanah ga nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke degaga ba luar rumah. Jadi kami di Sibu sehari itu pan nanti kita medak live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita mendak lagi nak baju gawai atau kagi mood gawai. Kebenaran ya sehari itu kami di RTM Sibu bisa ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya Kaban Kunsian Negeri Sita in 49 ngemah ke sama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Benda bersengih nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya agi benung rami baru ada agi benung rami baru dah ngintu direk matah ke lengan aku nemu kita jam kedai topan kanya benung tu kak ngiga ndur merarau ndur ngintu diri tau ke di rumah jam kedai tu. Jadi udah tu lagi peningat tu sound program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada kak macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai bergulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul 1 ngale hari kita bisa squad trio begulai ngau ini group ini sumpang ini bilai lagi ba squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi ha menti sigi habis ngau kami di Sibu di tok sari tok nyati kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lagi pukul 1 ngale hari kira ke udah tembok squad trio di tampung baru kita nampung program kita pukul 2 ngale hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tidak keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebab kita mendiang ke secangkir kopi di tampung gau sekedar hari berita gau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih lagi dap tengah Sarawak dito kunci ngau bala peninga kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak siti lagu hari Edmund Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat ketai ke BC diterima di YFM pesan kedubah tu peninga siti pesan pemati data ri manis tau ke uti anek jinggan dekat madah ke pemati paria ianya Julia tau ke bini lamba anek jinggan. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di lidung empat buah rumah tua rumah siti tisa pemega kapan belayan di Bukong Plaza ngau asal pemega kapan belayan di Sebangkui Remabung pemega di Terusan Sri Aman kapan belayan Menat Awur Petikal pemega di Subangat ngau mega Tekaluang tiga buah rumah ngau kapan belayan kenala disebut itu. Jadi kita dipinta data ngagai rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu Laban Julia tau ke bini lamba anak jingan udan adai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh kena 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 ianya hari 3 nya pesan pemati ya kecoba madah ke Julia mada ke Julia tau ke bini lamba nejingan udah nadai lalu dekat dintu ba rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026 hari 3. Lalu pesan yang kedua tu mega siti pesan beratau ke pesan pemati ia diterima hari Adin anak rungah dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekaluan Sri Aman. Jadi madah ke rungga madah ke ya ke udah nadai nya rungga anak ngali ke udah nadai 14/6/2026 lalu ni yang rungga anak ngali tu dekat di Sungai 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke Diau di menua Melayu Tuik. Pemega kabar belayan di Lubuan tu engkelili miri melikin sembang pelai. Pemega kabar belayan di skim sekarang batu lintah undup kucing ngau semua kabar belayan ya ke ngelalau. Nia rungah anak ngali kenalah derintai gedito. Jadi sebarang tanya tu kita tahu bertanya ngagai Santiana anak rungah berlumur 0187494300. Isi pesan tu madah ke? Madah ke rungah anak ngali tok tadi udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak rungah balumur 0187494300 ngarap ke pesannya terang didinga kita peninga laban mengkanya bisa tinggal disebut aku dah tang nama Kanada yang tadi Rungga Anang Ali. Jadi pesan ketiga tu inya setiap pesan ngeta sulit tau kemuai ulit ke diterima Aryan Suna na Usan. Jadi di kamada ke pengawak ngeta sulit menyadai ia ianya Nia Limin anak Usan tidak ka diatur kena hari 2 pagi la 16/6/2026 jam ya pukul 9 pagi ba rumah pengabang setengian baru engkelili. Nyalai pesan dituju ngagai semua kapan belayan yang kenala Nia Limin anak Usan serta semua kapan belayan kenalah dirintai kenama dito minta sama belak datai nguluk pengawak tu. Lalu ya ke Siti tu maka Siti pesan pemati ke dicerma Ari Michelle Liviana T. Madah ke Indaya ianya Magdalene anak Selambau dan Adai 14/6/2026 lalu ia tahu dekat dintu tahu ke di Sungai Balamayuh baru meh kongsi Jalai Brayun lalu dekat di Anjung kena 16/6/2026 bapak pendam temuduk lalu kapan belayan di tujuh pesan tu tadi
di Rumah Lajan Sengkabang, Rumah Panggau Sengkabang, Rumah Tilapak, Pemegak Kabang Belayan di Tawai, 4 buah rumah, Kabang Belayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilik, dan Kabang Belayan di Rumah Buja Merbong, ke Nalai Derintai ke Ditok Megak, sama dipinta datai. Lalu ya ke penudi benda tu, sebentar kita terus ke program kita, Siti Pesan Pemati, diterima hari Tuai Rumah Tunai, Nanga Bengap, pesan tu madah ke Pemati Angai Anak Ngelingkang. Jadi pesan dituju ngakai Kabang Belayan fasa 1 ngau fasa 2 skim batai Kabang Belayan ba Tapang Punggok Ulu, Delek Ulu, Kabang Belayan di Palak Taung, Ulung Kari ngau Bala Kabang Belayan di Skreng, skim Sebubut Tabau, apa yang megak di Sumpak, Sungai Bayang, Miri hingga semua Kabang Belayan Keng Lala, ni yang anggai anak ngelingkan tu tadi. Jadi, ia dekat di Intu, Balamayu, 16.6.2026, lalu dekat di Anjur, kena 17.6.2026. Jadi, ia sekedar pesan ke sempat dibaca atau peninga, udah tu lagi, nanti semak lagi bisa awak, lagi aku nambung baru pesan kita, jam kita kedua atau ketiga lagi. Nih. Ngayak setiap lagu dari Hezia Hexkia, Kapan Sampai Mati, sudah kita terus ke program kita, udah tu randau temuai, buku lainnya temuai kita.

0: Okey, lagu dikenal Marina Bala Peningah kita ke tengah hari tu nuan kaban sampai mati. Hanya di dia tu jam endur kita mulai buat dalam program Ranau Temuai baka selama. Nanti hari satu nian sikit bisi temuai dekat ngau tau ke di baik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau ke berkenaan ke sekedar program ke bisi dekat diatur lebih ke ba adab tengah menua Sarawak. Kita boleh ngaku pengelola program Lucia Anak Thomas Kasau nyadi betungak ngaku ke tengah hari tu kita bisi tiga ko temuai hari SRDC berbagi menua kita di sibu tentu ya. Bisa berita mana dekat di baik ngagai bala mayu nyadi asai ku mandi ngagai ente kita tiga madah kenama dire ne bisa de ko konselor ngau puan kita hari SRDC nyadi ngagai nuan dulu puan.
1: Okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah laban udah meri awak ngagai kami tiga datai bakal ke tengah hari tau nyadi aku enya puan majenah nansi nyadi aku tu kira ke urus dia untuk kenibas langau 2026 lah. Dan ya kesepia aku tau enya kaunselor minggu nangga yanya apa pengurusi pengelola kenibas langau 2026 ya ke sepia yanya nanya konsela binit anak madang timalan pengurusi pengelola kenibas langau 2026 lalu ya mega mangku pengurusi pengelola untuk selangau rough safari maka ketahuan tau lah.
0: Ya. Yeah. Alright. Saya ko tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunnya kemarin ba program Ranau Temuai berkongsi ke Kanivers Selangau ya. Jadi ya, tentu ya Konselor Bennett, Konselor Minggu ngapuan menjenih habis berita mana tok ke ubah ke pemaduk baru kini labak ko dalam program Kanivers Selangau 2026. Jadi ngambil ko tok terang tok ke bala peningah ke bisi mendiang ke ranau kita bisi seliang meh. Bekau ngau program tu dan sebenarnya kita tahu meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari tu dipancar ke terus muat-muat kita dengan Facebook kita ke tengah hari tu nah jadi ngagai nuan konselor minggu nah minta nuan berkongsi nama kini antara tujuh tahu ke kebuah ke Kanivers Selangau untuk diatur nah
2: selamat tengah hari terima kasih di saya Lucia udah hamri kami sebuat peluang menjaku live ke tengah itu. Jadi kita sama demo majlis dari Halau Bandar Sibu. Nya Siti PBT menua kita itu. Siti ada program kedado sedayanya kembali kami program community deh. Komunitinya maka ngadu ke Kenibel Kebudayaan Durian, Kenibel Sibu Jaya, ngau Kenibel Selangau. Jadi ketengah hari itu aku akan terang ke pasal Kenibas Selangau. Jadi Kenibas Selangau ke tahun 2026 itu hanya edisi ke-8. Hanya ke-8 kali ada dua. Ketujuh kami ngadu ke Kenibas Selangau itu segi nyadi ke setiap pelasal atau ke platform. Kena kami ngempuru ke peranak kita di menua Selangau. Kelima lagi. Ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu biar mereka sambil santai kita berkelala lalu kelimpah renyak mereka kena berselangau untuk besi mayu ada ke pertandingan ngau menjualan ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau untuk jadi kami ngarap ke kita menua Selangau untuk boleh ngambil bahagian dalam pertandingan atau ke berjual laban bisi 42 itu stol pemakanan dia ada ke bawah Kenibas Selangau ngambil kena juga ke penerteh bisi kita menutup ngambil aku nereang ke nama pertandingan ke Dato Bambang Selangau tu setiap harinya yang selalu Dato kami hanya pekit kumang pakai keliang. Kedua menggunakan miak tandingan pusal. Ketiga orang kesegi minat berlagunya karaoke lah. Lalu Siti mega laban tu ke ngambil ngangkat ke kebudaya kita iban pekin nyumpian lah. Ya ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari kita berakit maka kita punya kemarin berakit. Atau ke kembali kami signature event lah buat Kenibas Selangau tu.
0: Oh. Oh, kira ke nyak meh ke dikena narit orang mayuh ge datai ne pihak ko deh.
2: Betul.
0: Oh. Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu kelimpah hari kita keninga separi balih kapit kita bisi ninga Selangau umpo safari na.
1: Ya.
0: Oh, jadi aku tu nyu bisi seliang laba udah ngau bepikir tahun yang kemarin. Ya. Oh, laba aku konsela bini ulah ge nyawunnya ni bagi noa kita ngelekak ke bala ke ngau bepikir ni lak sekali ke agi ba rumah pra. Tau ke bisik diubah kini jauh ke kolon dek jauh ke angka serenda kuasa ko nya umah sia 21 km ne pom
1: ya, ya betul.
0: Au kira ke belum ya meranau kita dia kita nego rakit na ge konsel benet ga dia kita nego tanya ge konsel minggu ga denya puan menyenah ge nambah ni bagi tek patut ditambah ka nya bisik tinggal apa ya. Tanya ko ne puan
1: apa betul. Okay.
2: Okay, terima kasih DJ Rusia. Terima ku mere selamat tengari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah mengau ke kami tiga sebuat matu kira ke promote ke kanibal kami
0: matu ngagai
2: sudah RTM ngagai balapanyuah ke di luar dia nih jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimit nama ya ke berubah tapi lebih tetap berakit jadi subak berakit tu tadi ke berakit jadi nama yang dia tahu dia tahu diubah ngagai Selangau Rap Safari lah lepannya datu sudah syarikat Great Event jadi ke berakit tu dia atur kena 26 hari bulan 7 20-26 kena hari minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatu berakit tu ianya start dari rumah Panyai Empra Sungai Uang Ulu Mekah. Jadi pengambis ya datai ba pasar Selangau ianya ba wataperan Selangau lah. Jadi berakit ke tahun tu mayuh kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi berakit berakit lelaki terbuka ianya siti pasukan atau siti tim bisi 4 peserta. Jadi kedua bisi induk terbuka sama agak 4 peserta atau ke city team. Jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah sidak ke gawat perintah jadi agensi itu bisi kategori siapa ke gawat perintahnya boleh najung agensi perintah boleh najung team lah atau ke najung pasukan sidak ya. Jadi keempat bisi kategori laki ngau indo begulai lah arti yang tadi mix lah yang tadi campuran deh jadi itu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak siti pasukan bisi empat peserta lah jadi bayar tak ngau berakit tau ianya ngau bayar RM200 sa sitip pasukan ianya termasuk ngau insuran lah insuran sidak ke ngau berakit tadi jadi price ke bisi dungkup ke ngagai sidak ke pekit berakit tau ianya untuk lelaki dungkup ngagai sidak lelaki terbuka ngagai kategori laki terbuka ngagai kategori JKKK semuanya sama jadi ke nombor satu yang boleh price mata duit RM1,500 ngau RM1,500 cash ngau trupi lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 cash ngau trupi juga lalu ke nombor tiga boleh price RM700 cash ngau trupi juga. Lalu ke nombor 4 ngagai nombor 8 boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor 4 ngagai nombor 8 bisi boleh price mata duit RM300. Jadi nanti dekat nombor ngau silik pasal pekit berakit tu nanti kan dengar media sosial kita tahu ngigak laman web rasmi www.borneorapsafari.com. Jadi apa nanti kak datang ngelawa majlis daerah Luar Bandar Sibu
3: niking agai tingkat 18 Wisma Sanyan ngambi burang ngagai ketua bagian korporat Puan Majenah Ansi udahnya pian mega anti baru kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat tanya ke lebih sili lagi nada salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangor Urap Safari ngena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kunya serba mimpin tak ke udah diterang aku pasal berakit
0: je. Tahu. Jadi kan nanya doan tu konselor nak kak kerja tu ni penyampa orang udah ngepum nama direk udah bisa report Rinwan.
3: Nak kak kerja tu
2: dia tu DJ bisi sampai lemai kemarin bisi 19 tim.
0: 19 tim ya lah.
2: Udah nganjung.
0: Nak ngira kategori ni ada pulai ke sekali.
2: Pulai ke sekali.
0: Angka konsila oleh nerang nama kini kebuah namanya penyangkai tau ke rumah empera atau dipilih kali kedua. Lapan kau ingat tahunnya kemarin aku bisa pernah ngutu rumah empera. Angka nak aku tahun baru aku ya tentunya bisa kebuah lah angkanya hari nya penyampau tau ke jarak 21 km nya nyamai di itu orang tau ke dikira kini atau ke berkenainya. Tau ke nitih ke awam kita sebuah aja kini.
3: Nitih ke awam bala kami bergulai engkau jawatan kuasa kaliber. Jadi kami milih rumah empera atau tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain berakhir ke lebih sesuai boleh narik peserta atau ke pemikir ke enggak berakhir nama kebuah laban penyawa hari rumah empera ngagai water brand bisik 21 km. Jadi nanti agak ke kulu lagi kira ke
0: nyampau
3: lebih jauh lagi lebih mencabar lagi lah bagi sidak peserta. Jadi penatai bala peserta ke kak enggak berakhir bisik kak tetusah mimik lah yang kebanyakan tu dia DJ.
0: Aku aku tu sesenyum meninggalnya lapa udah jerak dia deh. Aku tengah lapa aku balakan dan segi landi ya berakhir ke suweh tu. Asyik dah dan segi udah lama dia ke direk na.
1: Ya.
0: Aku udah nemu na puan. Aku udah nyak kati ke senentang rakyatnya dia tu. Anak kan udah diterang kerita sekali nya ngemai ke direk tau ke bakat tahun sebelah tu orang dia ke sengayu atau ke rakyatnya kena ikannya.
3: Jadi bersenentang rakyat, bisi dua pilihan masuk ke tadi bisi apa pasidak pasukan atau ke tim tadi ulih ngemai rakyat
0: kerempu,
3: ngemai sengayu ke kerempu. Jadi pilihan kedua sidak ya ulih beli rakyat dari pihak penganjur dari grid event atau bisi sudah disedia lah. Jadi harga rakit tu enggak harga RM250 siti rakit.
0: Iya.
3: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemekit ke nak boleh ngemai ke dalam pura.
0: Ya angkanya bisa hari jauh nak kore. Perenggaga ngunan betuangnya kena harga rakit. Mai besar di re nak kore. Nanti bekas pembuatnya mai mai boleh di baik tuang nak dia nya nak muto
1: towing.
0: Towing deh. Nanti ngemai betuangnya bawa macam cemah ba jalan pembonio nya puluhan.
2: Ya lori kena mai.
0: Atang punya kaku tadi kita ke bisik dengar anda untuk ane nangi ane yang tanya entah deh nyukuan program si daerah lapan kami udah deh hari 10 aku beri 100 per 10 mana ya tu si daerah kita tak nyukuan tak ngigak si daerah. Jadi ba tahun untuk konselor minggu ni angkanya bisa utai baru kini ba dalam kenibah Selangor untuk kati kini arti ku aku angkanya bisa ditambah program ke sebeda untuk nada itu yang tahun untuk bisa diselit ke atau ke agak mungkin sebakar kini bakal tahunya kemarin bisa belanak na 5 km ke 3 km.
2: Bisa.
0: Tahun tu bisa?
2: Tahun tu jadi tahun tu ngambil ku langsung di mana?
0: Iya iya.
2: Pasal berakhir tadi bisa kami kumai kami bakal leak system deh. Leak system. Lapan bisa ukai sembilan abah urum na tengah tu. Kalau nak bukai pun bisa berakhir.
0: Iya.
2: Jadi kena berangsang bala kita ke minat berakhir tu untuk sedak besi engkau dalam tiga-tik dua menua tu sedak besi boleh pen. Laban penghujung ya puin yang dikumpul sedak kerit di band ni sedak ya boleh cempian penghujung ya lah ada yang setiap hari program ke baru ni segi dah dilancar ke menua Sarawak tu. Jadi pengulasan yang pasal program ni jadi sementara kena bahas Selangor tu bakal selama kena kita nyungkak kena teh bisik kena Selangor segi bisik dengan tu berjual dia malam farm fair segi bisik food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul kena bahas Selangor dan bisik peresmian ke penangguhan kena 24 bulan 7 kena kemakan program peresmian dia jadi menteri ke dekat datai Mayan Yelak kena menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah nya abad malam ke 24 jadi 25 tadi Kunselor ini bisa nyebut jadi sebenarnya sedang berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan pembesik ngau besik kumai-kumai Abang Safari Abang Safari adanya baby kita air kesempatan gira sebuah datai malamnya tahun tu pun sama dia tu
0: besik datai lah
2: lapannya kena nyedia kepala pesta perakitnya berambil ke peg sedia macam terlimat briefing semua lah malam ni tadi jadi 25 mega di Selangor punya bisik pelandingan ke dengan karaoke dia. Karaoke dari pemesai yang kat datanya YB Senita kita Puan Rita Insul eh.
0: Ya ke di rumah Empera, rumah Empera ni. Ya ke di pasarnya.
2: Pasar Selangor. Apa program dia terus ketiga malam dia. Jadi 27 kira ke pengujung ya penangguhan. Sudah sudah

0: rakit, kita pun baru bangun Selangaunya. Jadi tetamu dijangka datang YB kosan kita, IR Pustu Pekira Sambang, kira ke meresmikan majlis penangkan ke Selangau lah. Lalu malamnya mereka orang ke berpikir ku mengu keliang malamnya kita mendak sedang berentap menyukur orang lah. Pertandingan akhir lah sedaya. Sikit malamnya kira ramai amat lah. Okey sebenarnya bala artis pun mesti datang kena nariat bala temuan datang kira.
1: Sama-sama
0: time, murah sama Selangau. Jadi, kenyataan mata secara ringkas. Tapi, kita biasa lah, kita ngaga social media.
1: Ya.
0: Melalui website, ngau Facebook, majlis di Halim Nasibu. Boleh merujuk ke.
1: Habis saya bala nanya tu tadi, Tuan Ji sebut baru, kemaya ya berengkah lalu, ni timpuh antara. Nah, udah kan Tuan nyebut lagi, kan tadi baru buka radio kapan.
0: Jadi, 24, bulan 7 majlis peresmian, 26 bulan 7 majlis penangguhan. Sedak ke bracket tadi 26 lah. Pagi ini teh aku dah disebut kuasa binat tadi. Jadi lemai nak ke penudik lah. Bukan sebenarnya kita bertanya mesti pertandingan akhir kelengo komen.
1: Ya, enggak kita akan bedak balap perakit ni. Orang ke perakit dah tahu tau nanti bawa dia nunggu dah.
0: Nanti bawa waterfront dia.
1: Bawa waterfront dia.
0: Bukan mesti mana sabuang dah.
1: Ya, kata ikut dah. Jadi pun menyenangkan orang bisa utai ke dekat tambah. Okey, enggak bisa nanti ke bisa lah bapak aku. Utai ke dekat kunci dengan peningan aku dah.
2: Ya, okey. Bas rimbai ngau Kanibas Selangau 2026. Jadi kami tu sigi bisi Kanibas Selangau Food Fair. Jadi tau hanya bekerja sama ngau Top Event Management. Jadi Food Fair kami bermula pada start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026, hanya dalam masa 10 hari lah. So engka bala peninga ke Semak Selangau belah tatau belah mukah kini kak meda orang belagu. Jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisa Melissa Perancis mayanya. Dan 18 hari bulan 7 kita bisa Gwen. 19 hari bulan 7 kita bisa Mawat. Pelabaku mayuh peminat Mawat maya tu elak 19 hari bulan 7. Jadi 20 hari bulan 7 kita bisa 4V Chloe. 21 hari bulan 7 kita bisa Angela Latajua. 22 hari bulan 7 kita bisa Juniaman. 23 hari bulan 7 kita bisa Alex Wan. 24 hari bulan 7 kita bisik Lucy M. 25 hari bulan 7 kita bisik Ita Midin. 26 hari bulan 7 kita bisik Florence Long. So lelak kita sama nyukung bala sidak ya ke pedagang dia leban ngambil ulih nyungkek penatai pemisik sidak ya. Lalu lelak kita ulih bertemu dengan bala kaban kita bandonya ya. Datai semua ngagai Selangau.
1: Nanti ukai kita yang ada gua buka nyukung aku dah. Jadi nyudah datai bau jo randau kita labak ko ngagai nuan dulu konsila benet yang kanya bisa pengarap ati nuan ari pengarap ati nuan yang tadi kita ngemuat pengarap ati kebesai uten nyulah nyadi nyata na pia kata konsila na.
3: Jadi kena peluang tu muda aku nesau bala semua di luar dia yang nak datai yang nak ingat ke tarikh atau ke maya pekit tu kak digagak kak diatur. Jadi kak kena dibawa Selangau start tak kak pekit berakit laman aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakit. Jadi aku nesau bala kita di luar din anda yang nak ngau anda yang nak datai kalau pengerami kak dibawa Selangau tu kena opening ya kena 24 hari bulan lalu pekit berakit tu diatur kena 27 hari bulan lalu ane nak ngau ane nak uji datai ane nak medak sampai kita sama belak berami lalu dia mah do kita belak berami begulai ngapungan diri maya kan ibu atau ila ya pesan aku ngekai kita di luar dia lah.
1: Jadi yang kena untuk konsula
0: jadi ke penuh tahu sebentar aku ya aku akan nyebut si mimik pasal berakhir deh. Jadi itu tahun keempat kami mulai dengan great event hari kucing berakhir. Nanti kita mula data orang kena berakhir deh. Tiap tahun yang bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31 tahun yang kemarin yang kemudian 40 apalah kita DJ lah. Ngorok berakhir. Jadi tahun itu aku ngarap ke bala kita turu hari nua tatau bala hari arip hari baweng hari tau hari kumeno gau sampai selengau gitu ane nak nyukung lah pengawa amperik itu 8-7 kami kena ngatur kena selengau tu kena tujuh yang ngambil tu kena orang selengau pun eh? Bala komuniti selengau datai sama sampal nyukung program tu eh? Sambil kita nyukung kita boleh boleh pendiri rapat ke kawal lalu sementara punya lapan besi medah dari food fair eh? Nya pun nyungkat nanti besi nanti besi kita bermenang selangkah untuk jadi aku mengharap ke kita anda yang belum puan hati nyukung untuk kita itu dah ada kerja selangkah kita dah ada ke orang buat belian yang ada ke komuniti kita berselangkah
1: betul, betul
0: harap kita itu sampah datai lah. Sama-sama kita gawat. Belalam kita bersantai, kita bersenangon.
1: Ya, oh, maya ya kita ke merindai hati kita pun aku
0: betul, ya, ya, ya.
1: Sambil kita ke bertemu ngobala pakai yang kita ini kau dah.
0: Betul, segala. Nah, segala ya.
1: Jadi agen nuan tu puan.
2: Okey, jadi sebagai urus dia ke ngadu ke kini berselangat tu. Aku tu harap ke bakal tim keberakitnya tadi lah Arab kaya mayu agak bala tim yang tau tau untuk ngau orang bersemakia ngau orang berpikir lah kita itu kadang nanti mendak utainya bakal kepedes tapi sebenarnya utai itu ngasuh kita release tension korang ngan sudah enjoy lah ke bala tim yang tau mayu agak lah tau untuk ngambil bisik ngau bala kita ri RTM belaban baru
1: ngambil bisik ngau betul ke yang kayu
2: betul betul
1: laban kadang nanti ngelai ke kami lah udah deh au kate kenya tadi sitenya ukai tua kang hira tua boleh prayes tua meneng na au sitenya kira ke nua tua beklala ngobala peserta bukai ya nua tua merinda ngati munya kotai mana alehnya baik nama bepekir tapi konsel
0: ya siapa au sedia orang arek kucing pada tai na takkan kita bepenua tempun nang au
1: au kita ke sikit di tau nuko deh ya ana yang lepas ke peluang me lele munya kotai tadi nada itu na lele anak kau deh atau yang nanti tua nyebut lele tua sampai ngasai ke penglele apa kena nganya dia ya penglele atau punya aku tu konsela punya kerja aku betul nih lele lele nya main puas hati deh penlele tua bisa orang dekelala tua mayu ahudanya oh jadi aku tu mereka cuma kasih mayu meh ke penatai kita tiga tengah hari itu nah atau punya aku nyu semai hari nada saleh datai baru ke kita elau nana jera cuma kasih agak udah datai ngau program ngilim bidai kami pagi itu oh, akhirnya di peningan yang merana aku boleh ngau konselor Bennett, konselor Minggu apa yang megak puan majenis tidak tahu hari SRDC bagi menua sibu berkongsi ke program berkau ngau kanifu selangau 2026 datai mau nyukung program sidak ya ok ngau tahu aku nutup program ngau siti lagu hari Maghrib M Jalang ditangkan ngau buah run yang rebak baru selamat tengah hari merek terima kasih ya.

0: program Buah Rudi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari bala peninggal. Sekali lagi kita ibu lain ngaku Henry yang usup dalam program Buah Rudi yang Rebak Baru. Bakal selama dulu aku maca Siti Cerita tidak tegak kaku. Kuliah nyadi kemalian kena kita nyingkang badunya yang jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari media rama dan beri aku nama percaya hari naik kenyadi pengubah dunia. Bawa Siti sekolah dihabisi siku nembia ke kelalu balan nak ninggal ke ajar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih maya pengajar tinggajar dalam kelas. Ukai sari dua tanya dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih hakik ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cari ia bub kena yang agak biluan kertas, agak perahu kertas, agak macam utai ke main aja. Bawa sentang bergagak ke utai hari kertas, ia sikit cukup pandia. Tang bawa pengok pelajar nulis, ngak maca, ia bakal kenalai tentu berminat. Benda ia bekanya, dia pengajar pan lalu nulis siti surat, ngakai indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirum, bawa nembiak nyampu. Nuan pulai dari sekolah lagi, baik na surat tu, lalu beri ngakai indai nuan, ingat. Semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kok pengajarnya bukan nembiaknya tadi. Habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu mulai main surat ti diberi pengajarnya tadi. Ia nak nemu nama si surat ditulis pengajar dalam suratnya tanya pihak. Ia nadai muka ti dekat muka lalu maco suratnya laban ia nemu suratnya bukai ungkup ia petaya di rumah. Dia ia lalu berubah nyuak ngakai indai surat ke diberi pengajar. Indai tu bisi surat dari pengajar. Lalu ia berpesan semina nuan ajak tau nemu nama utai ditulis dalam surat tu. Dengan cakup anak yang menyenyak dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indai yang maca suratnya dia ia tak berasai aik mata nyau nanya. Menda indai nyabak dia anak miat nyapan lalu berumban nanya indai nama kebuah ya nyabak. Indai nama mayan nyabak. Nama utai ditulis pengajar dalam suratnya kenembiaknya. Ngau tucum tercampur sinu dia indai lalu jakuk lembut ngau anak ya. Anak pengajar mada nuan nembiak tu cukup pintar. Bawa sekolah sida yang ada pengajar tulis ngajar nuan. Harinya bapun hari pilo dia indai empu ngajar nuan di rumah itu aja. Nada ibuah nuan nurun ngagai sekolah lagi ku indai ya. Hingga jaku indai yang menyinyak dia nembiak pan cukup gagal. Laban yang nak ibuah nurun sekolah lagi ku anak dia di rumah. Ia bermain berengkati laban indai yang pu.

ke ngajar lo tentuin aja ulias mereka ya leban ti ngasai ke diri semampai ditunggu tang ya silap indah ya ngajar nang nadai tentu meri peluang dari bermain nah ya mereka landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun sudah nembiak nyapan nyau belajar ngau nakak pengertian ya mereka nyau landia ngagap perkara-perkara di luar pikir ngarung dia manusia kemayari indah ya cukup gagati medap memansang pelajar ya tang datai mamanya indah ya sulai dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang 20 tahun udahnya dia nembiaknya nyari siku tukuh dicukup dikelala dunia dianya Thomas Alva Edison siku orang tiba nemu bawa pansiak utai kemayari itu hari siti dia Thomas Alva Edison ketemu ke surat di kirim pengajar ngegaini yang indah ya lebih 20 tahun ke udah ya lalu muka serta macam suratnya sekali itu baru ya mpun nemu nama utai tika pengajar mayatnya sebuah puan anak nuantuk nantai pengerinduk bawa pelajar bawa sekolah ya seminat bermain diri aja lalu kau bisik penyakit untak tindak betul ya ndak uliah berundian gak mana harinya anang ngasuhi nurun ngagai sekolah lagi pihak kau isi suratnya di ujung ke Thomas Alva Edison nyonya bak berjam-jam udahnya baru ya nulis bob-bob diari ya pengasaya diri Thomas Alva Edison dikumbain biak tinadai pemantar serta beli pas sekolah tang setegal siku induk tipsyayok ngagaya dia ya dia tu nyau dikumbain siku orang ti jenius sepadunya dia tu kita nyarok cerita tu lebih maya belajar pas sekolah dia ya nadai nunjuk keminat jadi kau belajar bakal biak pukai ya seminat ngau dunia mayan ni ya aja di ujung ke pengajar nadai nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat ngagain dia madah kenapa masalah anak bersekolah lalu tak ngasuhan nabiaknya nurun sekolah lagi kedua udah indah yang maca isi suratnya dia tidak berasa indah ya titik air mata nebuah nemu bakal ni sekolah meda ulah anak ya tajak pihak ia tidak nganuk ia tidak madah ke utai ti ditulis cikgu dalam suratnya ia percaya anak ia uliah setiap tahu mujur pandai nanti cara ngajar setiap belajar ti betul bepun harinya yang punya di pengajar ngajar anak yang buat rumah ketiga 20 tahun berlalu di Indonesia itu dikumbain nada yang pemandai setelah beliknya tahu nyari siku orang itu cukup jenius buat penemu manusia dunia yangnya Thomas Alva Edison pengundah indahin nadai yang baru Thomas ketemu ke surat dari kedua pengajar sebuah agi meruan teguh disimpan yang indah buat dalam laci lebuhnya nanya maca isi suratnya kamai nya baru yang nemu nama utai tiga pengajar yang jauh hari utai ke dipadah ni yang naya Thomas Alva Edison yang nyabak berjam-jam lebih yang nemu besar yang mai pengharap ti nai rekam da yang jadi siku orang ti mujur dalam penghidup dia tu ia udah mujur tang indah ya udah nadai lagi ngau ya madunya nyau tu simpul kita cerita tu hari jalai cerita tu kita belajar siti hal dalam penghidup kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku ukai puji ridunya ukai jaku pengamat ari orang bukai tang cukup ari siku orang tinandai kakak ngati percaya kenuan bodonyo lebuh mayan wan labuah terjelepi lemi seterbah hensium tanah lalu semua orang ngumbain wan gagal laban utai tinandai dijangkau pikir boleh nyadi ari pengelabuh harundiang tindak kalau nyerah tetap pengelinduk ditegam nanti seritu dunia ketawa kanwan yang kau nyak tanda penghidup mohon benar tulis Tuhan kena mandang ke perkara di luar rundi yang menziah terima kasih.

0: Apa oh, ama lama kene tuai tu milih milih barang nak sekas nya tu jingkau tu jingkau ne jingkau pengingkau bayi oke okay, ngan duit rempau
1: raya penemu di ne sumpah nak kala badas di ngan kota telengak mulut de bekenya mu ta sebut de nya meda nya ke sekas penekak ti mali utai ko de amat menya oke okay, duit kita pandai pandai lah de
0: hei lemau lemau kuninga de tok ku kutap kien ku duduk den bayi semak peleknya uliang ngecas telepon ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu teleka telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang cah baterai ni orang kemendak peniaw dia berkenya.
0: Mai, mada utah dalam Facebook ting tu atau ngamik kena tinggal beritahu kamu dah.
1: Eh, kita ke telepon dengan mada, mada ya. Kita ke telepon ni, suak kita ke. Ya, berita nama mangat kak dia baca dia ni, mana dia baca, pe.
0: Tahu, mada dia.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau kau mata dia terkali kesbayan. I betah dek mulutnya tu cum. Lain ke nyampe lain ke tu cum.
0: Betah dek matanya gugu cuanya.
1: Eh awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugu cuanya baik kalau balak ketawa pun gugu cua mata kita ni gelang udah mulut entuk peng ke inya ketawa ente ya nyabek pada nguyup ke mulut katunnya bakal kulat
0: nah, saleh tu deh
1: saleh ya nya de kumai de memain de kumai orang lesai ke kita ya ketegal ane katunnya uli ngasu caro ne macam de
0: po pio
2: eh aw aw ni tau melek kurang belah media ramau
0: cih tau si kau datai berdau sengih udah mohon kau mah kau berdau kau deh kau
1: dia mah gede tu ini sumpeng lagi ente dia tu sel kau dia si kau aw selampu dunia tau begau laban deh sige bumi tau begau
2: ya ba kau aku tenar nemu jerok mana sumpeng aku madah kade ku mai dia boleh percaya magang utai ba belah media ramo semuanya ku deh
1: ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat kata ke kimpin internet selamat ah
0: oh
1: ya ya ngambil kita semua tau nguna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena kai bakang ngodeknya tu
2: ngau likun me nya lah deh semua penerang dia rempu deh ngau kita anak tu penekat ti ngayan ke bos sebelah media ramo deh bos impon kita kenya ya
0: hi nemu mai kau nya ngai kita tu kena tipu virus nya orang jahat rundi yang nya ngambe uli ya nemu aku te kenya
1: da deh ya munyi kena muaman ya ente orang madah ke utai benar aku suang untai nya
0: oh
2: ya ka ku de ate ke ngiyo ku tai aja. Ente dekat nemu. Suhamat perintah pada deh. Eh, nengah upis menteri komunikasinya deh. Nan nemu ku. Keni ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nien, tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nebiak sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya, ini bilai lebih 10,000 itik sekolah di ngau kosarinya ngau institution pelajar di selampu menua ngau kimpin ya wai nebilai.
0: Nya nemo ko nya nian sekolah sida nian dian bisa jaka ke kimpinnya. Nya age ko ngumai ko na nemo.
1: Bakanya belama dek ko mandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kien nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kien ketasiak temu deh magai anteng lagi deh dengar penemu ala-ala yang kaya ini bilai
2: bedau gaya mode etika siber nasional modenya tidak kakak upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mu deh
0: ya me ngambil ketau ngajan biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas terkenya me berarti kenya ngambil seda eulih megai tangguh pengawak seda impunitih katul ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama aja perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya belajar berkawan dengan nama atur digital etika digitalnya ini bilai nya bisa sudah belajar ke nya privacy dengan penglikun digital utai ke bekanya ini gua
1: Kata ke basi, probesi kena yang kenyak dia. Dek, kua kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran dari mpume. Kena patut temu orang mayuah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun di kita menyang disebut orang perbesi-besi-besi.
1: Tau, penemu dek. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpah. Tan bisik si tidak ke disebut orang tok si tidak. Namu dia tahu. Kalau dia dengar tok dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku ada isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpahnya. Suai haman dia berkongsi ke nombor telefon ya babalah Facebook deh. Pada deh. Ya, ni nak suai ya. Nukar nombor telefon ya.
0: Kena kata macam orang ke telefon. Nombor nyelai.
1: Kena. Ya. Nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama. Kedamiknya doang nombor telefon. Dia boleh Facebook. Boleh tintuak. Dia tenak si. Si tek pengawak dia tu. Ini sumpah yang pada aku. Cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau. Tapi macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna ke. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedian. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kabar dekat kamat. Dengar lo kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kabar belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama bak pispuak, bak tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kerja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media aku buka segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, majik aku terkutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, sebetul tamah ya aku tau aku.
2: Ngai nama dah kedai. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyamata amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak. Ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau. Pada deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer. Nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya. Ya mede. Entik ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disaga murang. Oleh ditemu orang nemu. Nyak ngode. 1, 2, 3, 4. Ya. Nyak nemu luak deh. Cita break dia gaya deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia. Amin nak temu orang. Engkau ke leka mata bayar dia. Nya capnya. Bisa maka yang berhimpun. Nya kena ngelaik ke nombor kita. Kena
0: mata bayar. Nama umat deh. Lu telepon ku 1, 2, 3 parai. Ku pergi lah lusa. Nama dia masuk ke ya.
2: Aku tu nama. Nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang. Nya tukarnya. Passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa urus besar ngomit. Mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal. Utai ke kenyak dek. Numur sekali. Ambil ke contoh atau ke banding. Kerintin 999 tanah pagal. Tanah dolar. Kini kah dia? Kenyak ke tengah kak ya?
0: Ambil nyamai mengingat kenyak. Lagi nyu ni ingat belama. Nyang. Ngai mai macam ku ngai pesuatnya mudai.
1: Nya ku madah kedai ini sumpang orang bakar dek tu nak tau nak tatua madah ku orang bakar dek tu site dage ente de medak liang deh. Nemu de liangnya utai kereta sesengapa nya. Nah liang me utai ke mayu begaris nya deh datai ngagai WhatsApp dek ya. Ku madah ke anes neka ti de nekan liang ke begaris nya ke belah misis belah WhatsApp. Ukai WhatsApp ba WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: Ku madah kedai ambil nyau duit dan nemu macam ukai duit deh tanah yang buah deh nya. Di ulu sungai di amatnya din kumadah kedai. Tengok-tengok kudah di report di balu ya bupiah din. Amiahnya nyau. Tepun kena hek kau yang kumadah kedai.
0: Hek. Nama tak ke hek nyau?
1: Nama dek. Orang kulih ngamik data-data dek. Hek au hek kau cok. Aku tak kemunyai nyak meh.
0: Hek.
1: Ya orang kulih ngamik info kita kumadah hek gula batu pedah nyok. Kumadah kedai.
0: Ya maku nanya baru. Kena ngenyit menyebutnya nak hek.
1: Kenyit kena nyebut. Hek. Nyak bukanya deh.
0: Okay, go. Ya,
1: jiman deh. Utak rata-rata sengah paling pepanai deh nak kenakan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nyak, yang pu, ukai pai kalau subat deh. Tomisius, jakob Melayu. Madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Alihat katiku. Ya, tengi mai tua. Lebuh kita ya bak kedai ayung mayanya. Nak dek, mayanya. Yang pu, tau nak nemu, nemu dek. Lipun ya, mesej orang Singapura. Ya, ya, kok aku?
0: Ingat ku dek. Ni pun membelut. Kau mata di mana kaku ini bilai. Ini kuah cua.
1: Kuah kau. Bah. Ya, wah ini sumpah. Di ni kereta kita tadi. Maka ke nadai nu bukai nu seduai dek berandau ne. Nak uliah berandau dek bukai pihak. Nyu peluh ku berpeliang-peliang hari tadi ngigak kereta pihak kemulut kutap, kutap, kutap, kutap. Ya, di ni dek pakai yang tadi.
0: Kebenar ya, aku tu nak nemu di ni nu pakai ni ni ingat ku di ni ne. Di ni kita pakai tadi. Asal ke sepiak ni ne?
2: Apa? Ukai sepiak tu kita pakai yang tadi. Kadang nak baringkat setiap dok nu pakai yang tadi kini.
1: Nyak maku tu banget ngaya mat. Pak setua de supi yang boleh mua berpesai berkata. Udah agak ngamai orang ke kelalu luang pakai ini sumpahnya dari bak kita. Untai aku mai de baik ngalu tadi wai nai bilai di. Untai tinggal di rumah nak kena langsung. Untai nama tak kena dari bak kita tadi. Untai ke untai. Eh
0: lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini dua nya.
1: Aku ni pun nak dari bak.
0: Dini ni bilai dini. Dini.
1: Dinai, pak gambar dulu. Tadi aku mana kerana orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai. Nyanya guna himpun dek. Nyanya, okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek. Boleh petuah din, boleh tinto.
2: Apo dinai? Iya sejam tu. Okay, memang peliang di itu ngikut kereta nyok.
0: Nyak mesti dua dek. Baik aku nak kedua diingat. Aku pun nak ingat dek ni. Kita tiga tu nemu telefon ku tau.
1: Bungau. Pala aku baik pusin boleh mua tau.
0: Nah dah lama nak nemu aku ngeyek ketung ika. Ini suai pada kau madai ke dalam kau.
1: Ya patah bisa. Berarti aku tau lagi boleh mua di tak megau ku rayang ku. Tumayang ni tau. Pala ke bungau.
2: Amat tu saya. Aku
1: ika kem aku nak aku ditau ya aku ngantai nai dua bakat tau.
0: Lagi aku ika dengan nemu di ni.
1: Ditau tu awai nai nyai nai bilah wek. Yang empuh hal yang ika kapa. Alah dah lah lagi nak.

Roslina Kempang. Tanya pihak aku nemu kita nak Kempang ninggal ke aku jam kedai tu. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari tu peninggal. Gak bisa awak nak kita bergulayan tu ke penghujung program kita pukul 3 tu lagi. Kira berjam ke 2 tu peninggal. Aku lagi nampung ke pesan ke bisik diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampung ke pesan berat ke bisik dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngeta sulit ngemega nyuak kan tebalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidak dia tu hari 5/19/2026 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi bak rumah panjai tuan rumah manca nanja sungai Sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kapal melayan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai baka kapal melayan di tuah di pidai di di Kenawit di Julau Maung Lepuan Medawak Bunau kapal melayan di Pakuh Skuau apa yang mereka suai miri berkenu ngau semua kapal melayan kena alih rintai di tu ngambil kesama ngau pengawak ngetas ulit ngau nyuak ken tebalu niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella bakar bulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngegai usan yang nyane ya balu umur 012-484-1801 tau kami ya uco ya 016-578-9507 nyak tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun sitik lagi pesan tu tadi peninggal inya pesan pemati ke datai ari Didiana ana Ijuli tau kemit ngari ke sidak sebilik madah ke apa ya Ijuli anak minggu dah nadai 14/6/2026 berspita jantung di Kuching. Jadi ini yang dekat dia itu bala mayu di rumahnya bala 8893 sublot 30 lorong merdang garam gayam 41 Uni Garden PES 8 kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai mit balu umur 011-285-69428 tau ke mujang 016-2921-253 nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bawa jam kedua tu peningah nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngaunya siti lagu hari lemah lemai penguji. Sebelum kita terus ke program kita yang akan kita lagi.

0: Ya, lagu hari lemai-lemai penguji. Tengok tu ke penguji tau. Bisa dua ikut. Dua ikut untuk darah tu. Ngau aku dia tau. Ya.
1: Darah aku kat gua lah.
2: Ya, au nama tu lawan mimi spray kamera kape tu eh.
1: Ya,
2: bukan berapa. Nak berapa penyangkai? Laban dek nanti kita berarti ke sebuah kita kena spray ne. Belum buat ke spraynya jai ngetu si jalan ngante orang ngemuat ngamai.
1: Tolong awak asai ko sari to PPA dikira ke ditarik kita eh tau kena dah mas sari to deh. Laban hari ke besar reting ai kami laban kami ke baru deh ngili yang bidai.
0: Ya.
1: Tau ke ngili tikai laban ya tikai tu kai bidai ke dikira ngili tikai mana pihak kau dah wai.
0: Ya betul.
1: Au jadi ngagai 2.5 mak kita.
2: Pihak apa nai?
1: Alaba aku mayuh berita kat kunci kenti dari kapi no berita gawai di nyok kunci ni ngah separi Bali nanti.
0: Bisa.
2: Ya. Sudah tadi sudah separi nama tadi.
1: Separi Raf Selangau 2026.
2: Ya. Kita ikin baru kini.
1: Kulo.
0: Kini kita.
1: Nama kini baru sudah ngemai separi Bali nanti. Uliah tanya kuliah kita boleh dulu.
2: Pada saat ini boleh naik.
1: Ya, aku bernama baliah yang mau.
2: Aku berpung baliah dia.
1: Aku berpung dia.
2: Bukan namanya nanti safari baliah rakyat yang Kak Mayu direk itu buat nanti salah aku 8 ke 10 ikut.
1: Wamannya
2: mesti ini kita sebuah ngumpul
1: nah. Nah, nama dengan ala bala DJ dari utara
0: enggak guys. Utara ke selatan. Ni kita bala
2: pengelompok sen kini. Bala sedari kucing yang siko-siko amai nak kalah jeput.
0: Min Melisa.
2: Au, bila tahu magang aku dah. Au, kering magangnya.
0: Au, kering magang.
1: Nama baru ada kemarin. Nampak tu kering. Aku biar ada kita.
2: Kasih kita ATM deh. Namanya seluruhan kekayaan badan buka ngau ya. Mula. Edisi ke 29 tidak salah kau.
1: Empai ke ngau?
2: Empai ke ngau. Bapa umur tu dan dia nengok aku nyebut sudah seperti yang sudah boleh diet dia.
0: Dan kami nanti kita di sibuk di tu. Kira kau dah mencari ikut ke tahun ni kemarin nanti?
2: Aku dah mencari ikut.
1: Udah ngau berakit deh.
2: Aku jadi bagi menawa kami di Kapit. Bapak Selangau terlapar bulan saya?
1: Bas Langau 24 ngagai 27.
2: Oh, tumu ke?
1: Ya deh, tumu.
2: Kapi tumu ke?
1: Tumu ke?
2: 17 ngagai 19 bulan 7.
1: Oh, kira ke 2 kita riasanya.
2: Oh, kak riasa 42
0: kilometer. 42 kilometer.
2: Apa?
0: Ya, ya. Dalam berapa itu tanjuangnya?
2: Ya, 8 tahun tu, ya dekat dia tu, tak ke dipelekak kari rumah Jonas. Ngagai pasal kapi. Nanti tu belanda, udah maraton ya siah?
1: Udah ya, bukan itu half.
2: Bukan ada half tu.
1: Full maraton.
2: Ya, ke diri ya, ke terus ini dengan Rone. Ada sangkai bersuang.
0: Tak mau, 42 kilometer.
2: 42 kilometer, jadi peramu ke dia, antinya mak kita kengaunya ya, wai. Ya, kau deh, nama ke pengurus kita, yang kan nyabisik kengau. Nah, DJ Monica out ku ya.
0: Ya, udah nyawa out. Ngigat tim ya.
2: Ngigat tim ya. Ya, ngatur kita ya.
0: Oh, ya, ngatur kita. Miss Monica kita
2: nak betul. Kita berpun dari kapi dulu lah banding kira ya mayuh tubuh deh setiap rakitnya
1: 8 ya
2: 8 ke 10 nanti salah aku nak
0: iya boleh indok laki ya
2: indok en ya nah ya lah banyak bisa kategori
1: bisa
2: kategori indok ngau kategori lelaki keriang kita deh
0: keriang rakit
2: kurang baru ada kemarin
1: rakit kita neping
0: awan neping rakit kita
2: awal lapan aku dah ingat pas langau tadi siap udah kumpul nih pertolak mesti nasau semua kita ngau nih.
1: Ya me leban bas langau RTM si bu nganjuang si tetim. Nah saja menyebut ngangka balas sida ari upih bukai ka ngelaban deh.
2: Balat mak
1: balat sao na na. Ukai jako to ukai ta kena kita made derempuk kita itu lan dia bekayu semua nak. Merangsa ngambe belak ngau
0: belak ngau. Ngambe kita belak kira pengawak tu pengawak mana ya? Sama babai kita deh.
2: Ya awak ke ngasai pengalamannya munyiko sebedau to nampi ya kita itu mina bekunsi mulut jo orang ke berakit nak kala ngasai berkini ke berkayuh ke berakyat berkayuh
1: sudah wai deh tuau dia 21 kilometer bawai raya ngau
0: amat
2: peh peh ada wai
0: oh peh bawai seluar rumah ya bisa tak cari ya seluar kunti
2: apa ni
1: kau ya bertawang
2: Parah dan ya, nak siar si tel mau ko dia dah banget berapa jamnya ya?
0: Kami mainnya 3 jam lebih.
1: Juga 4 jam.
2: Oh kali itu nanti kita berakhir yang berdua tak ya?
1: Seharinya.
2: Ngibun raja pengawal. Udah yang keng tidak sedar namanya lembaga air bom masak ngibun kita aja. Kanya dia.
1: Oh kau lebih bisa ketegerai deh maka. Kira ke na dai me prize bere wang age kami tapi kira ke rakit ke maro popular na mai pemina
2: kelas
1: alah de
2: alah de nya panai orang age kategori nya guna ngomua sedaya ne au ngaman ngarap ke ba balih rakit la bisa mengga kategori bekenya
1: nya kako
0: saya meng ngambe merangsang de merangsang sida kengri
1: atau me pengurus wainya berundi ya
2: betul ya harus berundi yang kini kengatur kepala rakyat kita semua tuh nih ngambil
0: dari utara untuk ke selatan.
2: Oh, ini nih ngira deh ngelaban mah tahun tuh angka ya tahun tuh kita ngelaban angkat
1: angkat tahun ya atau
2: tahun ya tahun 2026.
1: Bisa hadiah nanti dapat tuh nanti.
2: Emang yuk besar mah hadiah tuh sih ya. Bisa yang 5 malam nalem po atau nomor 1. Nah deh, aku nemu laban sila kengatu nganyonya sikit nak tinya ne, nak ngasok kita. Nyawa dia mah.
0: Nama tu, nak nemu ku.
2: Ya.
0: Berapa ni?
2: Lumur satu, ada kamai perayis mata duit RM5,000 dengan tropi. Lumur dua, RM4,000 nyak kemana.
0: Berapa rei makanya?
2: Lumur tiga, RM3,000. Ya, bisa kategori. Gatuh buka lelaki dengan Mega Indo. Nanti dekat nemu penerang kasih lihat tau hingga A.O. Jos, anak candu. Tau ke A.A. Tony. Anak ringgi ni. Assalamualaikum. Mayu harang Allah sedua ya ne. Green tea-nya jangka aku ke dia tau. Bisa emang 10 hitik tiap dengan nyuang.
1: Dia tau anggap kita nombor 1 5,000 bagi tu 10 apa-apa gue. Ya tapi hati em tante ngapa pakai sih kan nombor 1 deh.
2: Adi ni ya mesti beli nombor.
1: Bagi anggap lah tu 10 apa 500
2: sih masih kau wai. Dia sponsor aku dulu malam gue terubah.
1: Malam ke
0: malam kedua.
1: Makai kau sudah min sudah meda.
2: Ya maka aku pengurus nombor makai. Oh, ya lama ya kenal kau ya karam tetem kucing kita bisa kita kreatif ke tempo lain ke ban
0: kita ngambil kita gerib bukai kita
2: bakal kita mun pun besar lain gay ke ban akhir kita ini mau oh saya lepas ko komite pengaturnya
0: lepasnya
1: kucing ku nyebuah insian
2: kau susun aja kau
0: susun aku nusun tidak ada. Nah, namu nama tu cek pengurus kita ke ngau
2: ke. Iya, pengurus saja.
0: Pengurus saja ya.
2: Iya, pengurus saja.
0: Ke ngau.
2: Ke ngau bekayu wah, tahu ka? Ke siapa ge lap nama nyampe ambil lepe jah ini deh.
0: Kata ide siapa insian sih ge green dulu ya.
2: Si ge ino empunya, ino bantai ampu. Ana ke ngai wah kenyo. Ini deh.
0: Melatih ke ngau.
2: Ngau. Dan nya kenyo deh aing kari dem dem. Selesai nu jeh nya. Ana ka ai baliah nya.
0: Kering kita ino.
2: Kering. Kita ngira deh.
0: Aw, nanti pia iseng o mian engkau medang ke kita tengah
2: belakang. Tengah soalnya.
0: Sudah tiga.
1: Kami kita tiga.
0: Kita tiga. Dudi mimi. Udah lapan tu.
1: Tunggu ke sudah rut flora.
0: Aw flora. Nolena flora.
2: Nolena ya.
1: Ini kaya posisi.
2: Ini posisi. Kanan ke kiri.
0: Kiba kanan. Siapa engkau timba? Timba aku gini.
2: Nanti tema akhir tau.
1: Kemudian sekali kira ke Brenda lah ya dulu. Atau ke Hane.
0: Hane
1: sini bangun Flora.
0: Iya, kok Hane. Hane tuh Flora.
1: Balas strategi tau. Balas apa radio.
2: Dengok kita pelinga. Kuma namanya tim Indo. Ke ngau berakhir cukup sama mana dah cukup
0: sama cukup yang lebih ya kadang ada duit
2: akhir kita Christina lah nusi cerita aja
1: bukannya crossover lah
2: crossover lah. Dia nak percaya di aku. Aku pada steady bala DJ. Tuan aku lah. Siap. Dah ni. Bala ni yang stay kita semua.
1: Apa tak dulu lah. Aku lagi terusin.
2: Lagi nampak yang baru. Sikit langkahnya.
1: Belalak nak. Sedar dengarnya.
0: Aku kapan nak belalak nak. Ni lagu kita sebuah.
2: Aku rasa sebuah yang kesal ni. Udah ngilin bedai. Aduh sesat.
0: Udah ngilin bedai. Kami sebuah tu ingat lagu tadi ni lagu tadi nyata saat lagu tadi
1: udah nurur dah pentah penjadi lama sudah
2: lama kau cau nong ayah kau ya
0: nama tu berdau sudah tu banyak kau ya tau lagu dari Bon Jovi tu nama tu kunci hati
2: oh

0: kanya mo ni kunci ati.
1: Ngipon kunci ati ito ang kanya pwede hagiari bakayo asay ko.
2: Pwede, halaban ulit yung priket.
1: Nantaw niya tapi ah.
2: Sito yung aja niya. Di ni kadahin. Dey, ngipon kanya ulit ang kunci. Kunci ati niya di priket.
1: Amanya. Yang dikau kaya balik ako malugi. Na daerah nyo.
2: Iya, miya itong lam.
1: Ya bakawo ngau safari rakit udah direk ni ngau selangau.
2: Berapa bulan tadanya?
1: 17, 18, 19.
2: Bulan tau.
1: Bulan 7. Bulan tau. Kita sekas
2: di sekas enggak serawak ku saya. Apo man nau ne dulu seminggu hari selangau.
1: Ukai bawai ke cie ante ngau kio.
3: Ukai reselnya.
1: Ukai reselnya kaku ngano.
2: Tamat yo menya.
1: Tamat yo dini dengi yo. Ngaku kita kareng deh. Orang kareng sike kenya cara sike betani yang bakal dapat kumang deh. Ukai si tenno aja kano balaban. Nah, mayo kita ego dang hirai dia rempu kelang buka mayo masuk aja.
3: Yo ngene nyebut di tau beradio ke. Amat mesti dari DJ yang tau.
1: Mesti lah.
2: Dari tenya deh marketing. Anu long bala komite pengatur. Tenya deh ngelaku ke program.
1: Anak kesan ingat ne. Awak jadi skas suka aja ya gila skas. Nah, lain dia boleh skas. Sarawak ku sayang tu ne. Nanti kita menda bagi menua kita di kapit dekat dia tu. Ujung bulan tu 27, 28, 29. Nyanyi. Pak sepiak tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benda meda benda rancak mah kau tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai sida ke bisa ngangka persembahan trainingnya pan aku meda udah mupuak ga kita sebuat nama deh. Dia ngeredai pada DJ lah. Bukan nemu siapa datai medawa meh.
3: Kita empu datai
1: datai lah.
3: Saya kita nemu ai ke kapi.
1: Betul betul. Kita empu di kapit kenyo nak takut. Aku selalu ningam tai ke berkata unti bisa pengrami tau ke bisa aktiviti bekenya. Ngai nurun ada nu pakai yang jarah ko. Namo ada tu saya pakai yang jauh-jauh dia ni.
3: Berdarat kita.
1: Berdarat udah nya. Sesais nah. Namanya Sarawakku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit jangka aku nak ya mai ubah bakal nunu ke bukai bisik mega pengawak ke berjual utai ke bekenya ne 26 27 28 hari bulan 6 tu jadi bas nentang tu mega peninggal kita akan yang kanya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026 mega bisik dia tu kalai beramai ke leka jaku kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya ko ya jadi tu dikena mempromosi ke bagi menua di kapit eh yang kanya sida anak kala datai berpelusuk kena metendo bagi menua kita di kapit suang belaga ngau mega bukit mabung jadi kakak video kita ngau kreatif engka kita bisa minah bisa bercalai laban utai itu nanti kita boleh lumo dia price kecukup mana dekat dimpu kita okey udahnya utai itu tau dingkah kita ba Facebook kalai lebih mayanya mega utai ke dibantai kita ambil ke banding maka palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman nama utai kerja saya kita lebih kita datang ke menua kapit.
2: Oh, bukan

0: ke penerbak sidang.
1: Betul betul oh. Berkongsi ke penerbak. Sedawai tau mengau kita tiga tu tau ngau siapa siapa tau mengang.
0: Aau. Nada yang dipilih.
1: Nada ya, nada
0: yang dipilih. Nada yang meletak siapa kita siapa kia.
1: Betul. Aau janji dek ngagak utainya ketau nasu hati
0: orang tertarik.
1: Tertarik deh.
2: Laban. Pengasati.
1: Ia tu. Aau. Pemutusnya dikira ya hari pemayuh live bah Facebook kita nya.
0: Aau. Empat berbantai cerita kita. Ya saya kublemu tiga tu. Dia mayu live.
1: Ingo, deng luat demo.
0: Aau. Yang saja bayar.
1: Media ramah tak ke bekenya ne anak kenyin tak kami tiga ngagak au jadi nya utai ke bisi dia tu besrai mai ngau Sarawak ku sayang ila kita bertemu ngau bala kami sebuat kelimpari upi-upi sebukai ke mengak bisi data jadi ente andai penanggu aku mengak deka ngeranau nya tuan sedian bagi menua kita di kapit dikeluar ke kena hari tiga pukul 3:30 lemai. Nyamai kita ninga hari orang ke pemesai ke ngatu program napa ya?
0: Nyamai
2: ke terang ge ge dedinga
0: nanti. Nanti kami tiga nusi ta selin-seliang ya. Mau lihat kita nah.
2: Ngambek ke kita kan nemu sili ake.
1: Betul betul. Au ila kita berkongsi ngau nenek ake bakawonya mai tuan residen nya LBS didit ke dekat begulai ngau. Aku kena hari tiga tu pergi lalu sa. Pukul 3:30 lemai. Janji di tepat ti pabala mano.
2: Kita patut ningau.
1: Kita patut ningau. Okey, hanya bakawo ngau Sarawak ku sayang bak bagi menua kita di kapit.
0: Au, besengah dulu kita di Jema.
2: Au, besengah dulu kita.
1: Ya, sige bakal ya, bakal kita ke hanya dong ai nya me.
2: Patu, patu lu diri.
1: Okey.
2: Au, lagu orang jana tu, bisi mayo bapuro semua. Oh, ngoh.

0: berpura mua dulu. Oh, memangnya tu jam tengah saya. Betul. Matanya dah kulap-kulap driver. Oh,
1: nanti. Ya, sikit jam ya. Ya. Penuh kita udah makan, udah kenyang. Lah. Oh,
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Oh. Lebih agak nanti ke baru mudik. Mudik agak ngilai air muka lah nanti. Memang.
1: Oh. Kata ke pesannya.
2: Oh. Tipu dulu mua deh. Tipu dulu. Mulia ke manis airnya.
1: Oh, ne.
0: Ne, deh. Pria kami.
1: Udah nyala lengau belama. Dah dapat kita. Ni ni boleh nak
2: ngai. Ya, ngai. Mada baru.
0: Mau deh aku nemu ke 21-nya. Mbah ku mah nang kata aja.
2: Bado, bado. Ngai datai. Tanya nyana mana ingin naik orangnya ke tanah ke datai bawa bawa tu perang selangau. Ni
0: yang kau. Ayah
2: pedak-pedak.
1: Udah mendak orangnya mau datai.
0: Itu yang kau berapa tanjuang. Nak ke nyu ni ingat ke kau berapa tanjuang.
1: Namu kau asal.
2: Bala bumanya namu nau. Nunek deh. Nak lama ada ingin-ingin. Nah dah aja kau nya ane harap sekali deh.
1: Ante dia nanya orang sikit kenyak sawat orang di sini nama pengawak kita de hiking ke bekayu ke utai kenyak berjalan kaki ke sikit sebenarnya nak lama dak nak lama dak ayo nak lama dak
0: nya nak lama dak saya kan ente ke dia dia
1: tak ada cara buka dia mesti maju ke muang
2: au ngan jadi kan ikak kulu deh jauh ente bakal berakhir ngai ngile
1: meh ngai menangile maju ke aja pedih tat cara ya
0: dia tat bawai cia tat ari sitai
1: tegak lagi lah bawai nya au nya bekawo ngau safari ngarap ke kami temuruan kreati pengarain aku de
2: ya
1: au ngambek ke uliah ngerami ke kita anak kesal numonya kami gesi ke gerinti
0: tatang numbo sege bisa numbo
1: ya na numbo numbo nama
0: na numbo numbo berapa numbonya mai yang wah dia
1: yang wahnya ikdu di numbo me
0: au ikdu di numbo sama bisa ngumpul numbo kita
1: au semangat tu ketiga kita ngau pengalaman bekas dewai anak-anak. Nah, untuk ah bisa diceritakan kau nya. Ini orang ngumai berani ngumai bola.
2: Nya. Batu batu kerangan noh dia deng lala kami.
0: Ah, udah ngalo yang tai nyo tu, udah tai baru ino tu.
2: Ino nak mau berakit.
0: Mau ino tu pakai wah kau ya nya.
1: Oh, tanda ngau pengalaman ke paling berguna ni pia. Okey, Siti mega berita ketika dikunci kaku ngau sedewai ngau mega peningan mayuh. Siti kempen dalam darah ke dekade itu bagi menolong kami di kapit kena 20 hari bulan 6 2026 buat Dewan Gereja di bagi menolong kami di kapit pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari ya. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelola nanti kita nyak orang baru ngau mega nanti kita kalau menderma tentu ya kita bisik buku derma darah nanti nak salahku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali di derma darah kita lu bisik buku jadi kedia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sida hospitalnya buku wow. Jadi kita akan derma tadi mesti pengerai batang tubuh berumur 18 hingga 60 tahun pihak mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal kebetulan syariah peinai atau keurangan kau kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tindu nak kurang dari 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau mega kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas anak kita ngasai derempu dah kering sebulan dah derma ngasai kering anyo derempu baru maal cakap kering pendek di luar ngai dutun hai mak ya
0: nanti baka derempu nanti derempu derma darah nah
1: betul
0: bekena ya sai nanti udah de derma darahnya to ari pengasai derempu
1: pengasai kumpul ne kadang-kadang aku tu bisai ke ngasai derempu bisai ya bungau udahnya bisai mega asai lemet tulang iya mendak bakal kita ini mendak bakal tubuh kadang-kadang nada ya saya nama-nama ngai ke bola pemayuh-mayuh kudah nerema nak sama saya
0: nak sama
1: tapi ya ke pemaduk ya berguna anak nak makai dulu meh sebedau menerema ngau tinu cukup
0: nada pedihnya nanti
1: nada
0: nada cuap jia berkenyak sekali tapi pia aja
1: kanti aku ngumai nak pedih nanti ya pedih badok ku
0: ingat kita peningan
1: ya
0: takut kita
1: anak takut mendak mendalam aku selalu ningau ne oh takut ke jarum jarum mah besai wai. Apo?
0: Nanti
1: alu kan ngerau bunyinya.
0: Bunyi kan ngerau ke
2: kena mah nanti. Jarum kena tu ngejet dire ngai jadi kena ngame dare.
0: Iya, ni ke pan sawat.
2: Lagi kelalu mien ke nak ambuah ke ya.
1: Betul de lama ke deng
0: ngamanya. Lama ke deng nanti ya.
2: Ya lama dinya ku mai de mien doang ngejet
1: ni. Iya. Au ane rau sih. Kupah itu canggung.
2: Dia takut ke jarum besar. Ya urat dan pemen.
1: Iya. Kak jadi ngajar jarum pemen. Oh, dia ngira sedang akan ambil darahnya. Ya natau lebih hari 20 minit jarumnya bawa lengan kita. Pama 20 minit nanti utanya nak penuh. Badok meh.
0: Ah oh, badok nak 20 minit aja.
1: Nak 20 minit. Tenas lah kira aku meh. Oh. 20 minit. Laban dia nemu darah kita nya. Ku mai dek ledung cair kenyang aja. Nah. Iba orang selalu gusuk-gusuk kenyang ngai ke Mekau.
0: Utainya.
1: Ya ngai ke nu bakteria nu tama semua ya ke dijaga
2: semua. Dalam tubuh kita baru nak. Mia pedak kita ni cia laju.
1: Betul.
2: Tenang angan tubuh.
0: Kata bisa. Betul. Betulnya utai yang punya kau
1: dia. Ini yang bubak kita ni ku darah kita nanti bisa angan bisa sesuai masa ya. Ya ya. Ah nanti ya balua tu bakterianya mudah masuk otak ke bekerja. Nu nyari nu misi sidak.
0: Bukannya lapan nyari penlebak dia berapa yang berani nanya
1: dan betul betul betul. Lapan hari penlebak aku dalam darah aku pen sama-sama tajak penya udah kalau dalam darah bisa dia kadang asai keluput bungau tu bekerja. Ngai aku ngumanya normal angkanya tubuh siko-siko nak sebakal
2: dia ya. Biasa aku tanya panyuk darah panjo itu bu. Au. Ante
1: ku banyak main ya.
0: Au na terlihat jari mimik pia.
1: Udah rasa kesia namanya. De uje jarum mimiknya kena cukenya udah pedih ya.
2: Ya ke jarum ni ada kebintih nyamuk de pun tak tahu ni tak tahu.
1: Nah. De sengai ino manyi banggu mulok wai.
0: Ya. Bukannya panjo darah
1: panjo darah. Ante ku kita sengat.
2: Ya kakau.
1: Sengat namanya ino manyinya nyalai lah bunyi kita nyebutnya ne.
2: Ino jaga.
1: Pedihnya tentu ya pedih ngasuh kita nolong sebut orang napa ya
2: betul mai pun lebih kan teh udah merek darah entar ente
1: bakal pas
2: kita udah nak babari nak bame ku numo teh ka pakenya deh
1: betul betul
2: ya kita teh di hospital nama ino nya duri
1: tadi anu anu ya deh
2: mau de darah payen bapa udah bae hospital
0: berapa kali ente ente bakal dempo
1: aku berapa kali ku dah ente nak salah ku lebih aku 10 kali Laban target aku setahun paling jaya 3 kali target. No.
2: KPI
1: nama darah tak. Hanya tak ada main.
2: Retainya berguna mah ada hidup.
1: Oh, berguna mah hidup.
0: Berguna ada hidup.
1: Oh, sia-sia. Kau yang hidup dan pun
2: jauh. Sia. Parah, nak ada mengawak.
1: Apa yang ada? Bisa kenal wah.
0: Bisa kenal. Mayu medare
1: udah. Aku dia tu namanya balap rasa temengati tau ke tabe puji yang gay lebih agi kita iban bagi menua di kapit. Nama ke buah lebih maya super agi. Namun deh kurang amat kita iban tu mentera medare pada aku super kaku ne. Ya lebih mayu agi. Ya sida Cina. Kesedaran sida Cina tu sida yang mentera medare lebih agi pada aku sih. Tang dia tu amas tadi. Oh, kita ke biar-biar tu mayu derma darah ya kita iban.
2: Tahu lainnya kita kuliah derma nanti.
1: Derma
0: kita kuliah
1: nanti. Tahu anak nak ada anak lobo dan ada darah pun ada anak cukup. Dia yang orang kengecil ya. Mau
2: yang hasil kuliah.
1: Mau yang hasil kuliah.
2: Bahkan kau kena uliah deh. Dia positif. Ya ada cukup kena dempo kau.
1: Ngah ya?
2: Ngah lupa.
1: Ada yang masuk deh.
2: No yang ada. Nyawa hidup nyawa dek bunuh.
1: No yang lelak yang nusah ya.
0: Lagu
1: dia, lagu
0: lagu
1: kesal, kau nama
0: dah lagu kesal ni. Oh, kesal, nyu, okay ngasuh.
1: Ya,
0: okay sih lagu
1: tu. Menekan sih, jangan sedemikian.

0: No. Inya sete lagu ari nersenga lain tadi. Perindok dalam penguji.
1: Oh, yeah. Dipinta tuan JPJ kita ini nya mel.
2: Sebentuk tincian gua.
1: Sebentuk tincian gua boleh ngubah dunyo.
2: Saya perian
1: wala. Oh, kumadah kedai. Aneh ang deh tincian tante dan juang ngagai rumah ulah yang kumai deh ngai ngai ngatepayah madeh.
2: Oh.
1: Lain lah antara Malay kenirai.
0: Okey, kak. Malay kenirai. Nah, mau main.
2: Tayah, main kau nganya diingkai. Bawa media ramah. Padahal kurang kau Malay ini. Kau
1: pia, main ngau mati dalam bau.
0: Udah dulu mati ya.
2: Udah dulu, mananya mainnya.
0: Oh, pantun satu tau.
2: Pantun satu. Nan mung nuju ke sapa.
0: Sapa ke kau, mending.
2: Ya, sapa ke kau. Oh, ya, berkenai ke kita sebuah tu, ne. Lepas kita mendapat banyak program atau ke aktiviti ke bisik dia tu, ke dah ditusi, ne. Nah, senyum dan mantik atau madara.
0: Okay, okay nama Mayu ah, apa Mayu ah?
2: Mayu nih. Angir apa Mayunya? Kau pernah tucum ya, mana?
0: Kau pernah tucum me?
2: Okay, okay kau.
0: Kira kau bisa? Macam kita bertemu kau bala kita dulu ada kesuah dengar radio.
2: Betul. Nai, nama dengan nyebut minat sekali. Kelas gak bunyi dah tadi. Yang enggak kau nai, nasi ya.
1: Aau, pia, mai ban.
0: Bukan ni kan nama nya minat.
2: Oh, entah ya. Okay.
1: Anggap jala.
2: Anggap jala. Sikit bakal ni. Nanti sebuah mana pada orang kita wai. Kita nak ada ajak kau nya.
1: Merah gambar kita boleh Facebook juga ngai ke meda.
2: Ngai ke meda.
0: Aku pun ngai meda nya
2: dia. Betul, dia pun ngai meda nya dia mende.
0: Sapo metau kan.
2: Au tak ada pihak ngarap ke ukas seminar kita tu minggu kedua kita dah boleh cuti, udah mulai gawai nungi lembi dai nini dengi ro. Bidai tikai baru udah digiliang kena
1: ya. Nanti bau pis kita baru udah digiliang.
0: Baru udah digiliang.
2: Bisa nyamai mimis sport.
1: Ya.
2: Mimit.
1: Baru ngasai ke bisa gawai tu aja pengancau anak dai seringnya.
2: Betul. Aku ngancau ya bawa palan menalan dari empu.
0: Tahu kira begulai ke tau begulai. Tahu
2: segi pihak dia mendak nanti prati ke kita buat. Kita tiga tau menada jauh nyemak ne. Hari menua segi-segi nya. Nyamak ngari ke ni ya. Siang ngari ke kenawit. Aku ngari ke kapit.
0: Nyebuk gulai ke besi tidur.
2: Oh, okay. Ha, jangka aku umahnya sih, oh, nek mai kau mengira dengan jam 2:30 ya.
1: Umah, mai baru kita
0: ada nek. Umah,
2: ilah kita bertemu baru ke, bah minggu ke baru, nyak baru jam ya, nampi ya.
0: Ya.
2: Nanti ada penangguh, nanti ada program kebuka. Ya, bakal selama kita bertemu. Okay.
0: Beribut beradio, bertelepon aja menanti.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih yang kaya peningat, men ya. Udah mengira kita tadi, ibu tu Neptunek, kat sikit bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tuak balan.
0: Iya, nanti begitu lekat ke ya?
2: Bisa lekat mimit.
1: Bisa mantik untuk
0: yang mantik.
2: Iya, cara dia tahu nih. Nanti dia itu sih, maka dia mesti buku cerita.
0: Nah,
2: iya. Dia gak akan terima.
0: Ini nanti kena tinu wak.
2: Kau pening tinu wak.
1: Mesti ngomua-mua, ngomata-mata, ngorio, ngomreci, apa mikrofon. Baru ya ratai.
2: Udah kita pening emergency ya, bekanya.
0: Kita berunding, runding kita benar. Kami tiga kebetunga tau. Oh, lemau pun mata kami semua.
2: Betul. Kuman ya, sikit begini.
1: Datai berita ke mana yang kami pelaut ke kemataan. Iya,
2: nggak jadi cari gitu ini.
0: Mau mikrofon atau apa mayu udah.
2: Ah, nanti ya udah kau komplain udah kami kerupuk dan nih.
1: Bagus semat kita jago. Kau
2: tahu kita goyah. Kita ngasih apa nih mayu hilang kita bertemu baru hari kebuka, nggak berita kebuka, info kebuka. Terus buka lain kami di CYFM yang tergantung pukul 3 ngal hari itu.
1: Oke, bye bye.
0: Tak aku bedang bye. Udah tahu lagi kita mending ke secangkir kopi. Begulai ngau pengeluar program kita Christina Jang Suntai. Tem sebenarnya Siti lagu kalate. Siti lagu Aris tu mencantelian hati berdarah di mata tu tadi dan tahunya ke fanso tu lependiang.

0: Nama kotak bisik ni ngamu ni terantang tawa ya tetemu pagi to tare ne puyo. Ira watiku ni ngamu ni terantang tawa ya nyau. Tak tunga ngagai rumah sidak kilau kio. Nanti ngau re bisik di ngau.
1: Bisik aku ni nganya tadi nawi. Urang ilang bidae nya nawi. Bisa ina aduat kemarin madah ngagai aku ngasuh aku kia. Pagi to tare. Dan ku madah ketirai. Nah, pama belapan ke semua tedai gawai ulih bepupu ninti yang pintau. Ya, sekira kena. Aku tu tak tengok kita edil.
0: Makinnya.
2: Namai keluarnya puyo. Aku kemarin pan bisi meninggal ke rumah kilau ngasuh aku. Atai ngabang lagi sidak kia ngawagi dia bidai. Tak bunyi keluarnya sama aku puyo. Tak lembau main nama sebut kini ke rumah penjahit sidaknya. Laban main dak tentu lah tangguh sudah dia ngiru.
1: Ya, mau tai kau aku.
2: Nang ni mai man sa rumahnya, mau mai sudah si ramai.
1: Ya, betul selina.
0: Oh ni. Baik ke nya? Kira ngam ngilang bidai mai tau kare bulan deh. Kama buat pesannya. Maka kapan mayu kita nyame? Rayakan sebulan. Oh. Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya. Kena sida nutup tombo Cina sida ya. Nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan.
1: Ku dai kare-are begawai be. Ukai na dai deh nawi. Ure nyong agak pekit ku meang gawai nyau bulan 9 lebuah maya dinanya.
0: Jauh amat pejuah.
1: Nyam ka ku jauh amai ke nyau deh ngileh dari bulan 6 deh. Esweh mai ku tai bekato nyadi di ngaku. Kati ke barun dia seruai deh. Agi di kumai ku meang gawai daya ya nyau bulan 9 bekenyak kini.
2: Wah aku. Baku siku ku ku nah. Aku yo. Tanggai nyadi amai nama pekit kumang belas 9, belas 10 nyagi di kakak kumang gawai.
1: Nyak tengok kuah.
2: Ti nyagi dalam kenang bulan 6. Nandai ke nyang ngawo. Biar ya.
1: Kalau kira kita gawai itu sebulan. Gawai
2: sebulan. Nyak mek buah kita bisa nyebut ngilang bidai. Namanya udah temu gawai. Kena kurang banyak tujuh ngilang bidai ngambil ke. Kalau antau belas bayan, namu kita udah padu pegawai.
0: Namu sudah pulai ni ya?
2: Pulai sudah ya. Tidak lagi ngabang. Mat kan ini mana? Sudah antau ruok, sudah antau rangkok. Pulai deh. Pulai magang. Kamu asal sudah itu. Namu bidai udah digilir.
1: Namu nggak bayar.
0: Nya baru silih penerangnya. Nuannya pas sunai. Nya meh kebuah kami dua puyuh Arab amat nuan. Ngantai tu rumah kita nama apa pilih baru tu lah.
1: Nyam.
0: Tuai kita nya dia tau nyo kurang amai udah penemu. Yang kak nyau nyo udah kelau tuai menya kini. Teng bisa gak dinga-dinga kau ya dekat ngasu anak ya kedemu luarnya. Ngantai ya nyari tu rumah. Sini ngah seruai deh.
2: Nadai tunawi, nadai jalai.
1: Bisa amat menyekenuanya tadi deh nawi. Setuju mat. Kau nanti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
2: Kali aku nak pihak dingin ke rumah lagi.
1: Betul. Kau yang lagu nuan tapi sunai.
0: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai ke serat terumah ke dia tu nya turun menurun deh.
2: Awalnya turun tidak.
1: Udah baru apa nyuana ya. Ini kan jadi kenyak deh. Jadi bak penemu. Gak tahu adat kurang enggaknya. Tahu lalu dah aku nih ngaya mai kita ngilih bidai. Enggak nak ngilih yang bidai kita ngaya mai kantor antur angka. Tadi semampai ngapa ya? Mau jika pesunai nya tadi mai.
0: Ulalah kita berneh ke tempat. Enggak lama mulai.
2: Butai butai
0: buat ruang lama mulai.
1: Ya bidai kalau nak ngilih yang
0: dekat. Bidai nak ngilih yang.
2: Lembah aku dekat jadi terumah ngatur rakyat ku. Yo, nawe.
1: Yo, lapo.
2: Bukanya semua rakyat boleh mendiang kita kok kita itu jadi tuai.
1: Ya sih gak ya deh.
2: Mayah gak
0: bisa mayah penyakitan nih deh. Tuai puyuh tuh sih gak penyakitan nomor satu.
2: Nih laku sakal tuai.
1: Entah betul apa tuh sakal teksan.
0: Teksan. Masal kita semua. Mama betul. Kami dua ya jadi seketia usaha ngopi deh. Nih house kalah deh.
1: Hei, kamu nama iwa.
2: Pasal kita di rumah yang paling lebih dah. Bisa aku dah berantau ngau tuai rumah. Kita ini koyo pada nak kalau kita ngilir kita serumah ngilir bidai ngelamat tau
1: iya kan ya nama tegil yang kita ngelamat tau deh
2: kati anda ingat tahun dulu kita ngilir bidai
0: apa ini pak bo
2: ngelai nah ke rumah
0: nih bak pada mayanya udah pak bo udah nyapa sunainya utai kakau wah
2: nanti pak bo royo
0: dan nih koyo memang deh ke utai nadanya lama agak deh alayanya di tohumea heh
1: Dia ke kita.
0: Dengar kau 2 tahun dulu dah bisa pilih baru kita. Asuh pengolo laban dia kena 5 tahun dah wei. Sekali tau. Nah dai orang asuh ya ke asai kau. Kita itu lama tu, tapi setiap tahun ni lebih daripada hari hari kalau.
1: Yang ini lama tu.
0: Lama tu wak lama kita itu.
1: Bayar nawi. Arab kau yang tahu menjadi tu rumah kita sudah tahu deh. Orang kerja sakit meh lalu nemu ngatup ngawak deh. Bebak apa sunainya meh?
0: Sikit apa sunai meh?
1: Sikit tahu
0: mai. Aku sikit jalan ya aku.
1: Ya mak kepada. Bebak apa sunainya? Sikit tahu amatnya nawi. Banyak. Baru nanti tentu lama kita terlalu ngilem bidai deh.
2: Balah, tu 3 bulan ugil yang bidai
0: kalau. Kalau tu mau ah. Kami gigak pegawai. Mesti yang lima hai mah bawa ya.
1: Awak kesidan antoro antor angkat rejampar gay pulai.
0: Sudah pulai belantoro antor.
1: Ya lah kita presiden makai belama deh. Ruak beras kau lah buat kita lapan sih. Kau
2: ah. Baca sebab tu dengar aku. Lemai lagi aku nanya tu rumah baru. Sang lebih dah nyatang. Enang kau patut dari itu rumah lo.
0: Ini kok aku kan calon me pesunai.
2: Lah lah kita nyau reka anaknya. Apa mau nih aku anaknya?
1: Nyau sawat.
0: Aku sawat. Aku paling nolak lagi.
2: Bah, bapa dulu kau nama ibu dekat pasar. Enggak lah, kau main ruok lah. Kau ruok tau pulai.
0: Hei, apa?
1: Aku pesunai nyangkul lagi. Kami kan ada tentu lawak gaya.
0: Aku pesunai berlima nih.

Lagu dari Jeffrey tegung nyeliah ke dirempu tanjak pia okay nyeliah ke dirempu tu nanti jaminyo dah datai tu peninga kira ke nembok ke anak tu meh aba awak ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kendaya rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia tu. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutuk awak ngelah tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Buja setengah tan di tampung ngau lagu Ari Nesenero saya akan wan. Gonyak mupo dulu kami. Bye bye.

info temuai RYFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kontuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai silak kemegai pengarap budak. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Ngucap Episode Alo Ukai Kak Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengok bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, mayari tau, nemu di, nyap. Nyak, dah, dek, pedah, dinduk dalam video, nyap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak Duri, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriah dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjakuk ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang 2 jemari di tau. Ini dengkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badia aku nepuk mua malu aku tau.
3: Gagau dikurang terjakuk nyejap. Ini ku sida ya me. Kayaknya bisa boleh lawin sida kerjakuk ketuanya dah. Nanti bisa tau lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak kemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudik. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal 10 titik puang ayan. Mudik nyau.
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap di bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majambe nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan mai gemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka senias, jap.
2: Ah, senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan, jap. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pakai yang kapal nih lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah nggak orang masuk skim najap.
2: Amai kau dinyok. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih tua kagak perumahan. Tua tuh ukai bisi piko na nyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya Pama, tadi beli ku tadi. Nih, antun. Ya, tuh.
2: Dap, mai, Pama. Beli ini tadi, nyong. Nyong belemak, asalnya menyinyak mulut kemakain. Dini, dimeli Pama, aku nyong.
3: Dini, dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang, namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the chain koko.
2: Keep the chain. Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Ya men, beri aku RM20 nya. Ni piampau pamak ke dekat dek. Padah aja. Tuk lagi aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian. Aja pamak putu guang dia maya lepa. Ya men bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, kok kira-kira lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau, cam, cak, si, uliu. Aku! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua jatuh? Saku, gagak, peguang, pamak, benandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Apu, dia jawab apa? Pamak benandang besai. Ni nak apa besai, jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah, jap?
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, yang kesatu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu, ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia ya, jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya malmu nih, jawab. Kak pendang, nyau buat biang tua, jawab. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nanti, jawab.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain dur ya ka salenya ba pala lempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dik. Tadi bat yang api ha. Aku bisa beda advertisement mudik. Advertisement siap ngelumur telepon ya ditampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudik. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tamah megak. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Nama ada gerintau ni jawab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Au. Pihak nejap. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik ke jap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembah setian. Bak dian ya. Nak patut gak aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah kini dia tu dah.
2: Ya bahkan ya gik bah. Kian me tu ngamin nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos hidap nyawa?
3: Ya, aku pihak, ya lepas dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: RCD, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw, amai tu, 2 rupiah nyaw.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos hidap ya. Ya, nama pada sida nggak gede buat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sida madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis, ku tidak ajam. Sayin gerimian.
2: Oh.
3: Ya, mentua saya ku jawab. Yuji peda deh, nyen da deh, nama ku benihnya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyap nama aku disebut kemarin, jawab.
2: Nanti ya, Pak. Dulu deh Nike ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh Nike upih aku baru. Nada yang guna, beli tua dah ke dunia, jawab.
2: Nai, dek me dulu. Ya kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, nadi rumah kita.
3: Bisi orang ja.
2: Entah nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Hmm. masang Red FM sudah. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan-nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalah minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya harinya mu deh. Lagu Puyang, Mas Uyen nyanyi aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjawab.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jawab. Nada yang tahi kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Soli ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya. Apa lu ale-ale meh munyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu pia toke.
2: Soli meh munyang. Lala ingat lah. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu meh bujang ya bujang.
3: Nah, kami dua ini menyatoke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan sisi embas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya meh bujang. Anang ngilau seduai empulun udah apa lut. Ya toh minta. Dua tento dua meh bujang. Seluai deh kasih sayang toh agreement ngambil utai toh. Boleh jadi official. Anang takut meh bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company. Depada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company itu bujang. Tolong orang tuh company.
3: Abunyau tepala main agreement tuh kanyau. Main jap tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya anang ngilau meh nih bujang. Anang mayo luneng bujang. De seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah anang mayo luneng nyau. Sayen aja. Dengar deh. Ya mada cash ya kamri tua 2 juta nyau kaya mimit. Anang bekenya deh jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujual jadi sepeviza sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah nanti pia ngendak baca. Baca kanya uliah deh aku ningah kaja.
3: Oke tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
2: Ah singkuang.
3: Ah beri. Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab. Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya
2: nggak gitu uang gitu uang
3: nggak syarat si syarat dap
2: ah nama syarat dah
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu
3: hanya tuh ribu mana mana B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipidau kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimien.
2: 700.
3: Lima uangnya jap.
2: Oh, nak.
3: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimien. Hei, nama tu nyelai mai grimien tu jap.
2: Ya, menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Jamanya akan nambah.
3: Lagi bisa jap tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jamah. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambe nak toke tu jap. Nyak ngaku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak ngaku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian kap ya. Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih.
2: Uruskan. Wajah. Nyanyi sini.
3: kai kak nulung tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perita.
5: Ayah.

0: Rentang Nalihari YNN
1: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Rentang Nalihari.

Muka lawan rentang ngali hari kita sari tahu baris 1 hari ke-15 kita dalam bulan 6 2026 kasih ya dewai tetemu ku tai kenya laki jai nang awak ngentan tua ga bayi tentu udah ke laki jai tentu ga pamanya mai kadang-kadang nasib mesia kita di dunia tu tadi kita sebenarnya oleh merambu penghidup ya kemnyana hantang ngujuangnya pan pulai ngagai atur dalam penghidup tu. Jadi siapa ngaturnya kita yang pumeh tau. Jadi kapenda menyiku kita sabar aja bila banyak meh penguji area petara ngagai tiap ikut kita yang mesia dalam dunia tu. Nak semanjai hari langit tu tak petang belama lalu pihak megak ndak gaya semampai terang bisik mayaya terang bisik mayaya petang lagi lalu ke peningati mendiang ke awak rentang ngali hari YFM kita pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu pengudah ke belang nalama bawa ngelah tengah hari begulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Okey, terima kasih alaman terus mendiang ke YFM segulai sejalai yang gawa kami sarito lalu pihak megak lalu ke peninga kita dia peliliah menua limbang ti uliah mendiang ke YFM jam ya kereta ngkai terbahaya kini boleh mendiang ke rentang ngali hari dalam bisik penanggul bagi pemancar di limbang dian kelebih hagi ya bak penanggul bak fiber optic TM di miri ngapai megak bak lutung lalu ngujuang ke program hari RTM limbang nak boleh didinga bak radio dari ngawak ngari putih tadi boleh diatur ke ngau lengkas ya. Okey, jadi pihak mega dan kita yang kanya kak mendiang ke program hari bagi bisaya dia tu kita boleh terus mendiang ya bak Facebook live ngopi mega RTM My Click. Okey, jadi terus segulai sejak lain kami bawa rentak ngalih hari sebelum berkongsi ke berita ya ti bukai aram agi terus mai kita berperinang lagu nganggam semaya Aries Select Band terus mendiang ke YFM 101.3 FM bak Bandaraya Kuching di tengah.

aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke asitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi orang nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Saya terima kasih.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026, empat itim main sudah diatur dini hari itu tadi bah grup E ngau pihak mega grup F. Kalau kita ingat baru pemutus siapa grup ia dini hari itu tadi kalainya tadi Jerman bersatu ngau Krakow lalu ngujuang ke tim Jerman makai bersaiwai 7-1 gol di pasua ke minit ke-6 tumu-tumu Jerman sudah masuk ke gol Aria Felix Nemcha lalu pihak menggabar minit ia ke-21 dia Krakow malas baru ngau gol Ari Livano Kamonesia tang nyajamih gol sida udahnya ngawati bendar sida Jerman tu meribit tim Krakow tu kaleba minit ia ke-39 Nicole Sotobek sudah masuk ke gol etik kedua lalu pihak menggabar Maya injury time first half Jerman boleh berhenti lalu gol di pasuak ke Karl Havertz lalu baru aja start 2 minit second half di pejalai ke Jamal Musiala sudah masuk ke gol ia ke-4 Jerman lalu ditambah lagi minit ia ke-69 88 ngapem ga 71 ho nya baru ya no prebet 4 habis lalu match ia ke-2 grup E ke diatur dalam urung ya pukul 4 dini hari itu tadi Ivory Coast mujur ngalah ke Ecuador 1-0 ke alai gol tu tadi dia palsu ke Amat Diallo last minute mimiat lagi nyoka seri entangnya meh nyangka buruang Ecuador tu tadi nak entu mana lalu ngujuang ke Ivory Coast uliah mencuri 3 poin ba grup E ke sekali tu lalu ngujuang ke dalam grup E dia Jerman bab penduduk ia ke nombor 1 3 poin ngau pihak mega 6 itu penglebih gol lalu Ivory Coast bab penduduk ia ke nombor 2 sama kursi 3 poin tang kurang bab penglebih gol nombor 3 Ecuador nombor 4 Krakow lalu kita berhati ke 2 itu match lagi ia ke mesti diatur pagi tu tadi ianya bab grup F ke alainya tadi bab grup F dia Jepun seri 2 sama ngelaban tim menua Netherlands tahun dari Holland ke alainya tadi gol terubah di pasua ke Virgil van Dijk ba minit ke-51 second half tang nak lama udahnya kira mesti 6 minit dia Keto Nakamura lalu skor ngujuang ke penduduk mainnya 1-1 minit ke-64 sekali lagi Netherlands tahun ke Holland tu tadi leading ngau gol yang dipasua ke Krasinko Somerville tang minit ke-89 dia Daichi Kamada sekali lagi ngagai penduduk menua Netherlands lalu ngujuang ke full time 2-2 Jepun ngelawan Netherlands lalu bak main City lagi bak grup F ke alainya tadi menua Sweden pan makai besai sarito 5-1 ngalah ke tim Ari menua Tunisia nya main ya ke diatur dini hari atau tadi lalu ngujung ke Sweden 42 nombor 1 nombor 2 diperkunci ke Netherlands ngawa pihak mega Jepun lalu Tunisia kira muncit meh jam kereta ba grup F lalu dini hari pagi lah dia main ba grup H ngau grup G dekat diatur ke alainya tadi Spain dekat pelabuhan ngau Cape Verde ngau pihak mega stick team takut pengari ya hari menua Asia grup H Saudi Arabia bersatu ngau Uruguay lalu ba grup G Belgium bersatu ngau Egypt ngau pihak mega setiap lagi pengari hari menua Asia Iran dekat bersatu ngau New Zealand jam 8 pagi dia pergi lah lalu main Spain temu ngau Cape Verde pukul 12 tengah malam atau lagi Saudi Arabia Uruguay pukul 6 dini hari ngau pihak mega Belgium Egypt pukul 3 dini hari semua 4 itu match tu boleh dipedak kita ba siaran Piala Dunia RTM Sukan ba my click kita ngau pihak mega TV okey okey ya tadi okey 2 kali okey dah kenang ke ba World Cup ya ke diatur ba menua Amerika, Kanada ngau pihak mega Mexico ke tahun tu 2026 dah tu lagi terkait bagi bawa YFM Rock tang sebenarnya aram berpendang dulu ngau lagu Ari Dom Desmond Ati Pembulu nak mau teknik suaki pembulu nih bak sama-sama kita berdiam ke lagu tu.

0: aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi berasau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak terima kasih.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai tentu ya Bawai FM.

YFM Raw. Boleh didingalkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Kaban Sampai Mati, lagu kena mungkal awak YFM Rock kita sarito tentu ya ba Aria 1 YFM Rock segulai sejalan ngau berarukes nur headbanging ba penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pernah ke lagu Kaban Sampai Mati ya ke dia setiap lagu yang cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu Kaban Sampai Mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Embat Lala lalu pihak mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Mbuil Masterpiece Camitan ngau pihak mega komposer tu pun Embat Lala. Berkenaan ke ba lagu Kaban Sampai Mati, dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar ke ba channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official. Lalu pihak mega nanti diperhati ke ba versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak nyekawan bersih karaoke jadi keluar ke bah channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu mega nanti kita akan nemu bisi dua iti versi versi ya ke laki di by What Rock lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special bah lagu Kaban Sampai Mati nyentuh kia jadi trending. Jadi baku tiba versi What Rock ia kena tiba 1.5 juta view. Tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video klip tau. Kalau jalan cerita berkenang ke Kawal Arimir nyentuh ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai bak kena tinggal susah datai siku ngangkat kia atau ke main yang nyeliah kia Arif Pusah Ti Anun Tuang. Ya ke asaiku special babi klip Kaban Sampai Mati kelimpah hari ya quality ngau jalan cerita pihak mega aktor yang kena pilih pan bab cerita atau ukaya calang-calang kurang. Okey, ya tadi ya ngenang ke lagu Kaban Sampai Mati luar mungkal lawak YFM Rock kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngau pihak mengatur rumah sang otai Ari menua pakan tim liang ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock you ajak ya munyi ko niang aki suba. Okey, jadi seleksi yang luar kita headbanging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu baset ia kedua kami mai kita headbanging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelon luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging.

0: Sejak lagu hits yang mengangkat araban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana lagi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati netan ke utai sitinya ari kita itu tadi nagung malu ketegal ke kita itu nyerah diri napa pia aja ngau endak ngelaban. Lalu pia enggak lagu tu nang ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Aku jadi ya pula jadi band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi ya band tu ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah datu nang ya satu-satu asal ari menopahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebenau sida ya tadi nguji ngermai ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990 lalu bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang kebisi dalam kompilasi tu bergulai ngau Ice Killer ini tadi Olan Asis Victim Gravity ngau pihak Mega Justice. Lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer tu ianya Talib nan kejadi bassist lead drum ngau pihak Mega Noden kejadi pemain lead lalu melebuah maya tu kira band tu tadi Siti Ari band ba sin-sin kampung maya kecukup terbilang lalu ngujuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen ke Noda training datai ba nur ngalami orang belah Pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sida bermain jadi bas sentang bayar tadi nada itu di man meh tu sing ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekiat ti dikumbai juara rock tenggara 88 lalu lebuah maya sida ke join ba pekiat tu sida jadi ya champion lalu berindi ari pemujur sida jadi champion sida pan terima offer nur kaga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okey, jadi buat album tu dia sudah tu tadi kompilasi bergulai dengan Raban Spring Mentari Gopi Band Cekrawala. Tang saya mimit album tadi berkena tu di masa buat ia ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sida tu tadi surut bak singkang pejalan sida dalam industri music. Lalu pengudah bak album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi ianya tadi Talib lalu nyurut sendiri Ari Bento lalu sida band Ice Killer maya tu kiranya bisi nanggul mimit bak sentang vokalis tapi sudah suah bertukar punya nyanyi diganti ke ngau Samsul Samsul dah lama punya diganti ke ngau Sabai nyentuk ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan lalu pihak enggak kena nambah ke agi melodic dalam lagu-lagu sidak ya sidak ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bak belah pantai timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey, jadi pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar atau ke rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR menyantang lebuh maya baru jak tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tahyul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu ngau pemegali jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyau nyurut ke diri tajak pihak tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tok lalu nyau nak sengaja ngucuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Juki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal ari menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ngau dilema rindu terus top bak makin. Okey, nyak tadi pimit cerita berkawal ngau band toka asal band tinggelar dari Pu Dynamic. Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey, terus headbanging kita eh. Lengkap cerita dynamicnya ke sekali tu. Bas set ia ketiga. Ke sekali tu, kita ngagai pengemuan tau ke pun band yang kebisi ba industri muzik kita Malaysia. Kita ngagai muzik blues mimi. Sebelum ngagai heavy rock mainnya, lagi mayo band, mayo milih lagu-lagu yang ke blues atau ke lagu yang ke berentak lundai. Terima meh. Lagu Hatiku Kau Luka Lagi Ari Black Dog Bob.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

Name of the Game, lagu yang kini baik raman OAG Nyeruma World Cup 2026 yang kebenaran diatur bak menua Mexico, Canada ngau pia mega USA kebenaran diatur jam ke dia tu out semuanya gila bul megang nih jadi ya nemu kita lagu tu kaman jadi inya city lagu tema ke di gaga maya Malaysia jadi tuan rumah World Cup. Tahu ke World Cup itu ya? World Cup untuk bala remaja. Tahu ke bala youth dalam tahun 1997. Subah apa meh kalau kita tadi ngatur main World Cup. Tanya pun ungkup ia ke nebia atau ke remaja. Lagu tema ke dibaik raman OAG lalu mulai ke pingat baru ngangge World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau stadium ia ke dipilih ya. Lur ngatur pekiat tu digaga ianya saya bahawa stadium Shah Alam, stadium Darmamo, stadium utama Kang Afrodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru, stadium Alustar ngau pihak megak bisi megak main di gaga bas stadium Sarawak mayanya subah lalu ba pekit atau ke edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina diatur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alai maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau ke champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, laban hari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kejadi ya bintang main bola dunia tu tadi ada jadi sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke sekali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku area pemain ti ngau orang megai tak ngapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France jadi ya champion lalu superstar ya ke Abukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja tadi Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke Bukai bisi mega tadi Harukana Ono ngari ke menua Jepun nah dia tu banyak sudah pincin dan megang sidaknya sebut nadai meh bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebuah ti kala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba pengunjung awak YFM Rock. Terima kasih ya lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu dur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia baik raban ke gelar dirimu Papa Bosch terima meh setia ke penduri forever kamu baru kita minggu baru jam ya kesepaka ngau nya ingat agi hidup agi rock.

rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas

0: serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan, pemulihan ekonomi tersebut apabila penjajah itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap hari itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol.

0: Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi Grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tip jadi mahu bengkia projek baru. Bak penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, bak pusat civic tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngenak komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya bas semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak librarynya ngau manah. yang mantai ke penyerawati diri mendak gaya librinya tu dalam pendiau lalu minta librinya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang ba menua miri.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Tu Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan semina temuai dari menua kita yang puluh saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kerana saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ilah. Jadi ngonya saya jajak saya pesan terima kasih.
1: Tume 24 itu lagi jadi pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitium Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Aria Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Siti Aria 24 itu lagu yang sudah mujur ngagai semifinal ACSJ yang kira diatur anda lama dah agi. Bahkan indah kini yang nasib lagu coba semifinal tu ialah sekali kia uliah mujur ngagai ringgat final tau ke seminat datang semifinal aja. Sama-sama kita nganti pemutus yang mayanya ilah. Lalu anda ingat berita ya ke pemandu baru berkawal dengan anugerah carta siapa juara dekat diperkongsi ke pengeluar program menyertai Monica Midi dengan pihak megah Jackson Jabut nintiang area 5 pukul 1 ngali hari program carta siapa juara pun mayanya ilah. Kelipa hari pada ke pemutus ya ke pemandu baru meh. Okey. Jadi ya bawa rentak ngali hari bakal selama megaya kena ngujuang ke program kita dalam sekenang setengah jam ya ke penudi dia kami dekat mai kita mendiang ke tandu program Panggau Cerita Tuai Cita Silagirai ke minggu tu bah aram kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai pegulai ngau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Kita bertemu baru ke sekali tu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu ke itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan udah sidaya kemakai paginya. Laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terka datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama duduk ngandak ngagai girai seruai entua ya jungan ba bilik besai nah lama adanya dia girai lu bejaku pihak kutu ayak ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekini ku kenyap dinya ada awak ke kami nemu ke. Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngak keliang. Keliang tu, madahkan kenyua tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang lagi aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kepada kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Lama tu dah. Nang databan ke keliang seruai laja. Lebuah seruai kedatai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama ku dah. Dinya tadi ya lalu. Dekamu atu tuang degeluang dian. Mendak peniau ya kejai nadai menyana nambah kenya penghidup yang merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah mana ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenya bekau repang audian ya pihak ku keliang madah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawain cabu haruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nyau dekat mulai ke diri sida ya hari nur sida ke Begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai Sanawari dikena nanda pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak kugirai pujaku bak entua laki yang ngau entua inu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betungak berimai nguya dia nama ingat kenyuatnya. Bisik boleh utai kini ya dua malai keliang tengok ngasuh ya gawain cabua ruang. Pihak kujungan. Bisik menyapai. Kebak ya ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabua ruang. Lebuah ya udah datai di tu. Kukirai. Siapa mekerja ukang kerja utai kan kenyuatnya. Nanti ya bisik pengawak dah. Pihak kepala nyawon aritisi. Nah, pasalnya
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut lino kita serumah tu banget tenda pesawat pengerja pengawal pihak pesawat kirai. Ila makau ngawain pina nesau kita serumah. Kita kena semua kerumpas. Kenapa pengawal? Bersawab kenama bangsa pengawal. Ya kepatut. Dekerja kami kena. Biar aku sugi kan ni mahal wai. Ada tu cuam dirai. Berni yang agak bini yang sugi. Nengah sikuknya dekat ngerja semua pengawal sidak kena. Lebuh kenyendia kegawai. Jabuh aruang kenyut. Tadi. Nak lama dah 3 hari lagi. Siti lagi apa ya? Kenyut ke pulau itu ilah. Dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tak penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai yang lemak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduk. Kubirai. Kati, kau ingat kenyuatnya datai malam. Udah ke bilik ya dia. Kayaknya bisa utai. Tetawas biliknya dia. Buat dapur, ngarek te site ketau guna. Pihak ku pala. Agi bejaku. Nak ngacau nyai nai. Nantinya mak bilik ianya tadi. Tak nak ada utai kebisai. Lagi mak ngabasi kian. Ila, sebarang utai kena dai. Ya kamat guna, dekenaknya dia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai, anjuang ketikai. Ti periwak nadai, nggak kena berapi. Kena manduk lawak, anjuang ke periwak. Ngorong kamu kai. Bakal sidak pingai mangkuak. Semua ti kerguna meh. Utainya, ngainya ditimpang je dah. Kati ku nemu semak jaku nadai periuk. Nadai pingai. Nganya di nadai utainya. Di periuk nadai. Pingai mangku apa nadai ke? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya ngagai bilik yakin. Nanti aku mendak lagi. Kena gaya utainya dia. Tapi aku girai. Maya sedua indon kenikah. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina. Bisa tama kami. Ngakai bilik yang kenyutnya. Mau kita. Kali gak hai kena masuk jari. Kujaku. Datai dia. Amat dan hadai. Utai saya bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai bapangka. Bilik yang kenyutnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak kepala aga. Nganyak ke jaku ya kujung agi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anang guai banget berkenyak me. Pasal biliak ngau penghidup igat kenyuatnya. Ia gesigi amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurut tu dah ya. Kati dah. Sepagi inti kita itu tidak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita itu. Pihak kunjungan jampat nekuk bini ya. Padahal lu nak munyi lagi. Mayuahmu tak ada keranau kesedak ya pasal pemerinsak tudang kenyut. Lebih lagi inai suginya. Nang tak selalu ngantai kenadai. Utai kenadai kemisik ke kenyut. No? Ini depan siap ya magang-magang. Tak jahat pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih lagi bak muar bukai. Ah, udah keperanau berbiliknya tadi, dia sedang sebiliknya, lalu pansut keruai.
Jungan lalu mantai ke kuyau, tau ke kunguap ya, serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sedak serumahnya, bisa enggak yang sikut dua sebelah ruai tadi, sebarang kenadai mindah turun sebelah tanah. Masih pengalaman dirai kenungan tua ya, bak ruai dia tadi, dia ya lalu madah ke diri, dekat angkat, madah utai bak bilik yang kenyut. Baru dekat angkat berjalan ya, pedak lalu pansuan ke subi hari bilik. Nah, nama nanti, nyati dengan kaya bilik yang kenyut kian ke. Nanti kak kian, aku ngawah, biar aku subi. Girai nadai ke jaku. Seruai bini yang palu angkat, mansa ngagai bilik yang kenyut ke setak kian. Kenyut tu lima pintu, mari ruai sedaya. Orang yang majak nadayan sebelah ruai, laban sama udah mindah magang ke tanah. Okay. Datai seruai bak pintu bilik yang kenyut, dia seruai nukang ke pintu, sepi, nadai ditambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya, bisik ditambian ke nadai, pintu yang kenyutnya. Dan lebuhnya, kan nadai, nadai ditambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik, serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik yang kenyut, tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas, ya kenadai betikai yang lama tu, munyi kok pala inai suginya tadi, semua udah bisik tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sengapa hak. Nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai bemban. Nambah kenya disandiah keba tisi dinding, bisi tikai sana ngau bidai. Ka bisi ke lima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda, ka bisi ke puluh lagi. Nyoba besai tak jauhnya tadi. Bisa dua IG benarnya kebesai amat serta bisik itu dua. Nama benar dua IG kebesainya tak bisik itu dua ah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi nanya laki ya. Seruai ya lalu mansang ngage benda dua IG nya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ketuduang ya. Tak penuh, tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tudung benar sigi kengimainya tadi. Tak penuh agak laban berau. Tudah sugi. Laban kena kalak medak utai banget nyelai bakainya. Amat tenyus danah. Tudah tu ayo. Oh, semutik kena nyerawah yanya tadi. Audenya seruai ya, lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruai yang medak dapur. Tak bakal kempai kala ditungkun kapi. Pedak kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkun kajak. Kena berapi. Berarti si dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringka. Lalu kedua sebarang kenadai ringka nur nusuan dia tahu ke nyak tadi. Tak ada tuguang kan? Tungak ngakai bilip saya. Girai sedua bini ya. Nadai kan asak pemayuh pinggai ya. Tak mayu lah. Semua pingai batu magang. Mangkuk, perigi wak. Wah semua kerasa terkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Dah adai utak kena adai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat nantu. Main kenyut tu tiba-tiba.
saya kita nyangka utai ban satu tahunnya di Pak Ya. Pi aku sugi. Gerai nak munyi ni ngajak ku bini yang nyak tadi. Tak berketuk. Nama ke utai kena nyong kita dah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Pi aku sugi nampung jaku unya tadi. Dengannya dia gerai lu jaku nguya. Jadi aku dah minta di anang baka mulut gerasa. Udah tua pansuat hari biliak tu. Udah tua medak utai dalam biliak kenyuan tu. Dia aja au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai tu tadi biar aku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedoi melaki bininya tadi medak. Lalu berarti ku tai dalam bilik. Bilik yang kenyuatnya tadi. Sedoi apa mulai kendiri ngagai ruai sida empu. Datai beruai sida baru dia sedoi ya. Agi medak jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk kendiri kak. Nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu kak ngerawat bila uinya tadi lalu musian ke penuduak ya nungak menantu ya girai nih kati baka bila igat kenyuat ke depeda serwai nuk nadum pihak kujungan nanya menantu ya mana apa nah dah utai dikirau ke kita lagi. Semua udah diaduk. Udah disedia ke orang magang. Utai kena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kegirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemu nyagam utainya. Lalu lihat ngasai kutai kedekatnya di. Laban dia habisi pengaruh. Batu tilit. Ku cerita. Tanya pihak. Utai kerpeda tahu kau liah sagam ya dalam hati. Nak liah padah kia ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini yang akan selalu ngelaban. Sidak ya berjaku di biliak tadi. Suah ditekuap ya berari. Laban ya nak nemu utai kedekatnya di. Bak biliak kenyuatnya. Berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa. Hanya lebuang kenyuat tu datai. Tang tu dah pala dini dia nama utai. Laban ni aka. Nang berjaku kutai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ketama ngagai beli yang kenyuat ngika ai. Kak kena masuk jari. Kau jaku. Ah, lebuah yang datai di bilik sugi pan. Nah, dari kemudian aku tanya nyak. Ngagai nai ya. Laban dia aku dah ditangkan girai itu tadi. Nak ngasuh ya. Nusi utai ke dia su, namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inunya tadi. Nyo begau. Nantinya mak sugi. Mansuat ku tanya. Tang. Nasihat gak? Nah, nemu mai begini kok ya. Pala inai sugi pun ada kan nanya ke. Bagai sugi begini kok tai kan pedak seruai ya. Bak bilik yang kenyuatnya kan. Tak diau diri pala wai. Nada nanya ke begini kok tai utai tu utainya. Bagai sugi. Nya mengkanya udah. Ditambil antuk begini. Mulut palanya tadi. Ya. Nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munyak dah. Urang lagi semak tu semak tara. Utai nyak tau tak nyadi. Utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu. Bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala mata kita. Ngigak utai kenyalai berkenyak. Pedih sama kita kan nemunya. Tak ya bisik.
nah dai kemayuannya dah. Nah, cia udah tahu Pak Tusuan ke 84 nian. Bila kita ningal ke begini kok cerita tu kujung lagi. Yang kakak, yang kaku ya yang menang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya, sidak kebiga lalu dia nya sidak punya gawai sanawari. Ba tayuk keliang. Sebetau bunga noyangnya nganjuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sidak ya de baru hari itu. Okey, nyajak kita de baik aku begulai sekali tu ba tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenya agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyaja. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai bala kita aku dah begulai ngaku aku. Lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye-bye.

0: Dalamay by FM. 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ali.

0: hari. Lentak, nali hari. Pada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Kucing
1: 101.3 FM,
2: segulai sejalai
1: YFM.

Ya, lagu retro kita ke lemai dua peningan kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamriah Merah. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Saritu 15 hari bulan 6 2026. Nyalai selama lemai. Lalu ke semua bola peningan kita ke agi terus meliang ke YFM. Tau ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke Saritu. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita nanti meliang ke YFM gulai ngaku melatih badi.

Sebab sadar lemai kita lemai hari 1/15/2006 2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampai ke semua bala pendengar kita ke lemai untuk ngembuan dan berita ke mana. Aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisik di kerja kita sehari tu tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi bak sadar lemai kita lemai tu bekas selamat nanti hari 1 dah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y hari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu program Berancau Tikai atau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi 7.30 lemai kita ingat ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau diingat ke kita pengudah kita ingat ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Yang lainnya tusun program kita diungkup ke bawa sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1/15/2006. Ya, lagu kita kedua bak sadar lemai ke sekali tu lagu ke di Baik Linda Aku Endak Muai Nuan.

sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Terima kasih ya pengelaporkan Muay FM di Kuching. Semalam ay, sudah tapi baso, ngakin semua bala peninggal. Bertemu baru kita bawa Hello Wai Limbang. Sekali itu, enggak waku, hana mada alamat. Tidak kamai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara. Tak berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya. JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana bak Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua nganti penerang ari upis mineral engau Geoscience Malaysia JMG berkawal engau penyempur gas metana ke ditemu bak palan ngagak jalai besar pantai utara NCH di kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Upis Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran enti penyempur gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lama dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitiah ke lalau pakar. Lekat ke dia tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engau silik agik laban perengka ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana ke mudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kandang durnya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari 3 nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air simpang Pangkalan Jawa ngagai simpang ukuang abak kandang menua batu danau udah tembok dikemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta dikemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato Palus Pelugumba Mada, prosesnya dipelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru. Bapanggai berpengawak nyendia ke bekal ari Sarawak Water. Peranak bakanan durnya dia tu tau nganjung peminta nguliah ke bekal air. Perbaikannya, projek masang payip ngagai kolam dalam ke benuang di perjalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lebok Bidai ti diketu ke ketegal suntuk agih belanja benuang diperhati ke baru begulai engau Sarawak Energy ngambil uliah dikemunjur ke engau lengkas. Kau ya, pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana lagi serta dikena nyungka pembansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci ke aku. Kejohanan sepak takraw Indo baru 21 tahun menjadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw Indo baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim ari Sarawak Sabah Labuan engau kandang menua ke Besema. Menjadi pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet Indo Biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Somagomada begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, pengenal diri engau potensial atlet Indo berpikir batikas ketinggi agi. Ia megak ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba engau main orang Indo dalam ngada ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya diketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw Merapuak engau kerjasama sebekas Pampang Bakelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry megak ngarap ke penyerta tim dari Brunei Darussalam oleh dikawal jemahila dikenang rapid ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berbagainya, Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuak, Kestam, Abdul Kadir Bayan ngarap ke Pekitu digagaknya di penggerami nintian tahun dikenang ngegap ke pemansang main sepak takraw Indo kelebih lagi di utara Sarawak. Malap tinggal semua. Opis transfusion darah lawas mai orang maiwah sama magi diri engau pengawak merik darah ati diatur di lawas kena 20/6/2026 enya kena hari 6 perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12:30 hari abak pasar tamu lawas ya ke diatur lawas life care society. Lalu pihak mega 27/6/2026 enya kena hari 6 berengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari abak lepapa lawas eti diatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sebenarnya ngamari darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang atau bertelepon ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola pendengar semua, Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026. Jadi Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisi potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta jadi atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ila. Di program tu meri awak ngagai individu OKU tinggembuan pengerindau ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulia fizikal ngau penau lomba ngamain ari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration iTalent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baruah. Pihak mega ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2026 enggak hanya dia kepeluang ngagai OKU ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti uliah mai mulia ngagai nama Sarawak enggau Malaysia.
1: Hello, aku Joel. Dari Gampung Daya Iban Sarawak Pampang Limbang dekat memaik kita datai ngerami pengawak Kesem Damit bertahun 2026 di dekat diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2026 banyak hari 5 ngangkai hari Minggu mbak tapak Pesta Mendamit Limbang alam sambar datai ngau kami ngintu Pesta Mendamit bertahun 2026 tu bersemaya ngemayu macam aktiviti tinggagit ke hati ungkup semua kita nyadi aktiviti denarir hati bisik pekit bot laju pekit main asal pekit main futsal pekit batak tali pekit batabuh pekit kumang pekit karaoke lagu Iban pekit nyumpit pekit hasil pengandik cari pekit ngagak kuih asal dan malam asal mayu bangsal serta mayu lagi macam aktiviti di dekat di intu kita perkara tenaga hati mega kita bisik persembahan artis pengawal persembahan main asal pemandan asal mau berjual hari usahawan serta pengerami adat mirin haram mai diri sebilia ngau bala kaban belayang haram kita ngerami pesaka budaya ngau penyerakup komiti kita bangsa Mbak Pesta Mendamit 2026 bertemu baru Mbak Pesta Mendamit Limbang kena ke 19 Jun 2026.
0: Nak tu dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang berita kebukai tahun ingat bawa sadar Limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pemegang terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program MyFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Wai seberai.
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

0: pergi rumah Yesko.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, Isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kak?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Ia jadi ia begini cara ke tahu dikenal kita antara yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM nyala itu nya datai bawa awak Nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang nyala pesan ke terubah tu nuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan bak nanga melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, udah nadai kena 14.6.2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat Dintu Balamayu lah, kena 16.6.2026 hari 2, berumah wat Anak Sedin, sebubu Krian Seratu lalu mayang ngubur ke niang tu. Ianya pagi hari 3, 17.6.2026. Jalai pesan tu tadi, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, kudah nadai kena 14.6.2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu, dekat Dintu Balamayu lah, kena malam hari 2, 16.6.2026. Baru mawat Anak Sedin bak sebubu Krian Seratu lalu dikubur ke pagi hari 3 17.6.2026 nyak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju kapal pelayan ke diau bak nanga kabah tada macan bawan mapai tuah kapal pelayan bak kenawit kapal pelayan bak sibu jaya di serian di kucing di kapit ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang ia ke ngelala guh anak pasu jadi ia pesan tu madah ke guh anak pasu madah ke guh anak pasu udah nadai kena 15.6.2026 jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu balut 1064 lorong 12 Taman Bintangur. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai lumur 011197881. Nya tadi pesan madah ke Gohana Pasu ke Danadai kena 15.6.2026. Jadi yang Gohana Pasu tu dekat di Senggai Balamayu. Malam tu malam 15.6.2026 barumah lot 1064 lorong 12 Taman Bintangur jadi penerang ke sili lebih lagi kita ke dekat mu ngau sili agi berkaul ngau perkara tu kita tau telefon ngagai lumur 011197881. Nyalainya pesan kedua lalu pesan ketiga tu pesan nuju ke pembelayan ke diau di Tatau di Labang ke pembelayan bak sepemanjai Jalai Ulu Sebawah ke pembelayan di Serian serta semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh jadi ngetah sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah lot 12 60 RPRK Durong Pasar 1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak kita sulit dengan muan terbalun yang jatun anak gihi. Kita sulit dengan muan terbalun yang jatun anak gihi tahu ke apa kini dayuh. Kala itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah lot 1260 RPR Kidurung P1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi kita ke dikenemu ngau silik agak berkawul ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngagai tuan rumah nangai anak enjub balumur 019-508-9383 atau ke Aji anak enjub balumur 014-8893-249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu ke Siti itu pesan menuju kapal pelayan ke sama sepemakai Mayar Rabat ngau semua kapal pelayan ke Ngelala niang Sebesta Ekuang anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau ia kebukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang Sebesta Ekuang anak Jawa galai nguan ulit ianya malam hari 5 19 hari bulan 6 2026. Lalu nguan ulit dan pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 jalai kapal pelayan ke dipesan kita dipindah datai ngagi rumah langan mungguk tapang ulu sebetan seratu jadi pesan tu tadi nuju kapal pelayan ia ke Ngelala niang sebesta ikuang anak Jawa lebih agak kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Kapal Pelayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Engkau ia kebukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit. Niang sebesta ikuang anak Jawa kalai malam hari 5 19 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah langan mungguk tapang ulu sebetan seratu. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ya ke bisik di kenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.

0: Ya, lagu Ria Heli lemai tu peningan ke lagu Baduk Kiruh nyalah aku pergi nampung macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM nyalah pesan ke sekali tu nuju ke pembelayan ke dia berumah lajan Sengkabang ke pembelayan rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ilik ke pembelayan rumah bujak merbuang gau semua ke pembelayan buka ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau dan nadai ke 14 bulan 6 2026 jadi ni yang Madeline Anak Selambau tu dekat Dintu tau ke di Senggai Pala Mayuah Barumah Kunsi Jalai Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16 bulan 6 2026 bak pendam bak temu dua nyalai nyatadi pesan nuju ke pembelayan ke dia rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ilik kepembelayan berumah bujak merbuang ngau semua kepembelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau ke dan adai ke 14 bulan 6 2026 jadi ni Madeline Anak Selambau tu dekat di Senggai Bala Mayuah Bermakunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16 bulan 6 2026 ya pesan ke bisik di terima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ia ke Ngelala Niang Limian Anak Usan ke Ngelala Niang Limian Anak Usan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang jadi minta kita nyata di datai nguluk pengawak ngetas ulit Niang Limian Anak Usan ke dekat diatur kena 16 bulan 6 2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili jadi tu tadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Limian Anak Usan ke dekat diatur kena pergilah hari 2 16 bulan 6 2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan tuju ke pembelayan ke diau rumah Sati Sungai Pituh ke pembelayan berumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus ke pembelayan bersungai Tapang Sarit Serikai Tapang Ujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai ke pembelayan Mudung Ruban ya Barit Rumah Layang Nangai Bus Ruban ke pembelayan Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baru Ruban Pantai Ruban Engkajang ke pembelayan Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait Bak Madur Bintangur Inai Piah Engau Remi Banang Luau Awiak Seratu Engau semua kapan melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai bak Hospital Serikai kena 13 bulan 6 2026 lalu niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 16 bulan 6 2026. Jadi dia tu tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk Seriduh Jalai Selalang Ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 17 bulan 6 2026 buat pendam Anglican Panjang Ruban nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir manduk Seriduh Jalai Selalang Ruban. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke pesannya tadi bisa berkulai ngau kami bawa sadar lemai lalu harap kita pesannya terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

Ya, lagu ke di bais nanala ke lemai tu belinga terpejua. Untuk bila kita ke benung terpagang buat jalan alun kini. Yang ke jalan alun kita benung bersekut. Labanti berarti ke bandaraya Kuching lemai tu tadi hujan banget. Nyalai udah tentu jalan alun yang tadi sekut berubah sama kita ya. Tajak pan katikunya bisa utai ke di rumah kita berumah. Tang bersabar aja sama kita. Rap ke kita yang tadi mujur lantang datai bawa palan ke dekat dituju kita lemai tu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di by Fauzia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ah ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi bakal kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak boleh tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach kaknya di lalu udah notis ni diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach ke kaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3 jadi dia tu aku nyong lagi section 1 3 3

ya ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebetanggung jawabnya maya penyalahnya digagak nya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kuat sama ngau company nya empu ka body corporate nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah kedigagak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang. Jadi pekerjanya tahu tak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau dikerja ukai hari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisi sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerundiang atau ke diperdak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2 jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah about PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company tak ke body corporate-nya tahu sama dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company-nya maya penyalahnya digagak ya bisi tiga itik perkara kat diperhati jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company-nya ya, tu buat section 133 subsection 2 yang berikut B ia ke kedua bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawak sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body ejennya empu bisi pekerja yang empu jadi pekerja ejennya tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010 jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi A ianya pekerja company nyampu ia benar berjalan ke pengawak B pihak company ia bisa ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama tang kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B pekerja agent agent tu tadi dilantik
company.

0: atau ke korporat bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak, pekerja ejen, ejen ngau korporat bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non compliance ke undang-undang bak PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya bak section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agent ya sama bertanggung jawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya aja. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor pudenya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dalam tiap city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang, seolah company yang langgar undang-undang buat PDPA. Nilai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggung jawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees tau ke company ianya lah ke agentnya. Nilai contoh ya bila peninga aku boleh merik pakai tiga titik senario satu ke situasi ya baka A baka bank tu data controller ya nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalan ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang detok kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sentinya so, anda digagak. Tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak. Pegawai nya ngau bank nya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi, marketing agency-nya proses customer data. Agency-nya tidak jaga datanya, ngasih datanya boleh diambil orang bukai. Jadi, company-nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa ke dipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency tu tadi ia bisik junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisik salah dalam ya tadi manage data atau mengurus ke data dalam company. Nanti utai tu nyadi company pun salah hari segi undang-undang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh bak mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Yang lain bak tu bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke undang-undang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah ejen bisi salah pekerja data kontrolernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke ejen ya aja yang pupen sama tahu salah. Jadi nya nakat section 133 KBC berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita belah peningah. Jadi nakat tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai dengan aku buat program tu. Baka kelemai tu. Kita bertemu baru. Buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya. Nak meh. Rengat ke penudi undang-undang tu. Kak dikunci kaku. Ngau kita undang-undang. Kenyaga data peribadi. PDPA 2010. Mumpul dulu aku. Bertemu baru kita. Buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi ya nak kami mai kita melihat ke program berancau tikai ke lemai dua pelinga sitik program ke di Dusun Mesta Terabahuan Mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan kau kami bak sadar lemai kita nyentuk ngakai pukul 9 malam.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Ai. Lalu di Sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pulua program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Lagu dari Melissa Francis ke Lemai Tup Ninga Rindu Sampai Mati. Jadi udah tuk terus Ninga ke Berita Lemai ke ditabur ke terus oleh YFM. Jadi sebenarnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tengok lagu Terpadam Mimpi.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bab berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 15/6/2026 ke Terubah Tu Batang Berita. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optirius 4.0 bersepadu 174 itik kes keberkawan gaul diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas olehnya dipalan pengeluar hasil tusu. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng sehari itu tadi nyerah ke agih belanja kebulia RM10 juta di kedang mansang ke sekolah luar China. Ceknya diserah ke ngagai Chairman Gerempung Upis Pengatur Sekolah Sekendri Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, buat sebengkai pengawak kediatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak tenang semampai meribasa ngagai ungkuk pengawak semua arus pelajar. Kenyawari tahun 2014 subak, Perintah Sarawak nang udah semampai merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah luar China. Kalau penyampau bantuk kuda diberi dalam kandang 13 tahun tu kuda, manggai RM102 juta. Agih belanja ke ditambah ke hari 3 ngagai RM10 juta setahun megak. Udah nyawup gurang ke tating belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. Upis Kerja Raya JKL Sarawak dekat tentu ke jematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke jam ke dia tu sidak berjalai ke sekedar atur dikena nentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke lebih ia kengenang isu pembersih berjematannya ti balat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Sugah menjadi Chairman AUM Komiti Besar Pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya toilak ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu ke disadang ke dipasuk 99 kontijen. Program STEM Katalis 2026 dekat nyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari ternyadi katur dikenang gada kenembiak rebak baru kuliah bersemekih. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke programnya dekat diatur ber 14 bengkapalan di Serata Menua Tu. Tu tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kena geruman Innovation STEM bak pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Yang maksud ke Jakut tu ngakai pengarang berita, udah tembuk ya ke berjadi programnya buat SMK Padawan. Program STEM Katalis 2026 berengkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawan ngau kes ikut pengajar di Menua Tu ke Ngereja Penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Ia megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteriak tagik berkes ke Bakato. Ia madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu ke atur pendagang dekat semampai di Pejalai ke yang kau merik penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau nembiak berkawan ngau atur pemanah ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 itik kes keberkawan dengan minyak diesel bisa diriput ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optirius 4.0 tidak berjalan ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPS Menteri Dagang dalam menua Gau Kos Pengidut KPDN Sarawak, Muhammad Khairi Jamaluddin madah keungkus barang ke dirampas sidak dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit. Tunjang kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat ke Bukai. KPDN Sarawak megak dika majak berjalai ke pengawak nerit katur dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di menua tu. Nyalai mensia mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil katur ke patut uli dipercalai ke ngau lengkas. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita RTM bahawa pengawak nung rekod program Kupakupi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai disadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai semarahan SCFC ke tahun tu. Lalu pengeraminya ilak ditagak ke dikang rekod kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyindilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan bak pemanjai pengeraminya ke diatur ilak. Ia bisa benar pengarap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aling laku ke hasil pemakai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngobaran pemakai semarahan tahun siti tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawas Sarawak tendulak penama gau pengentap orang kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyandang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejah sekedar raban tang pemutusnya megak ngujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekau gau orang Rohingya. Tajap pihak yang madah ke atu ke dipejalai ke perintah Sarawaknya dangayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, Perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai sidak tu. Duit 13 juta ringgit sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena niri ke infrastruktur ngau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke UPIS Veterina Menua Sarawak kedai pegai UPIS Menteri Industri Pemakai Komoditi hinggau pemansang wilayah. Penolong pegawai Veterina Kanan buat pampang UPISnya di Lawas, Robin Asud, madah ke projeknya dekat bertuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang Menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari UPIS Menteri Bertanam Tupik hinggau jamin pemakai. Duit 8 juta ringgit megak sudah diberi dikenang ulih ke Purih Capi. Duit projek MIT Menua Pesisir atau ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur macam-macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah hari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh bak endurnya. Sama menerima duit MRP itu, ianya Gerempung Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Pendiau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidak nyambung belajar ngakai kas ke tinggi agik, lalu pengawak tu berguna ke belanja RM14,700. Dikenang ujung ke berita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes kebekau ngau diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas sulih nyadi palan pengeluar hasil tusu. Menangkan berita kita ke Lemai Dup Ninga, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun ladazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
2: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai ke Miri laban tib jadi mau bengkak projek baru. Ba penemuainya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri ba pusat civic tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanah sukung ba menua Miri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Baserian 106.9 FM.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai. Terima kasih pukul engkau kami buat YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita kecerobah, ianya berita lomba basikal. Pelumba basikal track Malaysia Dato' Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal track Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley ngetu ke diri hari tanggung pengawaknya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal track Malaysia ngagai renggat ke tinggi. Nyentuk kau leh nyadi champion barenggat antara bangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminak ngelatih dan ia megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat kagi lembak basikal barenggat antara bangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu laban politik ke nyadi bak gerempung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikena pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawan dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik ti digagak ya, mayang laban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang laban Jepun, Netherlands, seri dua sama. Pada minit ke-64, udah skor gol kedua di Akoman Nukai Strategy. Masuk ke tiga pemain baru yang kaum sikut pemain defender, lalu seminat pemain defend. Dan strateginya nak nyadi. Mujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk. Pada minit ke-51, ngau Crescenzo Somerville. Minit ke-64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura, minit ke-57, serta Daichi Kamada, minit ke-87. Berita kedua bekal dengan World Cup, pemain timbilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11, maya tim yang ke-1 dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tu ketegal pemain tu lagi berdaraga 100% laban yang kebaru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi bergelai dengan Saudi Arabia, dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany, Julian Nagelsmann. Ngai pemain yang terlalu gagal udah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumuh pagi tadi. Tu laban udah tu. Tim kekering agi dekat bersatu ngau Germany, ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tadiap pihak Nagelsmann ada kemenangan besarnya boleh mengangkat kemotivasi pemain, ambil pemain bersemangat agi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekali tu, berita lagi berkawan dengan berita World Cup. Kalai media di Brazil mayu nak rindu ke coach Brazil, ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke seminat seri satu sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas Pakiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kau madah ke Casemiro kelalu lubah pemain ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak posisi striker. Udah tu Brazil dekat ngelaban Haiti pemain kedua rengat grup. Udah ngelasa berita World Cup tu bekau ngau pemutus World Cup kemari. Qatar ngau Switzerland seri satu sama, Brazil ngau Morocco seri satu sama mega Haiti ala 0-1 ngelaban Scotland, Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumuh pagi tadi, Germany ngalah ke Curaçao 7-1, Netherlands ngau Jepun seri 2 sama. Tumuh pagi tadi mega Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam tergi Spain bersatu ngau Cape Verde, dini hari pergila Belgium ngelaban Egypt. Saudi Arabia ngau Uruguay dekat bersatu pukul 6 pagi pergilak serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipedak kita bak channel Sukan Plus ngau TV OK serta boleh stream kita bak RTM Click.
2: White Arena.
9: White Arena.
2: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
7: YFM Segulai Sejalai. Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemega Kaban Kunci Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: YFM 89.5 FM di Sriaman.
2: Duo pagi riwai.
3: Tu bisa hari peninggal kita sikut tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabakku hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
2: ya, ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan dia berundiang memain ya si tip bicara dengan suah ti celap ne?
3: Udahnya waduh dia puas hati ne
2: puas hati melawan dia udah nampak ne
3: aneh
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk pasar itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nya sikur temui gendang ya, seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita non dulu pengajar. Nomor itu ada gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai balap ninga. Jadi peka berita dari Rimputo kira ada seagi disanggup petara meruan gerai minta nyalai kujakuk sedang ini kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin eh mayu orang sebenar ke Rimputo tabin rengok ni ya segi gaya ya banyak ni untuk kita punya tadi cerita gerainya mai banyak menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketua. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuan ngisik program tua ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dikunci kenuan kau balap ninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap ninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agak ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah ke ngenangnya kemarin laban hari peminta balap peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama reti itu nama retinya kau ngau pengawak miri yang tahu ke piri yang nyalai laban diasai ke nama orang mayu nanya retinya
0: berguna.
1: Caranya bisik reti bisik guna mbak bisik mayu lah jadi aku dah ngujung nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tahu si sepengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timbang gawai nanti ada yang minta orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerah itu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah kalau dengan piring boleh ngagai tanya nun tadi jadi sehari itu udah kita piring kemarin

0: kura putih nyebutnya etifek. Tau ke namanya hasil pengelan dia jari ke dekumai po kumo.
1: Oh.
0: Jadi topik kiri kenang tua sarito inya diberi aku nama reti po kumo dalam budaya Iban. Jadi tentulah sarangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tang begini ku cara tua medaknya berarti nya lagi mesti medak.
1: Oh, lagi kita medak tambah guna ya nama utek kak diterangkan tuan tu pengajian eh. Yeah. Jadi pak ku manah dah perkara tu di baik tu berarti ke bala peninga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikuk orang ke nemu betenun tang bak aku rindu medak orang ke gereja pengawaknya lalu aku pupan rindu medak katikunya utai ke gaga orang ba nama penamanya pak kumbok nya deh. Laban sikuk orang tu lain gasil hari ya tajak panutanya sama apa kumbo nape yang ngajar jadi
0: kita tin lagi bergagak ketinya deh
1: nyo kurang ya deh tok laban urang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak ku tabkenya ge jadi pulai kage topik tu ke malam tu tok pengajar deh baru dia tu nama ke buah ku yang ngati nuan ka mai karato ba program tu ke malam tu.
0: Oh, terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pakumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kenanya ke perkara tu ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal pekumbu. Lepas lembu maya yang abang agai orang terbegawai. Tak tiap-tiap pintu, tiap-tiap bilik bak rumah panjai. Tak
1: bisa pantai.
0: Orang ngias bilik ruai kadang-kadang sampai ke kerusi, meja, tendo duduk. Dia yas
1: kenapa pekumbu.
0: Lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke pak kumbuk ngembala-malatnya tentu perkara nyak berguna bak penghidup kita. Jadi nyak setiap ke buah aku namanya dekat nang perkara tu apa nyawut tanya pangannya. Lalu siko ari bakiah alama aku ke bisi nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkara nya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tu tuan ku suba inya Mr. Jonathan Singki nya segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia muka dia tanya orang yang diutai kita tanya ya kuno ku ya dalam lebuh orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut leka Yaakob Bali ini kemana yang Bali Kelikut Bali Insuga Bali banyak ngena leka Yaakob Bali Bali Belantan kuya nama kebuahnya hari ini leka Yaakob Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nadai ga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya minat sidak madah nya leka Yaakob Bali tu leka Yaakob ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbu. Lalu kelemparannya bisik megak Yaakob buka tisu ada kena menyebut pokumbo ianya bakal ke Yaakob Ampang. Ke Yaakob Ampang.
1: Ya sama artinya
0: bagaimana? Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nanti ke bakal punya kesebut tuan tadi nyak leka Yaakob dia kena ngemar sebut Pak Kumbu. Jadi dalam budaya Iban dah segi kenyak lah ambil ke mana contoh lah bekal leka Yaakob dia kena nyebut pedang. Suah mana dia ningal leka Yaakob prapang pedang. Prapang pedang jungkang kau ya
1: kira bakal gemar-gemar Yaakob
0: prapang ya, pedang limbi. Jadi leka Yaakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi. Makanya mega penyarang ambil ke mana? Petang, penyarang, rumah panjai. Jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang. Kan rumah panjai itu kita diaunya di kesarang kita.

0: ku bah ku nyebut perkara tu labanya berkawal ngau lekai jaku tu dia kena ngemara sebut bak sekeda-keda mayu macam utai tu dia kena kita lah bak pokumbu kita kena Bali kita kena lekai jaku Belantan tu suah dia sebut ya. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakihnya tadi. Jadi uji nu nanya penemu bala mayu bari berdio ya kan inga ke bisi kena orang nemu asal lekai jaku nama kebuah disebut Bali Belumpung.
1: Yeah.
0: Lekai jaku Bali nya kena ku ya. Nama kebuah Bali nya dia.
1: Au au.
0: Lapan nak disebut buah. Buah puak Belumpung.
1: Au au. Nya bu, nya ukai buah puak nya pengaja.
0: Iya segi buah puak nya. Tang jale jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah.
1: Aw ne,
0: nama kuah yang ampang dah.
1: Aw tahu ke bala bertinga tua ne, ya ke bisi petak tua ke malam tu ke bisi tinga tahu.
0: Lebih ke bala ke benung agak pokumbu lemai tu kan bisi dia durau dia mangku tangga ubuang yang ke sidak ya sambil
1: ninga sambil
0: ketua ke kenang ke perut tu. Tahu ngasoh bala nak kini ngirung mana Facebook di tu bisi dia buka dah.
1: Iya.
0: Nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisi dibagi dengan bala mengawal misi yang mayu ada. Ok, bala peningat semua kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat. Jadi leku ngenak leku jaku lungat. Jadi tiba kang urut putihnya main kompleks ko, ya. Jadi dengan kita lungat panjai tajak bukannya aku nguji guna kauliah mah narang ke perkara tu nitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapla belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indai ku ke ngerja pengawal tu orangnya lebah orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenuan sampai ke nyu nak dapat nyu tuai penagik mah bertenuan menang penanggul tu dah mah nur boleh hubung ke ketusah keliar jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenunnya dan simpan aku ke pesaka jadi sekedar penemu ke depan surat ke aku ditok mega uliah aku mansia uliah aku mansia uliah aku macam hari main wah orang ku udah kalak mansia pasal pasal pokumbo jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas bisi nak datai nak tentu sangkai engkau dah penuh ke cara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke jadi aku sikit menggai penerun dia terbuka lalu minta bala peninga di luar dia dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah tahu katanya engkau
1: bisa tanya
0: aku bisa jalai nyawat ya.
1: Iya. Au nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisik live kita ke malam untuk pengajar ni. Jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya bati aku deh. Nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar. Harap ke tuan bersabar meh. Nyawat nama utai ke dia tanya aku deh. Nyalai awak ke tuan nak masau jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia mai ro puak kumbo tu deh puak kumbo kita nemu makan kita utai ke puak kumbo
0: je
1: nenek ngagi au nenek gi de terang ke tuan
0: okey terima kasih DJ bala peningat semua hanya di aku berarti ku tak ada cara orang nerang ke ba bu serbarti aja ku iban punya cara sedang nerang ke ngau ngelansa arti utai ke kumbo puak kumbo aku enggak bisi nanya about Google jadi tau nanya lah bala nama dia tau sebut ke Google nemu sudah dekat nemu nama muti petai ke bapak kumbu dengan nama arti pak kumbu jadi tau dia Google sudah lah sudah lebih nemu tangku bah ku nyebut dia tau engkau bisik kan sekut dua orang tadi kelebih ke orang ketetuai bakal aku tu engkau nyenak nemu petai ke
1: Google
0: makanya nak nemu dingin boleh menerang nya aku nyebut ya. Jadi kena ku penerang ke dia tau. Puak kumbu tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal. Ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai. Utai ke ngepan kerkena induk kumbu kain. Tang bak lekerja ku kain kerkena ku dia tau. Ini asal utai dia tau kumbu ku kain. Dia ada kena bebab kena utainya kumbu kita puak. Jadi puak kumbu tu kena kurang ke dia nor aku penemu tadi baca aku ko ya nyata amat ko ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit-mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban di Sarawak di tu di Kalimantan ya tadi namanya bertenuan ke Puak Kumo jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas Puak Kumo tu tadi bisik digagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir soah menggar kumai kita buah Puak Kumo buah puak deh
1: jadi ya, berarti ke belakang lenyap pengajar lah ban bisik digantung berkunti kita pada Puak Kumo belakangnya deh ya.
0: lagi kita berarti ke pokoknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar ubuang ngena tali kegagak are runut daun lemak kemer tau engka bisi bala peningatnya kami nak ngena ke lemak ngena tali nilun ke sila
1: ya
0: nya segi pemansan dunia segi pakai ame udahnya ubuangnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de basok ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badah serpeda kena ko lebih ke orang ke mansek tau ta megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh peda dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke sayati ngasai ke peminta ngagap tara jadi jadi ukir ke degagak bak pokumbuknya tadi degagak bak pelasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya leban rata menyuk benar orang ke mansek pasal pokumbuk madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak pokumbuknya tadi ya nak ni nak niru nak nunak ngebrabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi petara te indok te pengabih landia bertenuan dah di dalam airnya menik tidak dipengaruhi bau tidak kumang tidak lulung tidak tidak selingar teh kau kenyak deh jadi lebih bertemu orangnya orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah buah tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak si tidak tahu dia tidak lalu ngagaknya nitih kau teh kedekingat ke sidak dalam mimpi nak nade medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemanya dia tahu nyamai bala dan biar
1: kita nundak ngurang kau dah tembok ni
0: lukis ke bak kertas dunia kita ikat nitih kenya tang kelihat nada kau menda sidak nenek tak tak tengkebang ketik kenya tahu temu temu nyadi ketik kenya tahu nyadi nenek aku nyak kita lelaki jago dikena orang pilihak
1: nyak
0: berkumbai induk pandai orang pandai nama pandai yang kebang berkumbai induk pandai kelihak nah, nyak merti tadi dia diambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megakku madah ke kebuah induk Iban banget angku namat dekat ngagak Pak Kumbuk leban Pak Kumbuknya dia percaya diharap kesidak ya bisi kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya hanya di munyi ko dua ko orang pemansek di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia namanya Alfred C. Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumbu tu ko ya bisi kuasa nyaga kita bisi kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisi kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita, orang sengagak ya. Nya alai iban tu kenyawa dia keliat laban penghidup iban tu tadi ke sidak bisi pengharap asal lalu sampai percaya ke bisi kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai hari ti uliah ada diperti ke mensia banyak supun de cara power ku sidak dalam penghidup nyalai kenuk ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bansai bantu kuya nang di bungkur ngenak puak leka tingundan leka semiang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jakut tu hari hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemensik tu dalam tahun 1936 kelia orang kenulis tu Balamar 146
1: Aku jam ya nih.
0: Kalau lu penderang tu ditemu ke bulletin ya Borneo Research Council bulletin ya.
1: Kira udah lama punya pengajian eh. Jadi nanti kita minta deh nama bangsa utai ke dikenal orang agak curak ya ke bau buang ke detenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbau.
0: Ya ke selalu daripada aku lah. Malah peninganti semak bisa utai yang tidak betul lagi padah ke. Daripada aku utai ti selalu dikenal orang selalu benar dikenal orang agak curak bak pokumbu inya baka curak mansau tau ka mansau redam tau ka mansau bana inya baka ya ke selalu mada kena air rebus baka urat kudu lalu digulai orang kapo
1: au
0: kelimbarnya ya ke kasar lagi ya ke redam lagi ya ke ndak kurang lagi mansau merah ianya air rebus air daun kerbai lalu kenang ulih ke awak kiam miranya megak dia campur ngau kapuk keimparnya bisik megak sida ini ngena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak bakal ke mirah lah. Kita nyebut kumai ada tu nyebut jingga tu mirah lah. Asyik lah. Lalu bakar biru tu wahai tu ya ke pemadu suah menarik kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapok.
1: Semuanya gulai kapok lah ya.
0: Ya. Kita nama-nama kebualaman ya angkanya getah katanya lebih maya gulai ngok kapok ya ya berbalik curak ya. Lalu Siti jak kaya jangka pebala peningan mu kalau aku mendak ini aku ngena daun utai tumbuh ke temu tepi sungai di kumai siap betiang lalu betiangnya maga nanti dia gulai kapuk yang mereka curak bak nyokap kata tarum ke mana
1: utai ke namanya tadi curak bapak aku mau laban
0: ya agak buang tek ya bedau tinya burak deh
1: jadi ya ke dia tuknya macam-macam mesti kena orang ke kemayarinya jadi tu tak kasal tu ne
0: kasal
1: jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke dikenak kita yang tadi agak Puak Kumbau ya tak sengapa ke ubuangnya ne
0: jadi ya kasal mamat kelia ya dikenak orang agak Puak Kumbau nya ubuang taya lalu nanti dulu kelia besi ban ke nanam taya deh. Lalu rumut buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya dihubung ngena ingin pusing ngojari dirimpu tidak kumai gasiang gasiang pedih menerang kanya kerja ku gasiang tadi ya oke okay, gasiang ke oke okay, pangka tau ku oke okay, gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi hubung ke gagak ngena kasihan tu tentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau kemana hubung tidak gagak nanti dia beli di pasar deh lalu hubung tiap ketau curak ya burak laban bekal kapas mpumah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kenok kora ketuai de kumai sida age ubo mata.
1: Au.
0: Labannya bedar di cura.
1: Au bedar di cura.
0: Ubo mata mia.
1: Au. Ya, ba ubongnya nak pengajar. Jadi ente ba pekakas ke de kena orang lebuah ke nandun puak kumbok tu. Tentu memang macam ne.
0: Nama
1: bagi pekakas.
0: Au au
1: au.
0: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tahu kalau nak bisa mayuah ketinggal.
1: Mm-mm.
0: Ya kena sebut aku pedak ngai sedak nenek ngai sedak nenek. Tak kena madu dulu dah gagak sedak ayahnya. Orang laki lah ngagak sedak ayah. Ngagak utai kena kumai tangga ubuang. Kuna namun mbak menua kita kena kumai tangga ubuang. Jadi
1: yeah.
0: Ubuang tu ditikik ke ngagak tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama ketik orang nyebutnya nak lebih maya sebedau yang nikik ngaji tangga
1: nabo
0: nak tabonya
1: arak dulu
0: di arak orang dulu di arak orang harap ke peninggal mesti nemu nama pengawalnya dia agak de bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebih ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup menetai lalu dia tempaut di belakang kita tu.
1: Mm-hmm.
0: Kita nerit ke ubuang. Udah temunya baru ya kaknya dia ditikik ke ngagai tangga ubuang. Jadi lama kita itu naik buah lalu dia hari nanti bisa hari baru nerang ke baru ke. Asmina nyebut nama dia tu tangga ubuang kalimpah harinya kita bisa belia. Jadi tentulah belianya kena mantang ke lambar ubuang. Udahnya tenainya tadi mbak palak bandor lebih bertenun aku nak tenainya ada berang di orang nama aku orang yang kayu ke lamar buangnya bak ke atas nyin di sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di sengkayu ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya
0: punggung
1: rakupnya
0: rakup. Ya kedatangnya tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan. Kita bisa lebungan, jadi kena kursi ini, letan tu, kena orang, namanya, nor nikik ke lambar hubung, dia disimpan dalam tura, lebih maya orang ke makan ke leka tenun tu tadi. Namanya, letan tu kena suruh ke ngagai lambar hubung tu, dah dipilih, lalu diangkat ke kita, udahnya baru jadi lebungan tu, dia kena nekan ke lamar hubung yang ambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi, ruang ya bisik ruang, dah kita nyelit ke belia belia, ngau lamar hubung tidak dipakan ke kita, pakai tenungan pedih anak akan nerang ke tahun kau
1: deh nanti bisik gambar bagi
0: lidi. Lalu sitingnya kumai turak, turak tu buluh lah. Anda nyimpan ke lamar. Namanya letan te. Alih kita melit ke hubung. Bisa orang kelimparnya. Sidak bisa. Bisa ke kena jengkuan. Tidak kena letan. Kena jengkuan. Tu nyup masang baru pedaku. Tempawut. Tempawut dia ke ada. Nur kita. Dengkak kita buat punggung. Nur nak nerit ke. Lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun. Kelimparnya kita patut bisa sulat tau ke bulu lanak kena dua sulat tau ngau bulu lanak so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisa ujung tak jurian lalu degagak ada tulang lalu dia diukir jadi nyak meh dalam sera tuai seminat keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jakuk empat penglandik ya menyak. Nanti orang nak kena sulat ke dekat hari tulang yang kena bulu lanak. Dia kena semuanya tadi dia kena ngair, kena milih, kena hubung lebih maya orang bertenun.
1: Oh, kena nyak ya ni.
0: Nama kena tentu muka kita patut bisa lungak. Ngau lilin, jadi lilin lungak tu kena ngetas tampuk lemak, ngetas hubung. Lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu dekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
1: Nya nanti kita minta pengajar baik ke kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: tadi. Penumpunya.
1: Penumpunya
0: kan. Nya nak sebut
1: ke. Nya ya menyana. Aw kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Aw jadi nitiah ke penemu lalu bisa bengkak dia sebut nanti dari pengajar deh. Nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbau tu deh. Tegak orang ke landi neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landi neng kebang tu suah ya berpuan dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi neh. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbau ya tadi deh. Di teng kebang orang bukai deh. Bagi ni kuatur pengawal kati ko kita kak ngujur ke pengawalnya tahu nya kini neh.
0: Tahu laban hari semua itu tak kena baca aku kelebih ke Pak Merzin ya dia tulis tidak cukup menulis kerana Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menurut hasil dia kebenaran memang siap pasal pengawal kita kena tanya daripada sedang nyalai deh. Digigak dia seluruh dunia sedang gigak. Mesti temu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia. Nyak buat sedang cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur ente urangnya tadi dekat nyidan tau ke nunda tau ke ngangkat buah puak di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliaknya lalu kadang-kadang sidak sebiliak nak nada memang macam-macam nanti sidak balana ya kak kak nunda buah puak kita tengkebang sidak sebiliak lebannya ngi ini ngi indaya kengagaknya deh jadi lebannya nanti semua buah puak ianya dia tiru tau kadang tunda orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai tindak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah-buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang rasa ngapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa tahu rata-rata semua orang kari Howell in Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Beja singa teman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalai iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merik pemerik dia kena ya nyabang dia kena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang tengah agak pakumbu tu tadi bekal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti yang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tu terus ujung kayak deh tak kira kena ti diberi tak kena tahu napnya ambak pengawal bekagak ke pakumbu balak guna ke lungak lah jadi besi tahu ya lungak kena ngetas ubuang kelembarnya orang kayak namanya siro agi debre ya kurus pengat kebuak
1: kebuak
0: sikit kebuak tahu ke pingai dikena nudung kurus pengat jadi lalu kemari tahu nyoku jojo ngari tahu orangnya bisa sian jadi siro
1: ngenak duit kan
0: ngelapung nambah ke ya kena tahu naknya tadi
1: iya yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil kiri rempu nak kena tinggap nusa henti yang niru buah-buah tidak gagak orang bukai deh
1: Mayuh macam utai ke tenyaknya deh utai ke patut dia break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita empu banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbu buat sesebengkah menua tu pengajar kena ikut ni
0: ok badan tanyanya lemben tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawa orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti baka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motifnya tadi mayu wan ditemu bahasa sebengkah menuanya jadi lebih orang berjalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif beka dolang dolang sepandai.
1: Tu dolang sepandai tu?
0: Dolang sepandai. Tu dolang sepandai. Pada aku ti amai amai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepeda ya udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin tadi ti amai amat sebangsa pokumuknya bisik di tenun orang dien ga hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama.
1: Oh, oh.
0: Nyalai kaban belayan ya, orang mayuah nunda ya, cukup mayuah lah. Ha, kelebih ke ya, puak kumbuk ke berkata, nya bunga ke berkata, tau ke buah puak ke berkata, nya buah puak ke nelap, kuaku lagi kita berkenang ke hari ni asal pendapat oh. Kumbuk, ni bagi ke berat, ni bagi kita ke tahu, ngau kena.
1: Nanti
0: ya, kita... Reti, aku nyawa tadi reti bersilup.
1: Ya, au.
0: Reti bersilup, nanti nyak merti silup ya.
1: Au, au, au.
0: Reti lama meh bangsa bunganya udah tahu ke buah puaknya udah kalau ada ke dikena bak sesup bengkah kandam noa.
1: Au au. Nanti kita mendak buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nuan buat kumbuknya kau kau nanti semak meh ya tu tadi. Nan itu aku tu tapi neka yang pu nama tay ke penyak ya
0: leh. Tahu ke ngaga ya baru ngaga. Tangai nang ngaga utai ke bisik nyawa atau ke bisik sepuat tentunya laman kenuk ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit selalu amat nyadi ngagai orang ke niru atau kencuri niru atau ke nguji nak nitih katur mengagak pak kumbu inya tadi inya ku ya siti eri penyakit selalu nyadi inya gila ya tau gila tau ka mati
1: ya
0: yeah. Ha, kelemparnya nanti ino nya tadi menua ribat lalu ya nenuan puak kumbu tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke de tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kenuk ku sedak uru putih kemansiknya ujung ke mayuh hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lembangan doang nemu di rumput tak lulus anak anak deh mati dalam perut kena jadi kenuk ku bala penulis tau mah kemandang aku
1: ya awaknya bak pansik ke bisa dipercayai ke sedak ya sama pengajaran eh
0: jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang kemansik tadi baka menyuk aku tadi lah lama tu artifak ya berarti ganti artifak sebaka bak sistem noa nya nunjuk ke orangnya siti bangsa lah siti etnik siti budaya ko sedak nya tadi kita nyawut tanya ke ukir tau ke buah-buah di sebakar tadi
1: nanti okay. Kita minta leh bisik minta bisik mereka orang madah jadi pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya ayan dalam mimpi ya leh pengajar jadi ulih nama dah ke tau ke merik penerang pasal duitik perkara tu
0: okey ulih leban aku kan macam negak pasal perkaranya. Jadi mayuh macam mayuh penulis ke dah kalau mansia pasal pokumbu tu tadi ngau mansia pasal arti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang te ngagak pokok bunga bunga tau ke buah pokok kumbunya tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngenak ngagak tiga te sitiknya hari raban ngenak jakut sidak ya lah flora kesedanya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utai ke depeda tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depeda katanya tang ya nak nyata depeda mata deh ambil kemandian maka hari raban buah puak kada kumai termasuk dalam raban flora koyanya ya kebepuan dari utai tumbuh banyak macam utai tumbuh kenyadi pun penatai puak nama puak kumbu deh nama ukir nama ukir eh. Ambil kemandian maka gelong gelong paku kerana kelindang tak daripada kita mudah mana kan tempat geluang tak dengkah bapak kumbu mandiang main daripada baka buah buah utai baka buah buah buah nu buang buah bangkit tak buang kuang contoh tang bedau aku daripada kurang agak borian bapak kumbu
1: betul biasanya mengajar ni
0: hari daun daun utai hari semua semua utai main kemandiang dia kemendak lagi baka ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai na dalam pak kumbu disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari na dah kan madah kenya rebuangnya tubuh
1: tubuh kau
0: tang pak kumbu kumbai rebuang buku nak merti kenya tang nama ya kumbai nya lah hari dore utai kan nak peka sedak aku tak sebut kudure ini apa kau tak bekau kaul bekas ada kelawahnya kan bekau kaul berjauh-jauh
1: lapang
0: dere bekau bah hari ujung buang pilih ini aku punya lagi kita berhati ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat jadi utai hidup sepuat atau degagak orang jadi kapuak kumuk ini ada tenggebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh orang tengah agaknya nak kadang-kadang bisik ke dia agak hari utai kenyala nyata daripada kita lah baka nama kemudian bisik orang yang niru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betul contoh tisi airnya mayu macam curak badas eh. Jadi agak kita kedaknya baka dia agak hari ular kau main nabau bisik kada gagak ade nabau bisik gagak kau ukir kada ka jadi utai hidup lah utai hidup dah gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh lalu Siti hari bala pendengar Siti ada raban ne utai sebuah kutub marma ku nyebut ya labanya ada gagak ari nama ku alam sekeliling utai ke kelingi ngok kita jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita kosmologi utai ke kumai kosmologi itu tadi yang jarang kong utai ke daripada sidak bulan sidak bintang sidak muari utai ke daripada kita air penganyut air babuli berkebul utai ke daripada kita yang tadi nyak ke dia tiru jadi nyak ke berpun hari utai ke di peda lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya okey
1: oh jadi aku kalau enggak ninggal Ramadah tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisik ku materi berarti kau tak ke depan saya orang bukai jadi dia tahu kau nak nyebut lalu mereka sekedar contoh lah yang sebenarnya bisik nak penemu balamanya sudah
1: ya bisiknya apa tu yang betul bisik nanya bisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kak nanya pasal genang genang pampat tau tanya dulu lah bunipes bisa bukulah yang kita malam tau tanya jadi aneh lagi kita bisa awak lagi nuan nyawut kan eh
0: dia namanya berkawal ngau hal ngenak pokumbo lagi sawat meh dia nak enggak nganti main buka meh kada
1: iya okey lalu terus ketua tu mengajar nah
0: terus ketua jadi di tu aku sempat berkumpul ke Siti Dua ke Depeda lalu ke dia temu ku nama nama bungai tau ke buah buah kumbu terubah hendak kita medak ba ba ba kertas dia gagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai puak tibisik terpeda arah jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buang kuah tau ka mas kedak menuanya kemai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti ada segi ngagak ya ngagak oke okay, tapi kenyak muntang ya tak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena lahi sebedau kita bisik minyak wangi sebarang kita kebarungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tau guna kita magang kan buah bangkit tau ke buah angkuh atau tadi barungut disiup kita itu udah mansau jadi arti ya niat tadi utai kerindu leban ya barungut nanti utai barungut lalu mayuh orang rindu kan siup ya barungut lalu dalam arti pak kumbu tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak mengak kita di kerendok kore bukai.
1: Oh, ne.
0: Laban orang rendok ka ngibun buah buah bangkit, rendok cium ya uji dia benda. Nanti orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerja utai bukai dulu ya ciumnya.
1: Ambil cium mana?
0: Ambil ciumnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai utai tiket siom kita? Seminami utai kenyalainya, mensia atau ke lain mai perangai. Buah buah buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap nih kadeh. Tang ya ke mai hari itu kita beda. Orang kak meli borian, beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah matu.
0: Kadang beli hati dia mendak
1: tangga otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak beli ambil ke bandial lah orang kak beli buah rian untuk pengajarannya mansa yang kaya ambil lalu terus gak kaya hidung ya nah
0: ya dia buah bangkit sama gak kaya
1: ya
0: Siti lagi teh ada gagak are otai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang jadi temu kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lamang ya dalam penghidup hanya leban otainya mansang artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucur buang tau ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada ya. Mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kemari tau tentulah ada segi ya tau kat pemakai kat guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayit ambil kemudian dia baik kenyak bak anyam tau kat bak pak kumbu tau kat berkena ngias ngias pak kumbu kumbu dah banyak itu kau kelayit dia beda aku
1: ya kok ya nih
0: au ya kemudian dia
1: au
0: jadi kau kelayit tu tadi kita nemu kelayit tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelayit bisi durek dureknya bergelung jadi durek itu tadi dikena akar kelayitnya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nike
1: kena yang nike badan kayu bukai meh
0: artinya simbol tau dikena mandang kakitai hidup boleh jalan dengan orang bukai tinggalingik kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti guna kesukuan guna ke tolong pengendiri nak salah-salah bakal akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nikai nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nikai ke pucuk kian jadi kerja sama lambang tau ianya madah ke dalam kita hidup kita semampai berguna bapangai bapangai diri bekerja sama ngapangai
1: diri kira pesau ngapangai diri
0: dikena nganatai ke julu ati kita bakal akar kelayat itu tadi berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikai itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mayum maramadah ke ku yang nginjau nyampau mekelaitnya kak kak ngelepas ke dalam puare kayu tendorea nikainya jadinya pasal kelait tadi namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segini nak boleh nikai jauh baka bakanya mega baka buah handu macam mana buah handu tu segi-segi baka nyokap baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat sida ya. Jadi bah anda muka sebakang ngau klien tadi semina ya jari kena ya bapa gay yang debelit ke bah dan kayu bukai lalu jalan ya nike lalu ya muka sama maka kliennya tadi bapa ngai bor bukai nor ngidup ke dere. Tang ya kada diambil ke bunga buah buah ainya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi. Kelimbarnya kita menda buah tidak kumai mainnya benar kain tidak tenun pada aku dan nama namanya mempilih berasua. Aku nak berarti kau tadi sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini luarnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke?
1: Aw aw.
0: Pilih bambang mana orang kelihat enam ya gagak kegasi yang
1: yeah.
0: Bambili.
1: Ya kadang gagak kegasi yang dah pengajian ni.
0: Nanti bambili tapi ke makai babi main dalam babas.
1: Aw.
0: Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ino. Buang pilih perasaan atau
1: yeah.
0: Ya atau berkait apa kan bekas gim tanya no namanya ngau pengendali dah jadinya tiga contoh dari break ku dia jadi tu dia hari tahu udah gak dikermai ke baru gak terbuka
1: ya yeah, jadi sebenarnya pengacara tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ku ya ngau kumbo puak ngau kumbo ku ya laban mayu utai ke ditulis sebelah media rama ku ya asal utainya dikebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ma ku ya jadi sebidang kain tau besai boleh kena kita yang tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nak ke tanya ya pengajar sikuk ke Jimmy Lin yang nanya ke Kati orang lelaki tu boleh tak kini engkau bertenun? Nya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah handu tau ke buah rambing ku ya buah pilih jureng puting. Terima kasih ya meninggal kita ke habis Facebook kita ke malam untuk pengajian eh.
0: Komen ngaji tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata bagi hal lah rindu ya ke budaya atau yeah. Kata udah terima kasih ngai suku ya muka jadi udah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utai kerja kumai puak atau ada alat beri tu kuna de mereka suka dia jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke data barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari akhir ini kita kelihat orang tujuh orang ke nenun pokumbo tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepa
1: yeah.
0: Ianya nanti kita ikut semangat alino batang alino tuga orang kelihat ngebab bangkai orangnya ngena pokumbo
1: yeah.
0: Jadi nanti yang mekan tentu nak puas tu buah ya kira lalu bukannya mega puas untuk mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumuk nanti puak kumuknya pandai tentu nak
1: apus
0: nak apus tubuh ya nanti tubuh ya nak apus puak kumuknya pandai meka-mekang tentu nak selamat semangat ya. Tidak ditembak munsur ke tubuh dia baruah ke baruah kita tuduang dek pak kumbu tak mau ke pala bisik ayan dia goreng nembak kita hanya ke artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lekat jaga kumbu arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak med yang baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pak kumuk tu tadi dia gantung kita kena tali lalu kena kita ngomuk pilih yang bekerja itu ngomong kuju bekerja di menua kita bekerja bantu pasal untuk selibas dan pemakai dekat orang dek kumuk orang anaknya kumuk arti bab lah
1: bab arti ya kumuknya tadi bab ya
0: bab ngau kain punya tang kain ya kata nuan lah jadi memang berita tu lah
1: awak lagi bisik 7 minit tu mengajar kata tu lagi terus ke nuan
0: tu ialah tu ngerintai merati ke rute ke rekomai bak simbolik bak ngau nya dalam lagi ringat kedua
1: ya, ke
0: aku begitu aku kan main merati ke guna guna apa kumbu
1: ya.
0: Nyak utai kep ada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi kan
0: malam ya. Ada jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan apa kumbu jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai Iban
1: ya.
0: Ketika Iban tahu nenuan apa kumbu lepas bangsa bukai kurang nak Iban ngok Ibanik baka mualang baka balang itu akan dia sepiak nyen ya si beruang balai ban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke da siti hari ke da paca aku terpansa ke da paca aku ianya orang ke terubah ia nak boleh kain ke bisi ukir ianya mungkin buat cerita segala burung pada badawan 24 bil-bil bonet bilik sandian lah pedak-pedak itu empat lebih banyak mungkin nyumpir ya nyumpir burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedek yang bilik sandian sebut kain kerbaya seberaya aku ya
1: seberaya
0: kerbaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama rete juga aku nak ketemu kerte ya tang kainnya kain tenun kain kain dino lalu bisa kebat lalu harinya ke puan ya siti hari ceritanya di mana mato entik semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karo ke pakar dan menua kegurusan dulu dia menyuh orang ke mulai orang kan bertenun pakumu enggak boleh nusin serah nusin cerita bagai tua pun asal orang ketemu nenun Pak Kumbo.
1: Iya. Yeah.
0: Kelimbar itu diajar dengan mimpi nak kena kuku tu. Jadi tu lagi bisa mimpi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Okay, lagi dengar aku kudu nyelai bekapi temak ke dalalang dah kap jaku ngaku padau. Jadi Komelia Bojesigen dalam tahun 1980 keliak pada tahun 119 ya ngerintai gaguna pokomo tapi kata kesatu kaya ngelai palan alai ke nur kita yang kapir yang tau ke nur ruang nur kita yang mir yang secret area alai kita mir yang siti kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu wang pir yang kedua dia kena nyerayu wang pandu wang dia ngelingik pandu wang pandu wang memayap gawai orang diri ke pandu wang lalu orang lalu nyari dong panduan anak Pak Kumbo arti ya dudi lah baru ngeranaunya baru sitiknya nyari manang belian megak suang anak Pak Kumbo dia kena nyari yong pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suang di uyu inai yang anak Pak Kumbo laban dia percaya ke bungai Pak Kumbo nya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedar benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cit ya ini muah ya yang kena apa kumu ina ya nyandi nya
1: sikit kena nya mena pengajar
0: nyawa ke anak met ngaga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuah tau nyawa anak met bak lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ka
1: ya ke pindah nama tu gunungan tu pengajar lebuh nembiaknya udah diberi kita nama ni ya tangga
0: suan ke baru lebih negerai ada lebuh maya ya ada dah semilih ni nama lebuh manuaknya milih dia nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko indah ada sudah minai babungkur ngopo kumbo besuruh ngopo kumbu
1: nanti manuknya mantua lagi awaknya kira ke Ngama namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agi mayu kebenar ya tu balap linga utai ke dekat di kenang kita lebih akik berkau ngau buat kumbok tu deh. Pemali ya macam-macam mana?
0: Mayu pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngakai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agi bisik kebenar pengajar deh. Tanah ngawak lah kita namanya tadi ngakai ujung nama program kita mulai ngakai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kepada Malam Ayu kita itu menang Pokumbo. Jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar tergagak Pak Pokumbo sama nyaga orang kampung. Lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita keninga tu meh Pak Kumbo pesaka kita keriang ka terus mengagak Pak Kumbo. Pergilah berengkah ngagak Pak Kumbo. Anang anang ninggal kenyak kanang kemayar itu Pak Kumbo nya cukup bergan tadi dua.
1: Awaknya mak bisik kelas dah pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke Pulau Kumbu tu.
0: Dia bertuan bisik itu tu juga furnishing bisik nak. Ya segamas.
1: Awak tahu tahu nanti ke dalam pukia mana pengajar?
0: Penemu tu bantai kaku di tu minang lubak ke aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya mengajar balap minga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Lemah Budaya Iban kita ngenang berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu je tadi batu sun ke terubah dan pengajar. Udah nyailah lagi mayu utai ke dekat dikenang kita batu sun ke kedua. Bisa utai ke kak ditanya atau tulis ke dulu ne. Ilah kita bertanya kan ne maya kita.
0: Terlebih serah cerita pun orang nemu nenun asal ke
1: mesti
0: bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: post okay. Dengan WhatsApp post kena buat Facebook YPM tahu
1: okay. Nanti ganti kita ke bertemu baru buat program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

Lan diranta berkenaan. Pemecahan MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban tip jadi mau bengkel projek baru. Ba penemuannya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri ba pusat civic tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya yang megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Yang mantai ke penyerawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak diguluk bala ketua rindur nyampu laban tik ngayan ke tanah sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur ba tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Jen and lagu yang batu api, lagu keterbaik pemerindang malam kita. Malam tu, malam hari 1.9.22 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi ingat kami. Terima kasih memangnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai pemerindang malam 3 jam DJ MATU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celah pelemai tu tadi ya. Okey, bila kita kagi dengan kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba wei, kita cukup ya berjimat. Tang kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya, kadang-kadang sidak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sidak yang merisi kena untuk kita hon lagi kita gak dianuk sidak baru ya. Nemu-nemulah kita berbahasa engkau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ngambil ke semua belak likun datang ngagai palan ke dituju hari lagu rancak batu api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex One ngau lagu yang midang berlalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Berbintang malam ni tema malam hari satu berjam ke terubah. Kita berisi main asal lagi. Ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke renang anak Jabing. Umur pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke baru muka radio. Baru berbintang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintah kakum kebiah malam tu 15 hari bulan 6 tahun 2026. Lagu Disada Rovina Salang Putsadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam ketuai. Selamat makai malam ke kita. Pukul 10 nabur ke berita malam dari kami di YFM.

darabajya kebagilia panggalam puang do daranga bagawo ak benyar ngau baru arkuang ai munyinya kejako rimbo kejang garinya ai terlalu tamak geda bilia nu katabu benang tusut nu dayang katupang bunga rumput

Idang abiliang doang aku mang nak tarantang gendang pencok nukan duang ni buang abar wak

buat batu guang. Hai di belain dau baga kelampa wang ngambuang batang temanyoh batatam di belain dau kesakayu rumah ngarnyan.

rekbatipan kena lengan kanan. Tuka tebalayan buloh lalang rekbah bandiang tubuh kuniang kumpak umbang medang. Dia sedak ya ba bandiang kuyuk nga gemuk nga baka teluk manuk induk kapayang mekang. Dia sedak barandau nyampau ada takang. Ayo sidak bajaku akan luluk nyampau ada kenang. Ayo.

Asik kita nuk kumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari nadai makai palok tanggo kita yang nuk lamok dendak para kok tamu ai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu ang getah ai lo nyamah da buah lampu pundang kumai tengayuan.

Jipucuang garampuang sangkiang tigae ngakutri ibu kubatan sang rekasinang rampang bungae bisi ai tukubaranti balat ngamalsae.

Tuh, pucuang aku ibu kebarang uang tangkiang tiga. Iya, tebakalai kebaki rampang bunga. Iya, dak nuan nangai tu menyalai. Ngampuah kalenggi ngaluan nakamuah.

lepas tangan tunjuk dua. Engkau nyamah dah bunga puangnya milang nyalai tau ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap pedak nuan ai tumak nyalai balat amaruap

baka au ribu ngawai kujaku nudara sa manjan nadini pentuga batang talanggara ka tugak.

Nggak cuma eh jong kuduangnya lagi lalu dah Taiwan ke kita kusuan kanggan naga duang dia nyampi nebas rigi sarung juang dah buang

setengah. Buak ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu indah rimbuk.

telo babali dikudi kalam di malam sabuang ngalinduang guntur punya sama pur inggar bapangguang hujan punya nalian labuah garunuang.

mengaku di kebali hujan begaru nuang nyalai nak sakali yang menyok leboh gawai.

tumungak kudi kebabalik sabo wang lini wang laban asam purai asa duai apai sanggul ngelabu wang tenadai paniau niau

Ai perjuangkan tuang kedawang tujuh hago lenggang angkat gak guna tando wak rawang ai ngesampurai bujang lempuang no tak nadai apa niau ang niau apa rejuang.

Air kepala bak minyak pugai dekala puang dengar baluang tam air puang mana ikat asa tangkai.

terbaik. Air kapal-kapal di balabak minyak lundak nyumbak buak kebawah pangkau angin naraga. Air nyumbak hujan terkena lian abu hanganya ya.

Ya. Sarok kemiga asa galak kedua-dua ngulur menang kuang.

telu tarengkah air dijayau rajah kedapargah rumah nga panjang talu manggai labu hadap anggau sedap malanyi bujang tatau

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jam kita ini di pukul 10 malam. Dia tu menambil ke berita malam hari YFM Iban Kucing ke datang malam hari 1/15/2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah peringkat guna Mensia Manyuh serta mantu mutar ke penanggul Ampuh Bah Bak Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunsil Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan ngena ungkus RM200,000 tu dikena nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di pejalan dikena mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18/21 hari bulan 6 tu Bapalan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai penguliah Sarawak ngatur pekit lumba gau main tikas antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambil bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerimpung Squash Negeri Sarawak bergulai ngau Sarawak akut rekod Squash Malaysia tu dikarap oleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumba gau main pengawal dagang menua tu serta pemansang atlet anambia yang madah muninya ba awam media pekitnya di Kuching. Genang perkara buka Datuk Seri Abdul Karim nyematak madah ke Perambu Sarawak tidakkah ngagak pekit main bul ke dirimpu tujuya dekat ngerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tunggujung ke pekitnya oleh diatur barangkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambil oleh ngada ke manyuhagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang main bul lalu ukai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung Main Bull Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid Main Bull menua ia madaka sidaya berbahasa ke pangku pengawal raban pengatur lumbak ngamain barangkat menua ngau antarabangsa. RM64 orang dari Manyuh Bengkah Kandang Endur dibagi menua Seri Aman bising kau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikena ngiri ulah hidup berpengurai negap ke pemansang Raban Anbiya serta merangsang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngau main ti inklusif. Kelimpah jadi palan alai berpekit program terbegat dikena negap ke penyurakut ngau kaul rama antara anemia.

Angga Lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekinnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Berita tadi ujung ke berita malam kita yang kepada malam hari 1, hari itu 15, bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Derry di Salin Ailinda Sewell. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban ti jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat civic ti jadi Library Ungkup Mensia Mayuh ti terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh

0: Chan Hong Nam, mata mai berjago madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak labrinya ngau manah. Yang mantai ke penyirawati diri mendak gaya labrinya tu dah lama pendiau lalu minta labrinya diteriki ngau jampat. Nyalai, labri di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang bak menua miri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan bisi intan di kembuan. Leka ngautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

Suria Jimmy lagu Ya Udah Nasir. Main jam kita 10:26 malam. Ya, kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih sebanding ke program kita. Kalau ya, sebagai program kedekat di atur 17/6 tu berengkar pukul 5 lemainya tu ke pukul 11:30 malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang. Ya, rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pabasa tuai pengabang ke di Sadang Datai mayatu ila enya sapit premier kita Dato Amar Profesor Dato Sim Kui Hian pemega ia kerja di Kaban Kunsil Negeri N14 Batu Kawang. Ya, okey, balik kita ke dia di Batu Kawang. Ayah kagi ninga kami ke malam tu ngarau ke program kita terang. Dia dengar kali program tu dekat diatur buat Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawah. Ya, okey. Kita terus berperindang tu megak lagu kau dah disedia ke ungkup ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison. Ngau lagu ia Buya Pengerinduk. Kedua lagi Unan Marjun. Ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, pada jam ketiga kita mendengar Retro 15. Okey, tanduk program kita bergelanggang Ken Michael. Dua lagi lagu nak aku merindam bagi kita. Lagu di sada Jimmy Nguyen, Bobina. Kepenudian Achan, Aku Ukai Penyangkai. Ngonya, kira-kira nak tu kita bergelai berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut. Ya, malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana wai. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan nangguai beri selamat tinggal abad. Nah, kita baru aja berengkah mulai bar retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain ngau 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara stil-stil lagunya tadi, nang nitiah ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku jangka umur kita ini tadi nyom majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi misi ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebaka pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai buka ya. Empat pihak aja pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 baka selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bukulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Lebo mayahnya Zuba berpun era 90-an sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikuk penyanyi ya kegembuan vokal soprano lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai jadi tebal lagi bergenre pop R&B soul ngau jazz. Laman pelabak aku nadai mayu penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura kelimpah hari Syafinas sikut dah lagi penyanyi ya kemegak bakal nyawa Ning by Zura tu vokal soprano hari lagu S of Bass. Kita terus meningkat lagu ya tik ke lima malam tu lagu Ari Ekspedisi. Ari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Jadi lagu Power Ballad. Ia akan menggat terbilang Ari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow. Ngau Linda. Ba Retro 15.

0: FM 101.3 YFM
1: Gus Kalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tingumpan sedak nak prais, tau kejakut semuanya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
4: segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai ndak ngai bersuara. Lalu sebenarnya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 subak. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an subak. Okey, kita terus menyang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Dia mengabsi lagu hari Awi Iris tang sebenarnya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai ke patut benar enggak so kita temegah hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai ni tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena ba sida ya ke rindu ke lagu ke genre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasai kita nyo karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak fan pia lagu asal tu dia pansur ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees buat tahun 1996. Lalu pihak mereka kita bisa lagu ori Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: Hai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Hunyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal ke atur Niti tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai segulai sejalai dan semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya niti tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari menua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku nari ke miti tu yang atur pengawal niti daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke niti daun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke betul ni kapan kita tu amat kan ya. Nah, amat
2: kan ya. Amat kan ya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ini. Nah, no, pengawal. Nah, patut yang nyemerah. Nama ada budak aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya, tayam sikal. Aku yang aneh, dia nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anana mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tak bertanya tentang pejalan penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita ngan? Berita
0: celah. Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM. Segulai, sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

mendang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde, pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt, pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngemin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tak kebersambung lah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Begau
1: makan yang terlihat dalam perut dia nih. Sudah lunduang, sudah nyak
2: nih. Udah kunyah ke bawah
1: masam. Udah kunyah ke bawah masam. Nada ya ke. Nyawa makan yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y. Tiap hari 1, nyentuh akar 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: perlu bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau dan pandu hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi bicaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati yang puji.
1: Yeah, it's Kumang Carol with Q, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tangguam pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kembali kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nyak nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban tak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jan pakuyo tu apa apa na na ulah mayu nuna anta ino melayu kami hapiat en teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncut tenyana dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh dikitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati ndak ibu, ai tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai bulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang maiwah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. GRTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemuju dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM. Muntang, campat, ngebayati.

tu kita suah medak troli dengkah bak sungai Pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit kan bisik ya, ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan, nanti kita udah ngak, untuk ngepang tinggal ke bak nur nak, ngepang jalai orang bukailah, ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai reti jaku ti nak mana? Jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisa nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nyalai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku taiti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku taiti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Bejurai Kemayu Macam Perkara.

0: bakani tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kita bertanya tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kagau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perlisah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
2: Nah kira kelempuan mimet mai pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak kota semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadinya betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena bagus macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

rindu. Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: kegula buat pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekan manis maya mudar air hirup buat kedai.
3: 4. Rosak dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: alaw ba telepon lebo mai kereta kita tau nganatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita ber-TV nak kak dikunci ngobala kabar bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: ya sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon
0: non kena tangkap cikgu no penyala
1: tak
0: nak kena tangkap merti non tadi Dennis buat panjai macam-macam style
1: buat panjai nanti masalah sikit tiket belah mata ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak pandak ya anak ya kalau main style
0: tangkap cikgu
2: subak zaman ku subak ya nak tahu kena ribbon warna merah kan
1: yang mesti celua
2: ngau putih aja
1: kami biru
2: jadi merah segi dah ambil cikgu ya.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, Sarawa Tanah Kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiri buka abah pagi area 2 kita sarito area ke-16 kita udah nyingkang nyagai bulan 6 2026. Okey, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang rekas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh atau ditimang kami ambil ke jenak agi berkari pukul 12:30 malam tu tadi bawa timang kerba tawas lagu-lagu ya ke udah ditusun nur nindu ke kita lalu pihak bega nur segulai sekalai ngagai balaya ke gawak berjaga sip malam kita berkari pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita gergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Angka Stone lalu apakah selama megak ya sebab kita ya nyingkang ke muah lagi awak pula pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu Nur kita yang beri terima kasih lalu pihak megang minta berkat bahawa pengawal yang kereka di kerja kita sepemanjai hari itu aram kita sama dia jenuan lama bersampi dalam hati diri bergulai hingga raman Kristian hari gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas pulang
1: 9 pagi hari gereja Anglika Keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi hingga semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Kuda kemai kita sama semiang aku di nindur kita jamai itu. Waki kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih hingga Tuhan ke pemana yo. Kita ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemana yo. Kira sambut kita sampai kita kalau telah di mana berkuasa nuan ke penatai semua kami minsio nuan megak jadi ke pengujung kami kami gagak nitiah gamal nuan kami terima kasih ke hari sehari itu tu me hari lebo nuan ke udah ngagak penerang lemedok ia nak maduk mana tu megak hari lebo penampak ke mancar pagi Nur kami tertemu ke kubur nuan, dah puang, lalu bertemu ngau Kristus, menampak kebenar. Pengawak nuan nak kau mana, lalu perindu nuan, mengkang belam moyo. Sampai itu, pinta kami, nama anak nuan Yesus Kristus, tiap melepas kami. Baca kita pagi itu, diapi aku hari Injil St. John bagi 6, berengkah dibaca buah ayat 25. Lebuh sidak nemu Jesus di seberai danau nya. Sidak lub jaku ngagai yo, pengajar. Kemain wan datai ditu. Ko Jesus nyawut sidak. Nga benar ku mandah ngi kita, kita ngigo aku. Bukai laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja ngulih ke pemakai titan, timrik penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagai kita. Tambahlah talo ti apai, udah ngasuh yang ngerjonyo. Sida lu nanyo yo, namo tai ti patut kerja kami, ngambik kami ngerjo penekau Allah talo. Ko Jesus nyawon, tu tai ti dasuh Allah talo kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lup jakuk ngau ya, nanti pihak, nama tanda terkot beri nuan lagi kami, ngambil kami medok lalu harap kan nuan. Nama tai terkot kerja nuan. Aki ini kami makai mana di mana puang, munyi tu dah tulis, yang beri sida roti dari surga, kedempok sidak. Jesus lup jakuk ngagai sidak. Nggak benar ku madah ngagai kita. Ukai Moses kemari kita ruti risrego. Tang apa aku kemari kita ruti di bendara risrego. Laban ruti ialah talonyo ia kenurun risrego lembri penghidup ngagai dunyo. Kau sidop jaku ngagai yo Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop aku tu meruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku nak agai lapar. Lebaran sapo Arab ke aku ndak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampi kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nga semua tai dalam dunia tu. Nuan kudah merik kami penemu. Ketahun kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerti hati, kami keulian itu ke pemenar, lebih menggau penekok, Nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio, dalam dunia itu, lebih lagi ke mensio, kena penusah jamaya itu, sekali kenyok tegal perang, atau tegal penusah bukai. Kami minta, Nuan, Tuhan ngintu setengah mata ke semua mensio, ketusah jamaya itu. Saup kami, mangai ke pengarap kami, Nuan Siku Ajo, di Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia itu. Lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemengkai kuasa, kami kuli hiriang serta berkat arinwan. Sida tak boleh ngiriang alam maik memansang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan, bakal dalam surga, punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip nyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kau keberkatlah Ta'ala apai anak ngurwal kudus nurun atas kita saritu lukublamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42 bukulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimbak.

C'est canal, qui va. Moi qui t'ai sarta, de cabanaka. Gai karja, umae sanaka, atika. Umae gaga, bisai, rapas gamata, mda. Bas gakitae, babas, miao kanan, kiba. Mantap lakitae, jimat, takut ke kaki kena. Bas ke anang besai, panjai buka lima. Menjuang ke pawung buruang, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah paya. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk benaka yaku gerah kita gawa.

Jaku prangsang ke sarito. Patu ting asuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita hidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujung. Nadai maik purugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedar pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasang uliah ke pengingin julu ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendau dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua tai uliah ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.
5: Pagi rewind.
6: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
7: Tahu peringkat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
6: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
7: Biasa ya nanti tay ke nama ke papanya itu kakan yang nyamai cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
6: Mesti kapsi janik.
7: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik masa nama. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya tetak janik.
6: Okey.
7: Ah udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
6: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
7: Bawang borak mesai lengan. Ini gak ya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tu di sumai ya.
6: Okey milih tu dah. Ke janik jangan terjun bakal ke dar tuang
7: cak. Ya mesti ke kau tanya ke tuang cak. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisi lubak masian bab tayes sirap kumimiat kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak.
6: Udahnya
7: ujung-ujung empat.
6: Simple.
7: Simple resepi itu cak.
6: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisi kena pananjal cak.
7: Oh nadai. Opsional.
6: Optional.
7: Pepan
6: anjal kah?
7: Itu si pepan anjalnya.
6: Tongkah apa tebiang anunya?
7: Tebiangnya lambung kejani hanya di atas cak ke bawah. Makai ya kerupuk ya mimet ya air tanya cak memang ya saya. Ya tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke pukul Sarawak Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Hai, dalam berita semua aku Juniaman. Mai kita berperindang, ini mulai ngau Y

Baru dah berenang kita pagi tu. Tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat Siko penyanyi ya ke Dubai. Kami berenang kita semua bah program ngiling tikai gawai daya pilih menua lupa antu ke dekat diatur kena hari lima tu ila bah rumah jual gina nangesan. Okey, jadi anda ingat semuanya kita hari lima tu ila 19 hari bulan 6. Kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di Bay Arias Kuau ke Nangasan. Okey, jadi apa gitu? Lagi kalau ke peningat ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya agu selekat bapalak sekedanya lalu sekedar tadi bekau buntau ke Tegal nganti main bol berkah di pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi bempedak ke live lalu nganti main-main ya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 itik main diatur tour ungkup ya sarito group H ngawa group G lagi kita yang ngelansa ya sekedar pemutus ya ke udah di temu tangan sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau ke sepengidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu nur tari nagang penyalah mai diesel ngau piam salah guna diesel bersubsidi bak menua tu penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu piam mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya Jamaluddin mendak ke operasi tu dipejalai ke bak semua renggat ngau piam mega bak agensi enforcement federal ngau piam mega negeri lalu ko ya tugas ari Optiris 4.0 tu dia pejalai ke berengkah hari 16 Mac tu tadi dia 174 itik kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguat kuasa ia ke Bukai buka polis Kerajaan Malaysia PDRM ngau agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM ia pada ke KPDN Sarawak mega berjalan ke dua buka operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti uji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu operasi itu sebuah kapal di Sibudian mujur di tanke di pelabar ke uji baik keluar diesel bersubsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mana ke maklumat ti diberi mensia maiwah kayaknya Siti hari peranan ya ke cukup pentia mega nur mantau sidak ya nagang pengawak ke bakatau hari terus jadi lalu yang minta mensia maiwah ngambil ke terus berkongsi ke information nanti nyemak bisik penyalah ya ke bakatau bisik ditemu sidak ya lalu ya mantai ke penang tu lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu ya meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel tu berdau gak ditetap ke bakal de senanjuang jen kayaknya tadi harga ya nyoka berdabal tentang menyebutai lebuah maya utai tu nyamai diuliah nak ngebediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngebedias ke dirimpu. Okey, jadi datu lagi kami dekat ngetai ke pesan berarti bersih dikirum peninggal kita ngagai email ngapi yang enggak WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat ke kita ti dekat nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirum sebelum ti send ngagai kami kita tentu ke Keterubahaya maya orangnya nadai atau ke maya pengawalnya dekat diatur maya nyengai ngapi yang enggak maya nganjuang ya nyak ke berguna benda lalu piang muka nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon buat orang yang kepatut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami datang lagi hendak nyemetak di dinga peninga. Okey, sebenarnya ngetai ke pesan berat mari kita buat perindahan kau sikut lagi penyanyi yang ke dibaik kami ngagai nangal sana lupa antau ilah terima me Linda lagu yang sempama tincin tusah hati bawa penggerak pagi

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oi si.
3: Nama Indi.
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku serenya bising anjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
4: Mendatai ke pesan berat di besi dikiru sama peninggal kita bawa pengerap pagi. Pagi hari dua kita pagi tu terubah tu pesan ke dikiru culat anak danggat. Jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat lalu pemegang nuju bala kedia menanggam lupa tabau kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali. Jadi pesan tu madah ke tambi anak cali, tambi anak cali. Dan adai kena hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali, niang tambi anak cali tu deka di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sedin sebubu krian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai nur gesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim culat anak danggat ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah laki ya yangnya tambi anak cali, tambi anak cali dan ada hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu ni yang tambi anak cali, ni yang tambi anak cali tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sediana sebubu krian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah Nusah Rabatau. Lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya Siti mengap pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke dua balik nama tadi Patricia Blair anak gewah nyari ya pesan tau nuju semua kabar belayan ya ke dia ba nangga kabah tada macan bawan pian mega bala ya ke dia ba mapai tuah kenawit sibu jawa pasar kenawit serian kuciang kapit ngau ya ke ngelala gua anak pasu oke jadi pesan tu tadi madah ke gua anak pasu. Guh anak pasu udah nada ya kemari 15 hari bulan 6 lalu niang guh anak pasu, niang guh anak pasu tu deka di intu bala mayuh balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur Sarawak lalu mayang anjuang niang tu nada bisi dipadah ke ditu ngga kita engkaunya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau tanya ngga enak niang tu bernumber kusung 111-978-101 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke double nama Patricia Blair anak gua ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi gua anak pasu udah nadaya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu tu dekat di Senggai Bala Mayuah Balot 1064 Lorong 12 Taman Bintang Bintang Nguar. Lalu mayang anjong yang tahu nada bisi dipadah ke dito kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai anak ni yang tempuh cari anggiang tau ke Patricia beli anak gua ba nombor kesuang 1119788 1 kusuang 1. Lalu nangkan kenyang natai ke setiap mega pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sida ya sebilia lalu pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang aik kerubuang rumah sati sungai pituah kop ibus rumah dana sungai sawak kop ibus pemga bala ke dia bas sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemga balaya ke dia bas tanah putih serikai muduang ruban nyiar bariat pemga bala barumah layang nanga ibus ruban sungai nak sebetan sungai antu baru haruban pantara haruban bala ke dia baplasu engkajang page sungai wuang berayang pemga bala ke dia kedua engkabang gerigat ngopemga nuju unsai anatayat ke dia ba madur bintang war ngau inapia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan. Lidun anak awan udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu dekat di Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika Panjang Ruban bala kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai Rumando Seri Dua Jalai Selalang Ruban nando baru isi pesan pemati ke datai hari inyang anak luang ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan, lidun anak awan. Udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu deka di Senggai Bala Mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah endau Seri Dua Jalai Salang Ruban sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika Panjang Ruban bala kabelbayan ke di pesan tau ke ngelala dipintal sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirim adian Ana Arunggah jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba kampung Melayu Tui lubu antau ngkelili bala ke diau di Miri melikian sebang pelai skim sekarang kabar belayan ke diau ba Batu Lintang Undup kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali Runggah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali niang rugah anak ngali tu tadi deka di Senggai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagilah pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusung 1874943 nanu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya yang rugah anak ngali rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu yang rugah anak ngali, nya rugah anak ngali itu kalau dia senggai malam tu lagi malam hari 2/16 area bulan 6 ba rumah Edwin Jawi antulang tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi area 3/17 hari bulan 6 minta kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelalan yang tau datai sampal ngesah penusah Rabatu lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana Anarugah ba nombor kusung 18749430. Pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikiru matu rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ia yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke diau di Menua Tatau Labang Gau Pemgas Manjaya Jalai Ulus Bawah serta ia kenalah dirintai ke ditu tinggala niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 1260 RPR Kidurung P1 Jalai Tanjung Kidurung Binan Tulu. Yang tadi dah jauh area klinik ibu dan anak Kidurung. Minta kebelayan ia ke pesan sampal datai ngulu pengawak tu lah lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai nanggai anak njuap nempu bernombor 09508-9383 tau ke ngagai aji anak njuap bernombor 0148-93249. Nano baru isi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke dikirim tu rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari ke menjadi yon cari aji anak njuap jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak daiwah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai barumah niang tempu balot 1260 RPR Kidurung P3 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu ianya tadi setampu engkau klinik ibu dan anak Kidurung minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu ialah kita ulih terus bertanya ngagai tuan rumah nanggai anak nyiwap nempu ban nombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak nyiwap ban nombor 014-889-3249 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas ulit ke dikirim tanggau anak ikuang ke hapa gitu jadi ya pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pia mega balau ya ke dia bas majaya batang krian batang awi batang sebelah batang sepetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pia mega kabelayan di miri ti ngelala niang sebesta ikuang anak jawa jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sepesta ikuang anak Jawa niang sepesta ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tuila 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langgan mungu tapang ulu sebetan 100 sili lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai peniang tu ba nombor 0138-22167 tau ke ngagai akin yang tau ba nombor 0116071-33-17 ngau pia mega ngai nombor 0111414-1676 nanu baru pesan ngetas ulit ke datai ari tanggu anak ikuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ucu ya ianya tadi niang semester ikuang anak Jawa niang semester ikuang anak Jawa dekat diatur kalai kena malam hari 5 tulak 19 hari bulan 6 pengawa nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan munggu tapang ulu sebetan 100. Okey, jadi kita engkanya kan nemu sile lagi bekawal ngau pengawa tulak tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menumbur kusuang 138 kusuang 22167 tahu ke ngagai akiniang yang tadi tungku anai kuang ba nombor kusuang 116073317 tahu ke ngagai nombor kusuang 111414 1676. Lalu ke situ tu ngatai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke di kiro ma peningau kita ianya datai ari Esther Maui ngari ke sidaya sepiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bak bayai A, bayai B, ngau bayai C entawa ibu ala pakiat kabar belayan ke dia bak peruan genting san empati batu lintang sepatak bala bam lugus kiem panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutung paket engo paket B kebelayan keria baliu sungai pinggai sengelau muka ngopi muka balaya ke diau ba jumbit kebelayan ba kaluang bintulu klasien bayai merbuang basi geligau meriu setengian pemega ba merinduan maruap tajuar lingga mapar seratua mitas seratua ulu kabo satu ngapemga balaya ke kalau sama gawa basakra Sri Aman region ya jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang suwit anak cali niang suwit anak cali dekat diatur kena hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke di pesan diminta data yang ngulu pengawal tu ketika diatur ba rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nando baru pesan ngetas ulit ia ke datai Ari Easter Maui ke pagi tu ngari ras pilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya jadi niang suyet anak cali niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi bala kabar belayan ia ke hadi pesan bila datai nguluk pengawal tu ia ke diatur baru rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman jadi kita ia ke kan nemu silih lagi berkawal.

3, 6. Lalu pesan kita yang ke-8 pagi itu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah tunai nyari pesan tu tadi nuju ke pabelayan ya ke dia buat apa bunga ulu delewak pemega kebelayan ya ke dia buat pala tawang ulung kari bala bas kerang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang, angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tu dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam meridua 16 hari bulan 6 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kebelayan ya ke di pesan diminta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nangga bengap. Nandu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan madah ke angai anak ngelingkuang, angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang angai anak ngelingkuang, niang angai anak ngelingkuang tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah tunai nangga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke samos makai mai pesarabat bakal bala bang kaji dan surai sekatap lubau lama lubau baru surit A surit B rian batang beribung layar melayu ulu melayu ilik lalu pia mega nuju rumah panjai ia ke bukai bakal kebelayan keria ba teberu pelawa luban ulu luban ilik semua atas semua baru jelau atas jelau baru serian ilik serian ulu kebelayan keria ba bubul yang atas bubul yang baru bubul yang tapang bubul yang tiga baru mah temedak sepak pasal atas pasal baruah kapelayan kedia suri tiga barumah nang risau awiak kerubuang kepayang awiak nang asam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusuar nang amara melabu bayar perpat alu boni buang ruban piamga bala ba babang kaki uang baka sebuti ya jerai debak kemidana jaya satu nang gerenjang krian ulu teru ngau piamga ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau dekat di sengai bala mayuh barumah lili anak entri dabuk layar betuang malam pegila malam hari 3 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila silih agib kawal ngau penusah rabatu kita uliah terus bertanya ngagai lawas banumbur kusung 12-77-944-82 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari ambang anaringkai ngau giang anaringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indai seduaya ianya tadi candu anak keliang candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau ke indai ranggi tau deka dintu bala mayuh malam pegila malam bertiga 17 hari bulan 6 baru mah lili anantri dah buat layar betuang silik kip kawal ngap nusara batu kita boleh terus bertanya ngai ucun yang tau ianya lawas bernumber kusung 12-77-944-82 lalu pesan ya ke penduduk benar sempat adi kenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirum runi anak emperang jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia berkumpang langgir kumpang pawah kumpang nanga skim sekarang sayat ngelili bukuang titir lalang bala basukuang sekaru asana cangkul batu bini ensawang penyeruai mepi bala penyemungan kampung iban lubuan tu ngau piam ngau nuju ke belayan ke dia batu lapan bintulu bala disatap gudang bukit kisi peninjau Tirias seluai pakut SEDC yang disebuti ngopi mega bala kedia pasungai kuruang rantau panjai suara.

Isaiah, Levi, Isaiah, sebatunya nggak upiam nggak kebelayan ke dia berit seputih sebidang tinjar selepin nyipal senadian pujut nggak upiam nggak kebelayan ke dia batu dan serta di pelilih menomiri bintulu semanggang kucing kolam berit Brunei salam nggak upiam kenalah dia rintai ke itu tinggalah sarung anak kilat yang dipesan tadi madah ke sarung anak kilat. Sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tau deka di sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 Bandung buah 51 jalan merantik kampung sungai sukung lambir sebedau ke di anjuang pagila ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika jalan lusut kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu menumbur kusung 11-25-1-0-96-3-0 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak berang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1 15 area bulan 6 lalu niang sarung anak kilat yang sarung anak kilat itu dekat di sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 area bulan 6 bak nombor 51 jalan menanti satu kampung sungai sukung lambir sebenar ke di anjung pagi pergila pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendama gereja Anglika jalan lusut kita kak nemu siliak gip kawal ngga penusara batu tau terus bertanya ngegaya runi anam perang tempu menumbur kusung 11-25-1-0-96-3-0 jadi jana kak kami ngetai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari 2 kita ke saritu.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Mulai kita imba, wai pengerah.

0: Tengku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambit Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping. Pemayuh kontijen ke ngau menyelak ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan semina temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya saya jajak dari pesan, terima kasih.
1: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Selamat pagi, bergelanggar Korina Stephen Berita Pagi YFM. Terlebih itu batang berita. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai makit antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Itu isi berita. Pansiak dekat di Pejalai ke dikena berarti ke bisik kendak gas asli bak sekedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansiak tubuhnya berguna ke penetap Aribala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawa ngau potensi komersial oleh digagak. Pansiaknya megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah di pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakarta ngagai pengarah berita pengodah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Dengan perkara bukai Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawak berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal tentu ke produk menua diterima bak makin antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindik hari ubah polisi dagang global diberguna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benung nombor ke cara baru berkawa ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Di event dikena nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke Diau belajar serta gawak di menua luar dipinta terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak di berkongsi ke penemu pengelandiak ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perintah Sarawak berat ke pangkuk pengawak diaspora Sarawak serta komited negap ke Kawasida setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuah tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diaku barenggat antarabangsa hari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar ngemeran ke pengawaknya di duta menua dimantuk ngangkat ke nama Sarawak berenggat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang nyukung pemansang pemaduk baru berkawa ngau penerbai bilun terus Air Borneo ke Thailand. Menteria Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemutus Thailand nyedia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Dajak pihak yang madah ke sekedar prosedur ngau perkara tiap berkawal patut ditembuk ke sebedar penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang madah ke munyinya lebuah kejuranda pengarah berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansang ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang madah ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah buat operasi dalam tahun tu. Pemansang patut dipejalai ke setimbang ngau pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hazanah menua oleh diasar bak dudi ari ila. Sapir Menteri Langgur Pemansang Menggeri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerugak pemeruan rampak menua. Yang maksud ke jaku tu maya tim jadi ke program Sains Rakyat Ngau Pemerhati Hati Rampak Menua bergulang Ngau Community ke bagi projek Ecological Fiscal Transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Lin minta Mansia Mayuah ngambil nyaga pemersi Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tutup dikarab ke oleh merik penyedar ngagai Mansia Mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungkat ekosistem dengan penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubah tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adakah inisiatif strategik antara KKM dengan Opis Komunikasi dengan Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta ngurang ke timpuh pesakit nganti. Yang ada kanak-kanak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua tu. Dalam tempoh kesama, lebih 22 juta transaksi digital direkod kengau pukul rata urung 72 ribu transaksi sari. Yang ada kemuninya pengudang ngemata ke pengawak nyain sempekat Pemerhati Hati kena berjalan ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat buat kandang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mungkul arus internet ba menua pesisir. Perkara tu nya di batang pengawak di Kemerat ke baum komiti pengatur pelilih tau ke DAC Terbeduk. Tiba Chairman Kekaban Konsel Negeri Adun Terbeduk, Dr. Simon Sinambada. Aun yang megak berjurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak ba kampung Picin ngau pelaman nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandai ngau panjai. Atau tu dikenal mengangkat ke pemanah perengkah guna rakyat buat kandang menuanya. Baumnya Dr. Simon nyemetak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi tiba-kawal ngau mana. Yang nyemetak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyak tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat mengangkat ke pemanah perengkah guna Mansia Mayuah serta mantuk mutar ke penanggul Ampuh Bayabak Kampung Kuala Segan ngau Kemunting di Bintulu. Kaban Konsel Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madaka projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau Penglikun Kampung Kuala Segan kena ungkus RM200,000. Tu dikenal nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di Pejalai ke dikenal mutar ke penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita rambau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarab ke rakyat. Kaban Konsel Negeri Adun Ngemah Anyik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalan ke tanggung pengawak besai. Lebuh ngenatai ke berita titulin betul serta berplasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangkuk pengawak tu majak ditegap ke terjana api pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbaik ngenyak program tu nyadi plasar dikenak ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Kena ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pansiak di pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Kenaka kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary lalu disalin Ailina Suil. Ari bila berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/6 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bapak perkara pengharap, ngau akademik, ngambi uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bapak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya megak, ianya metak mada ke sidak kenyari kaban Bina patut ngemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Koya, orang Islam nak dipebasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nyak kebuah sidak diperansang nyapai pengujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebeda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar terdiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ya ke dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansuh ndak boleh sepuntung munti. Reti jaku dalam raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Ianya jaku ajak mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke ndak terkerja ke pengawak. Jaku dalam tu sama ngau reti jaku dalam lawa kerubung ndak berisi. Contoh ayat. Keterubayang lala tak kumai aku landi amai meakehnya. Lingat jaku bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh nak boleh seputung muntik dan adai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyalaka jaku dalam sehari tu ianya raga daur yang dipansuh nak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita nekak menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam janting. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tunggak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawa, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YF

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu ngau Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala nek mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai kemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Aneng temu kak pakai aja.
3: Betul. Ya jaku mana dua merangsang
4: bala
3: ini Indo. Tang aku siti aja ku perangsang ri ni yang aki ku suba. Nesal ke aku ni aja ku perangsang takut ke aku perangsang. Sebalik nemu suba ni aki kalau ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjung ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dek tu nesal aku mending ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku lagi menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Hanya kena nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
3: Ini aku ada, mana aku ada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku nggak sekolah itu. Mana hanyong aku berbini game menua lulu.
5: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: mulai kita hebat Y pengerak pagi.
7: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.